0: Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di Desa Nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik. Karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, hari ini masih langka ya, Mas?
6: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di lang-lang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
1: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
2: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
1: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
0: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
1: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
3: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
4: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya,
3: Wina
4: ya.
3: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
4: Betul.
3: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
1: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: tapi
1: Indonesia.
3: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
5: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
6: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari PTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
7: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas termasuk.

0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdellatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Masih cuaca.
1: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Warta berita selanjutnya kami akan hadirkan di pukul 12 siang nanti. Dan kebersamaan kita hingga pukul 9 pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda beragam informasi, di antaranya informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini pendengar cerah berawan, kemudian untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan kecuali berawan di wilayah Kepulauan Selayar, Pangkep, Parepare, Wajo, dan Sidrap. Untuk malam hari berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Endrekang, Toraja Utara, Goa, Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, dan Kabupaten Wajo. Kemudian untuk dini hari berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wajo, Bone, Bulukumba, Bantaeng, dan Sinjai dengan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembaban udara 75 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara ke timur dengan kecepatan 8 hingga 35 km per jam. Dan pendengar, untuk peringatan dini waspadai potensi hujan dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Itulah informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam program Makassar siang ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi informasi perakiraan cuaca dan beberapa informasi lalu lintas dan beberapa informasi lainnya.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan tadi sudah kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu, semoga Anda nikmati, termasuk lagu yang baru saja menemani kebersamaan kita dari Raim Laude dengan Lesung Pipi ya. Dan semoga lagunya menjadi penyemangat untuk Anda memulai aktivitas kembali di hari ini, dan semoga aktivitas Anda pendengar sepanjang hari ini berjalan dengan lancar tentunya. Dan berikut kami akan hadirkan kembali informasi lalu lintas di Kota Makassar berdasarkan pantauan CCTV dari pemerintah Kota Makassar untuk situasi arus lalu lintas pendengar di pagi hari ini pukul 8.47 di Jalan Perintis Kemerdekaan Lemena. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar pendengar. Ini sedikit terjadi perlambatan arus antrian kendaraan yang akan dari arah Lemena menuju ke Perintis Kemerdekaan. Kemudian untuk pantauan CCTV di Sudirman Kartini pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan di batas kota Makassar Kabupaten Goa, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin, juga terpantau ramai lancar. Kemudian Sultan Alauddin, Talak Salapang juga terpantau ramai lancar. Dan pendengar, itu sementara karena beberapa titik lainnya, beberapa lokasi lainnya di CCTV Kominfo Makassar ini terpantau ada error ya untuk tampilan CCTV, dan ini lagi dibenahi oleh Diskominfo Kota Makassar. Dan Anda yang juga ingin menyampaikan informasi kejadian di sekitar Anda, Anda boleh bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0821 3333 9440.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: RRI Makassar, Kanal Informasi.

0: Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan newsdetik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial dan menegaskan bahwa informasi tersebut hoax serta memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Dan lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Demikian cek fakta untuk saat ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan kita masih bersama tentunya membahas mengenai fenomena geng motor di kota Makassar, dan termasuk dalam beberapa waktu terakhir masyarakat kota Makassar kembali diresahkan dengan maraknya aksi geng motor, mulai dari tawuran antar kelompok konvoi liar di malam hari, penyerangan warga menggunakan senjata tajam, hingga aksi kriminal yang melibatkan remaja dan pelajaran. Dan fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan besar, mengapa kemudian aksi geng motor terus bermunculan, apa yang sebenarnya menjadi akar persoalan, dan apakah penanganan yang dilakukan selama ini sudah cukup efektif. Dan kita akan membahasnya bersama narasumber, pengamat hukum dan kriminal, Bapak Profesor Heri Tahir, dan kita sudah bersama beliau. Pak Prof. Heri, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Prof, terima kasih sudah bersama kami. Suara di studio jelas terdengar, Prof?
2: Jelas.
1: Baik, Prof, bagaimana kemudian melihat fenomena geng motor yang ternyata beberapa hari terakhir ini kembali marak di kota Makassar, dan kejadian terbaru di tanggal 9 ada 200 geng motor, kemudian diamankan 22 kendaraan termasuk samurai, badik, parang, busur, dan lain-lain.
2: Jadi saya kira persoalan geng motor ini merupakan hal yang memang selalu menjadi perhatian kita. Jadi kadang dia naik turun, kadang menghilang, kadang tiba-tiba muncul. Ya, ini memang tentunya harus dipertegas bahwa persoalan geng motor sebagai street crime, sebagai kejahatan jalanan, itu memang

0: melakukan edukasi kepada mereka-mereka. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang demi geng-geng motor ini kan anak di bawah umur, ya, sehingga memang dari segi hukum sedikit ada kendala, karena kalau anak di bawah umur itu kan memang harus, terutama yang pemula, harus melakukan pendekatan restorasi atau diversi, ya, artinya harus lebih banyak mendapatkan pembinaan daripada punishment-nya.
1: Ya.
0: Nah, juga tentunya saya katakan tadi bahwa memang tidak mungkin geng motor ini hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum oleh pihak kepolisian, tetapi oleh masyarakat sendiri mestinya harus terlibat. Ya, kita tahu bahwa yang memang harus juga terlibat di sini adalah perangkat-perangkat pemerintah di bawah, misalnya RT RW. Bagaimana melakukan inventarisir anak-anak yang mempunyai potensi untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya, kemungkinan mereka berpikir itu hanya kenakalan-kenakalan saja. Ya, tetapi kalau kita melihat bahwa tindakan mereka ini kan bukan hanya berisik kenakalan, tetapi sudah banyak menjurus ke kejahatan-kejahatan biasa. Akan dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang serius. Misalnya yang menyebabkan luka berat, bahkan kemungkinan dapat menimbulkan kematian. Nah, ini yang harus betul-betul harus dilakukan jadi tiga komponen. Kalau saya hemat saya itu tiga komponen yang harus dilibatkan. Pertama, aparat hukum, pemerintah kota juga kalau perlu ini pemuka-pemuka agama ya melakukan sentuhan-sentuhan kepada anak kita. Jadi RT RW saya kira itu merupakan suatu keniscayaan yang memang harus terlibat dalam penanganan geng-geng motor ini.
1: Apakah selama ini Prof, ini tidak berjalan kemudian?
0: Ya, saya melihat ini belum optimal. Saya melihat sekarang ini lebih banyak kita mendorong atau mengharapkan aparat kepolisian untuk melakukan penanganan-penanganan ini. Tapi misalnya pemerintah kota, sejauh mana pemerintah kota menyikapi persoalan-persoalan ini? Misalnya pemerintah kota menugaskan kepada camat, lurah dan RT RW untuk melakukan deteksi di mana apakah di tempat mereka, di wilayah mereka itu ada anak-anak yang sering terlibat geng-geng motor. Kalau itu ya tentunya tidak boleh dilakukan pembiaran. Bagaimana dilakukan di edukasi? Misalnya orang tuanya dipanggil dan sebagainya. Ya, karena ini tidak boleh juga terlalu berharap di luar sementara orang tuanya sendiri tidak peduli terhadap anak-anaknya. Bagaimana tingkat kewaspadaan dan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka yang berkeliaran kadang malam hari atau di sampai dini hari. Saya kira itu yang perlu dilakukan juga. Ya, paling tidak misalnya camat dan lurah itu bisa kan mendeteksi. Paling tidak misalnya ketika anak-anak itu ditangkap, itu kan kita tahu dari wilayah mana, kelompok-kelompoknya dari mana saja. Ya, saya kira ini yang memang harus dilakukan dan harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Tidak boleh hanya dilakukan secara parsial. Kita mengharapkan ada suatu penanganan secara permanen. Ya, tidak boleh parsial begitu. Nah, di aparat hukum sendiri ya tentunya kita harapkan yang paling efektif itu melakukan meningkatkan intensitas patroli. Pada saya kira sudah bisa ditahu bahwa jam-jam sekian anak-anak itu berkeliaran ya, geng-geng motor itu. Saya kira misalnya jam 3 subuh dan sebagainya. Itu saya kira perlu deteksi. Ya, saya kira itu.
1: Baik. Dan kalau Prof sendiri melihat apa kemudian yang menjadi penyebab maraknya geng motor di Makassar?
0: Ya, saya melihat kalau pertama bahwa kita tahu seperti disampaikan tadi bahwa ini kan para pelaku-pelakunya anak di bawah umur. Kita paham bahwa anak-anak di bawah umur itu memang stabilitas emosionalnya itu kan masih labil,
1: yeah,
0: mudah dipengaruhi atau lingkungan dan sebagainya. Ya, saya kira ini juga yang harus dilihat, nah ini berada di lingkungan mana.
1: Yeah.
0: Ya, saya kira secara klasik bahwa kejahatan-kejahatan itu kadang ditimbulkan bukan hanya faktor ekonomi tetapi juga karena pengangguran misalnya.
1: Yeah.
0: Ya, kalau yakin bahwa kalau anak-anak kita punya aktivitas yang memang aktivitasnya

0: Saya kira tidak akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Cuma karena memang tidak ada aktivitas yang jelas, ya kemungkinan sekolah juga. Kita lihat juga banyak anak sekolah tetapi kan tidak jelas sekolahnya di mana. Pakai yang pakaian seragam tetapi tidak sampai di sekolah. Hmm. Ini yang harus. Jadi maksud sekolah-sekolah juga harus berperan. Makanya saya katakan bahwa game motor ini harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya organ yang harus menangani seperti itu.
1: Hmm, baik. Jadi banyak faktor begitu ya. Kemunculan geng motor ini dan harus ada secara permanen yang tadi disebutkan oleh Pak Prof. Dan ini dari kemudian pemberitaan banyak pelaku geng motor yang masih berstatus pelajar dan di bawah umur, Prof.
0: Iya. Nah, itulah tadi saya katakan bahwa ini kan salah satu kendala. Dalam sistem peradilan pidana anak kita, Undang Nomor 11-12 itu, memang anak yang melakukan suatu tindak pidana harus mengedepankan diversi. Iya, artinya dengan pendekatan restorasi. Ya, jadi artinya harus lebih banyak melakukan pembinaan, bukan punishment, harus diseret ke pengadilan untuk itu.
1: Ya.
0: Karena kita tahu bahwa anak di bawah umur ini kan masih stabilitas emosionalnya masih stabil, sehingga memang dan masa depannya harus dijaga. Sehingga pembinaan-pembinaan itu harus tetap dilakukan. Masalahnya adalah ini pembinaan yang harus dilakukan. Ya tentunya bukan hanya pihak kepolisian, termasuk pemerintah kota. Apakah pemerintah kota memang punya program untuk mengatasi geng motor ini? Ya paling tidak kan geng pemerintah kota ini kan sampai aparat tingkat bawah itu sekiranya penting sekali. Di mana anak-anak lingkungan itu berada. Saya kira itu.
1: Baik, termasuk dari sekolah juga yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembentukan perilaku sosial dan ada pengawasan siswa begitu, termasuk di keluarga.
0: Benar, betul.
1: Termasuk di keluarga yang tentu peran penting, karena kalau kita melihat banyak remaja yang bebas keluar malam tanpa kontrol yang jelas begitu, Prof ya?
0: Benar, karena selalu saya katakan bahwa ini kan berkaitan dengan bagaimana kita membangun karakter kepada anak kita.
1: Ya.
0: Dan siapa yang harus lakukan itu, garda terdepan adalah keluarga. Coba bayangkan kalau orang tuanya sendiri tidak peduli kepada anaknya dan berharap masyarakat untuk mendidik anaknya, ini kan nonsen namanya.
1: Baik. Prof, walaupun Prof tadi sampaikan bahwa harus ada intensitas patroli yang ditingkatkan, sejauh ini bagaimana penanganan aparat kepolisian, apakah sudah efektif menurut Pak Prof?
0: Saya kira itu masih kurang. Saya masih ingat sekali waktu Pak Tito jadi Kapolri, itu di Polrestabes itu kan sudah ada sentra di situ untuk dapat memantau semua titik-titik yang ada di Kota Makassar ini. Ya, tidak ada CCTV untuk itu. Maksudnya adalah bagaimana dilakukan percepatan atau akselerasi apabila terjadi suatu tindakan-tindakan yang mengungkap stigmas di sudut kota Makassar kita ini. Segitu yang penting sekali, sehingga itu bisa deteksi di mana ini potensi terjadi atau terjadi itu cepat dilakukan ke TKP. Sekian ini yang penting sekali harus dilakukan. Ini juga salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada aparat hukum bahwa ada percepatan dalam penanganan setiap tindakan-tindakan yang mengganggu kamtibmas.
1: Baik, dan pendengar, Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda di 08213333944. Kami boleh terima penelpon Pak Prof ya. Ini tadi ada Pak Jono yang juga menyampaikan komentarnya yang berharap bahwa perlu tindakan lebih tegas katanya terhadap pelaku geng motor walaupun masih di bawah umur, karena mereka luar biasa sudah membawa senjata tajam, bahkan katanya bom molotov. Apakah aturan hukum saat ini sudah cukup memberi efek jera atau memang perlu dievaluasi? Tadi kalau sarannya Pak Jono, Pak Prof, kalau perlu katanya tembak di tempat, kemudian undang-undang mengenai di bawah umur juga harus dievaluasi. Orang tua juga kalau perlu ketika anaknya melakukan hal yang sama kembali, orang tuanya juga yang ditahan, merasa bahwa tidak ada efek jera begitu.
0: Iya, baik. Saya kira saya sependapat bahwa memang dalam undang-undang tindakan pidana anak memang harus menerapkan diversi ya.
1: Ya.
0: Tetapi ada pengecualian ketika anak itu melakukan suatu tindak pidana yang berat yang dapat diancam pidana 7 tahun ke atas, itu tidak wajib untuk lakukan diversi. Ya, misalnya membawa senjata tajam, sebenarnya itu kan sudah ancaman pidana 10 tahun ke atas.
1: Ya,
0: ya, bom molotov itu dan sebagainya. Apalagi misalnya anak itu sudah residivis, artinya sudah berapa kali keluar masuk penjara, itu juga melakukan pemberatan dan itu tidak wajib lagi untuk dilakukan diversi. Tetapi lagi-lagi memang dalam kesimpulan pidana anak selalu dikatakan bahwa harus memberikan yang terbaik anak bagi anak itu. Ya, jadi meskipun dia misalnya dijatuhi pidana, tetapi tentunya ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus diperlakukan kepada mereka. Ya, jadi itu harapannya. Jadi memang sudah ada pengecualian juga bahwa tidak semua harus ditangani secara lunak. Kalau memang tindak pidana yang dilakukan itu berat, misalnya diancam pidana 7 tahun ke atas, itu tidak wajib lagi untuk itu. Ya, tetapi lagi-lagi memang harus pendekatan-pendekatan, tidak boleh dilakukan pendekatan seperti orang dewasa. Kita paham bahwa sistem pidana anak itu memang kan tidak boleh, bagaimanapun beratnya tindak pidana yang dilakukan, hukuman mati tidak boleh dilakukan, hukuman seumur hidup juga tidak boleh dilakukan. Saya kira.
1: Baik. Komentar lain dari pendengar ini menyampaikan bahwa perlu katanya menyediakan ruang kreatif untuk anak muda agar bisa mengurangi keterlibatan remaja dalam geng motor. Ini dari Pak Hairil di Makassar komentarnya.
0: Ya, sekiranya sempat sekali. Itulah saya singgung tadi. Dan itu tugas sebenarnya tugas pemerintah kota.
1: Ya.
0: Coba kita lihat kota kita ini sekarang sudah sumpet. Ya, kadang anak-anak kita main bola itu di jalan raya karena sudah tidak ada ruang-ruang untuk berekspresi bagi mereka. Nah, ini sebenarnya memang harus kita pikirkan. Betul juga saya sependapat dengan itu. Ya, nah ini juga kita saya tahu persis bahwa dalam satu wilayah itu kadang ada satu rumah yang sumpek itu dihuni sampai 10-20 orang di rumah itu. Sehingga kadang mereka untuk bersamaan dia beristirahat pada malam hari itu tidak ada tempat. Sehingga sebagian itu berkeliaran pada malam hari. Nanti misalnya orang-orang yang tadinya pada pagi hari dia keluar baru dia masuk lagi di dalam rumah itu. Jadi inilah realitas yang kita lihat, bahwa kondisi-kondisi ini bisa menjadi faktor pencetus tadinya tindakan-tindakan yang kita tidak inginkan. Kalau anak-anak berkeliaran di malam hari, dan itu tentunya mudah dipicu, mudah dipengaruhi oleh teman-teman, apalagi dalam keadaan pengaruh-pengaruh minuman keras, pengaruh-pengaruh narkotika, itu sangat rawan sekali.
1: Baik, dan Pak Prof, ini kita mencoba untuk terhubung dengan Humas Polrestabes Makassar, Prof ya. Dan sambil menanti juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0821 33 33 94 40. Ada Ibu Sofi di Goa yang menyampaikan komentarnya. Menurut Bu Sofi, Prof, polisi sebenarnya sudah bekerja cukup baik. Termasuk ada pengalaman Bu Sofi, katanya pernah melapor ketika ada konvoi tawuran geng motor dan langsung dilakukan patroli, geng motor langsung bubar. Yang ditanyakan kenapa kok ini muncul hilang seperti itu? Apakah ada pola tertentu katanya yang membuat mereka sulit diberantas?
0: Iya. Jadi sebenarnya ini kan masalahnya dari awal saya katakan bahwa ini kan persoalan kadang muncul kadang ini ya, karena itu tergantung dari kondisi anak-anak kita ya. Jadi sebenarnya ini pengaruh-pengaruh anak-anak kita itu memang harus diperhatikan. Dan mengapa dia muncul hilang itu juga sangat tergantung daripada saya katakan intensitas patroli di aparat hukum. Itu karena sangat penting sekali. Patroli itu kan merupakan satu pencegah. Ya, melakukan pencegah. Dan semua orang tahu bahwa misalnya kalau ada patroli itu pasti mereka kan berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, ini penting sekali juga untuk dilakukan, yeah, terutama dalam wilayah-wilayah yang memang sering digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang ya, tindak-tindak kriminal gitu. Nah, saya kira di Makassar ini aparat hukum kita, saya yakin bahwa sudah dapat melakukan pemetaan di mana wilayah-wilayah yang memang sangat rawan.
1: Baik, dan ini yang masih perlu dioptimalkan, Prof, ya?
0: Iya.
1: Baik, dan pendengar kami masih menanti untuk bisa terhubung dengan Humas Polrestabes Makassar, dan juga mungkin nanti Pak Prof ingin memberi saran masukan untuk aparat kami pagi ini. Bersama dengan Bapak AKP Wahidudin, Humas Polrestabes Makassar. Assalamualaikum. Baik, kami masih menanti pendengar. Dan Pak Prof, kami jeda dulu sejenak, Pak Prof, ya. Tetap bersama kami, Prof. Dan kami akan kembali sesaat lagi di Makassar Menyapa pagi ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar Menyapa, di Dialog Interaktif, dan masih membahas topik geng motor, fenomena kota yang meresahkan. Dan pendengar, kami masih bersama dengan Prof. Heri Tahir, pengamat hukum dan kriminal. Dan Pak Prof.
1: Ya.
0: Ya. Dan Pak Prof, kita sudah terhubung juga dengan Humas Polrestabes Kota Makassar, Bapak AKP Wahi Udin, melalui sambungan telepon. Ya, Pak Wahidudin, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Pak Wahidudin, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, sudah bersama kami di RRI Makassar di sela kesibukan pagi ini. Kabar sehat, Pak, ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Baik. Pak Wahidudin, ini kita ingin tahu juga seperti apa kemudian pencegahan dan penindakan geng motor yang terjadi beberapa hari terakhir ini, dan mungkin bisa diinfokan juga ke pendengar yang terbaru ini seperti apa, Pak, kasus untuk geng motor di Panakukang, Pak, ya, di bulan Mei ini. Silakan, baik, Pak Kompol Wahidudin.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa pendengar RRI di mana saja berada. Jadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah yang kasus di Panakukang yang baru-baru viral itu kita sudah menangkap sebagian pelakunya dan sudah dirilis di Polrestabes Makassar. Ada beberapa sepeda motor, ada sekitar 20 unit kita amankan bersama. Ada 7 yang sempat kita amankan yang pelaku, kemudian ada beberapa barang bukti senjata tajam kita sudah amankan. Nah, memang ini pelaku rata-rata di bawah umur, anak-anak remaja, anak sekolah. Kemudian kemarin juga kejadian di Ablam yang kasusnya ada penyayang juga menggunakan senjata tajam, dan alhamdulillah dengan bergerak cepat dari tim Jatanras mengamankan juga pelaku kemarin. Namun memang pelaku-pelaku ini selamanya kita lihat dari anak-anak remaja. Olehnya itu dari pihak Polres Makassar tentu kita menghimbau juga kepada seluruh keluarga, seluruh orang tua, semua agar selalu memperhatikan keberadaan anak kita di malam hari. Karena begini, kejadiannya selalu jam-jam 2 malam, jam 3 malam. Tentu kita lebih berperan ini orang tua di rumah. Kemana anak kita pada saat di jam-jam tersebut? Kalau anak sekolah kan mestinya harus belajar di rumah atau istirahat. Itu yang perlu kita misalnya himbau kepada kita semua. Kami dari Polres Makassar tidak henti-hentinya selalu melaksanakan kegiatan preventif, melakukan patroli setiap hari, mulai dari jam 10 malam sampai pagi. Namun memang dengan luas wilayah Kota Makassar tentu tidak bisa kita mengcover semua dengan keterbatasan anggota juga. Namun kita tetap selalu menghimbau, selalu setiap malam kita turun di lapangan untuk mencegah setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh remaja ini. Saya kira demikian, Bapak.
0: Baik, dan ini ternyata dari yang diamankan geng motor ini di antaranya masih di bawah umur, Pak, ya. Dan banyak kemudian barang bukti senjata tajam, Pak, ya. Parang, badik, samurai, busur, panah, ketapel, pelontar busur.
2: Iya, betul. Jadi rata-rata memang anak-anak di bawah umurnya, anak remaja rata-rata. Bahkan ya, ada anak SMP. Rata-rata memang baru 14 tahun, 15 tahun. Walaupun ada orang dewasa yang 17 tahun itu satu-satu orang, tapi rata-rata memang dari kalangan anak remaja. Di bawah umur.
0: Untuk penanganannya sendiri, Pak, seperti apa yang kemudian pelaku yang diamankan ini? Dan
2: tentu
0: motor
2: anak di, ya. Anak tentu kalau anak di bawah umur penanganan khusus dan tentu koordinasi dengan perlindungan anak, kemudian pendampingan, kemudian prosesnya beda dengan orang dewasa. Ada pendampingan khusus, ada penegakan khusus untuk anak-anak di bawah umur. Tentu pembinaan-pembinaan tentu lebih kita prioritaskan. Karena bagaimanapun masa depan anak ini kan masih anak sekolah semua. Kalaupun memang dia melakukan suatu tindakan kriminal yang mungkin sampai membahayakan orang, tentu lain lagi ceritanya kalau misalnya harus ada pidananya.
0: Tadi pengamat hukum Pak Heri, kita masih bersama dengan beliau, Pak Heri, Pak Prof Heri.
1: Iya.
0: Baik, Pak Prof, tadi Pak Prof menyampaikan juga mungkin seperti apa, Prof, ada yang ingin disampaikan mungkin ke Humas Polrestabes Makassar juga, dan ini Pak Kompol Wahidudin juga menyampaikan tadi bahwa terus melakukan patroli dan kegiatan-kegiatan preventif. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Prof. Ferry.
1: Jadi sebagaimana disampaikan tadi bahwa memang dilematik anak-anak pelaku geng motor ini karena nadi bohong, sehingga pendekatan yang dilakukan itu harus lebih melakukan pembinaan daripada pembinaan atau punishment. Tetapi misalnya kalau tindak lakukan itu, indikasinya misalnya diancam pidana 7 tahun ke atas. Karena sebenarnya kalau membawa senjata tajam itu sudah tunduk pada undang nomor 1251. Itu ancaman pidana 10 tahun ke atas. Ya, jadi tetapi meskipun ada pertimbangan-pertimbangan, maka saya katakan bahwa mengatasi geng motor ini tidak boleh hanya melakukan pendekatan-pendekatan normatif, pendekatan hukum, tapi harus secara komprehensif. Ya, disampaikan tadi sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa memang yang paling yang paling berperan ini ada orang tua. Kita tidak bisa berharap bagaimana masyarakat dan aparat hukum untuk mengatasi geng motor sementara orang tuanya tidak peduli. Nah, saya kira ini yang memang harus. Jadi memang harus dilakukan secara terintegrasi. Ya, saya kira orang-orang tuanya juga sudah tahu. Ini anaknya dia keluar dengan siapa. Ya, teman-temannya siapa. Itu yang harus dilihat juga. Jadi anak orang tua ini juga tahu itu dia berteman dengan anaknya dengan siapa mereka berteman. Ini harus dilakukan. Ini merupakan wujud kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, saya kira kalau orang tua semua peduli terhadap anak-anaknya, saya kira ini tugas aparat hukum kita itu juga menjadi ringan. Ya, saya kira persoalan-persoalan itu yang memang harus dilakukan.
0: Baik. Pak Kompol Wahidudin, mungkin ada yang ingin ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Ferry.
2: Baik, terima kasih. Saya kira betul sekali apa yang disampaikan Pak Prof, bahwa semua kita ini harus berperan serta, utamanya orang tua di rumah, kemudian kalau pada saat di sekolah, guru-guru. Kita tidak berlepas tangan, karena kalau mengharap saja kita penegak hukum, tentu tidak bisa. Tentu kita semua harus berperan. Seperti apa yang saya katakan tadi, tentu kita ini orang tua tahu dia dengan siapa anaknya bergaul. Kemudian pada saat jam-jam malam begitu, kenapa mesti harus ada di luar? Kita tidak cari. Karena rata-rata korban juga ini kayak seperti kemarin yang terjadi di Abu Bakar Lambogo, ini jam 3 malam anak-anak nongkrong di pinggir jalan. Mereka datang ini, kelompok ini yang sekitar 5 motor langsung melakukan penyerangan. Nah, tentu kita harus melihat di situ bagaimana posisi kita ini orang tua. Kok anak-anak berkeliaran di jam-jam segitu, anak sekolah kok sampai jam 3 subuh, jam 2 kok masih di luar rumah? Harusnya kan dia harus istirahat untuk besok persiapan sekolah. Nah, saya kira begitu. Tentu sekali lagi kita mengimbau kepada semua pihak, mari kita peduli, mari kita selalu pekah dan mengawasi anak-anak kita, pergaulannya, kemudian tentu pendidikan edukasi akhlak keagamaan itu yang terpenting barangkali.
0: Baik. Dan dari pihak kepolisian juga terus berkoordinasi dengan sekolah, tokoh masyarakat dan orang tua begitu Pak ya, sejauh ini.
2: Iya, kita selalu melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Setiap hari Senin ada pembina upacara, Babinka Timas, ke sekolah kalau menghimbau, selalu melakukan rahasia-rahasia. Tapi saya kira tentu dengan segala keterbatasan, kita tetap harus maksimalkan kegiatan-kegiatan edukasi dan preventif kepada pihak-pihak semua.
0: Baik, ini kalau melihat kemudian dari pemberitaan bahwa mereka kemudian buat janji ya, tawuran melalui media sosial menggunakan istilah COD. Untuk patroli cyber juga ada dilakukan seperti itu Pak, untuk pencegahan kemudian memantau aktivitas media sosial.
2: Betul. Jadi pengungkapan selama ini kita juga lebih banyak mengungkap melalui itu media sosial, dari tim cyber melakukan penangkapan melalui melalui ponsel-ponsel mereka yang kita indikasi bahwa lokasi dan keberadaan mereka berada di mana, itulah yang kita selalu mengikuti. Sehingga banyak pengungkapan-pengungkapan dari tim cyber itu yang melakukan pengungkapan.
0: Baik. Kami ke pendengar, ada Pak Jono di Makassar, Pak Kompol Wahidudin yang menyampaikan bahwa kok geng motor di Makassar ini fenomenanya ada hilang, apa efek jera katanya yang dilakukan? Apakah tidak bisa ketika pelaku geng motor walaupun di bawah umur, karena seperti yang disampaikan tadi Pak Prof, membawa senjata tajam, bahkan molotov juga ditemukan barang bukti. Apa katanya efek jera yang dilakukan agar ini tidak terulang kembali, termasuk orang tua pelaku harusnya dimintai ikut pertanggungjawaban hukum atau pembinaan jika anaknya terus terlibat aksi geng motor? Silakan Pak Kompol Wahidudin menanggapi apa yang disampaikan pendengar.
2: Penanganan kalau misalnya sudah tindak pidana seperti apa dikatakan tadi Pak Prof, tentu ya, ada undang-undang khusus yang kita berlakukan dan tetap kita proses sesuai dengan aturan, bahwa kalau memang anak yang di bawah umur ada undang-undang perlindungan anak, kalau memang sudah mengarah ke tindak pidana tentu kita berlakukan juga dengan aturan-aturan yang seperti itu. Kemudian orang tuanya tentu dipanggil juga, semua pihak akan bertanggung jawab di situ. Kalau selama ini memang kalau di bawah umur kita membuatkan pernyataan dari pihak sekolah, panggil gurunya, kemudian orang tuanya, Pak RT, RW, di situ semua harus berperan. Kita buatkan pernyataan, kemudian untuk pengawasannya, itu yang terpenting saya kira, pengawasan kita dari pihak keluarga dengan semua, saya kira itu yang lebih terpenting. Karena kalaupun sekalian sudah dilakukan penegakan hukum, tapi kalau tidak diawasi, mereka kembali lagi kelompoknya, ke kelompoknya. Saya kira itu.
0: Baik, Pak Prof Heri, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Pak Prof?
1: Baik, terima kasih. Jadi saya pikir memang kita apresiasi dari pihak Polrestabes langkah-langkah yang sudah dilakukan. Yang saya apresiasi bahwa sekarang ada program Polrestabes itu dari masjid hari Jumat ya. Mungkin Pak Umar juga tahu. Ini baru-baru datang ke Masjid Nurul Hijjah, Jalan Tupai. Itu kesemuanya sebenarnya dimaksudkan bagaimana masyarakat, terutama tokoh-tokoh juga itu punya atensi terhadap persoalan-persoalan di lingkungannya. Ya, jadi itu yang harus dimaksudkan, sehingga itu yang harus diintensifkan sekiranya. Jadi pendekatan-pendekatan dari kepolisian bukan hanya pendekatan hukum, tetapi pendekatan budaya, pendekatan agama, semua saya kira itu sangat efektif sekali untuk dapat dilakukan. Artinya bagaimana bisa memancing partisipasi masyarakat dalam lingkungan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan atau geng motor yang kita persoalkan. Yang berikutnya juga sampaikan bahwa ini bisa saja geng motor itu bukan dalam wilayah Kota Makassar, itu mungkin bisa dari luar, misalnya wilayah Goa dan sebagainya, sehingga memang koordinasi antara Polrestabes Makassar dan Goa itu memang harus perlu diperhatikan. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Prof Heri atas kebersamaannya di RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baik, Pak Kompol Wahidudin, di akhir kebersamaan kita mungkin tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof Heri bahwa koordinasi antar Polres termasuk juga atensi pendekatan agama bukan hanya dari hukum saja. Silakan Prof.
2: Baik, terima kasih. Jadi memang kita melihat selama ini yang kejadian-kejadian lagi motor itu memang bukan dari Makassar saja. Ada yang beberapa juga yang kita amankan dari wilayah Goa, ada yang dari Maros, bahkan baru-baru ini dari Takalar. Dia mereka bergabung di Makassar. Jadi bukan cuma orang Makassar saja. Kemudian seperti apa yang dikatakan dari Pak Prof, bahwa edukasi, kemudian koordinasi terus kita lakukan, kemudian himbauan-himbauan Bapak Kapolres Makassar itu setiap hari turun ke masjid-masjid, setiap Jumat, setiap malam mengadakan pertemuan dengan masyarakat rutin, mulai dari Senin sampai Jumat. Itu Bapak Kapolres itu sholatnya keliling Kota Makassar di setiap masjid subuh untuk menghimbau, memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat. Jadi masalah ini karena memang yang hadir di situ mereka tidak ada yang anak yang geng motor ini. Itu yang kita perlu menghadirkan itu untuk mendengar arahan-arahan itulah. Kemudian saya kira itu yang perlu kita hadirkan orang tua. Makanya Bapak Kapolres selalu menghimbau, ajak anak-anak kita ke masjid kalau subuh, ajak anak-anak kita semua, supaya kita tahu artinya kemana kita ini, anak-anak ini bermainnya, bergaulnya kalau setiap malam. Saya kira itu Pak.
0: Baik. Dan apa yang himbauan yang ingin disampaikan ke masyarakat jika ada aktivitas mencurigakan di lingkungannya, Pak Kompol Wahidudin?
2: Saya kira tentu kita menghimbau semua kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga situasi tingkat timas yang kondusif. Sekarang ada layanan telepon 110 yang 24 jam operator standby di situ siap ya, menghandle apabila ada laporan. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan di wilayah, segera laporkan ke 110. Kemudian di situ ada operator menghubungi kantor polisi yang terdekat untuk bisa datang ke TKP kalau ada kejadian.
0: Baik. Terima. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Mungkin di akhir kebersamaan kita. Baik.
2: Baik. Ya, saya kira
0: baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kompol Wahidudin sudah menyempatkan waktu menyampaikan informasi ke pendengar RRI Makassar terkait geng motor ini. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita bersama narasumber Bapak Profesor Heri Tahir, pengamat hukum dan kriminal, dan juga kita sudah bersama dengan Kompol Wahidudin, Humas Polrestabes Kota Makassar. Pendengar, semoga informasi yang tadi disampaikan dapat menambah pemahaman ke masyarakat terkait bagaimana kondisi geng motor di Makassar, sekaligus pentingnya peran bersama dalam menjaga keamanan lingkungan. Dan pendengar, dari Dialog Interaktif Makassar Menyapa pagi ini, kita ketahui bahwa aksi geng motor di Makassar masih menjadi perhatian serius aparat kepolisian, dan penindakan hukum terus dilakukan melalui patroli, kemudian pembubaran tawuran, patroli cyber, dan juga penangkapan pelaku. Namun upaya pencegahan juga menjadi hal penting, terutama seperti yang disampaikan pengamat hukum dan kriminal tadi, melalui pengawasan keluarga, kemudian peran sekolah, serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Dan akhirnya saya Idam bersama rekan Iqbal dan tim yang bertugas pamit undur diri dari program Dialog Interaktif Makassar Menyapa. Tetap waspada, jaga keamanan lingkungan, dan mari bersama menciptakan Makassar yang aman dan nyaman bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan awal pekan Anda ya, dengan kami di Senin 11 Mei 2026 ini. Masih ditemani saya, Arfan Yusri. Dan saat ini sudah pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sekiranya kita akan menyapa ruang dengar Anda di program pengaruh utamaan gender yang akan membahas terkait mengenal perkembangan anak dan remaja ya, yang akan hadir di ruang dengar Anda. Namun kami masih menanti sambungan begitu ya, terhubung dengan narasumber kita siang hari ini. Apa kabarnya untuk Anda juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya bisa mendengarkan dengan jelas ya. Kemudian juga yang mendengarkan melalui beberapa stasiun relay kami juga di daerah Sulawesi Selatan, termasuk pendengar kita yang mendengarkan melalui FM 98,7 ini, kami mohon maaf ini karena masih terus kami upayakan begitu ya untuk perbaikan kualitas siaran kami di daerah Parepare dan juga Pinrang dan sekitarnya ya, melalui FM 98,7 ini yang masih terpantau kecil dan kresek katanya. Baik, Anda bisa mendengarkan kami dulu melalui frekuensi kami ya, melalui aplikasi RRI Digital gitu ya, di smartphone Anda. Sementara waktu sembari perkembangan perbaikannya nanti akan kami informasikan terus ya. Dan Anda akan hadirkan juga dengan informasi-informasi menarik lainnya, masih di pengaruh utamaan gender siang hari ini ya, untuk menyapa Anda-Anda semuanya. Insyaallah, mudah-mudahan segera bisa terhubung ya dengan narasumber kita. Untuk itu kita hadirkan dulu kembali beberapa sajian berikut ini.
1: Assalamualaikum, Agus pulang Bu.
2: Mana setorannya?
1: Maaf Bu, tisu yang laku cuma dua.
2: Tidak berguna kamu, Ibu tidak mau tahu. Pergi dan jual tisu itu sampai habis.
1: Tapi...
2: Tapi apa?
1: Agus lapar Bu, Agus juga capek.
2: Capek, capek. Asal kamu tahu ya, uang hasil penjualan itu untuk makan kita hari ini. Kalau lakunya dua dapat apa?
1: Tapi Bu, Agus lapar. Mau makan Bu.
2: Pokoknya tidak ada makanan untuk kamu hari ini. Kamu boleh pulang kalau semua tisunya laku.

0: potensi anak demi masa depan yang lebih layak.
1: Makassar siang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pengarus Utamaan Gender ya untuk edisi hari ini. Tepatnya Senin 11 Mei 2026, masih bersama saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda tentunya, yang akan hadir menyapa pendengar serta pemirsa kita juga melalui kanal YouTube Pro1RRI Makassar. Di siang hari ini kita akan membahas terkait mengenal perkembangan anak dan remaja ya. Ini penting untuk orang tua di luar sana, atau mungkin zaman sekarang mungkin butuh hal treatment, sentuhan atau metode baru ya, bagaimana mengenal perkembangan anak dan remaja. Nah, kita akan bergabung bersama narasumber kita, ada Ibu Novita Maulidia Jalal, MSI psikolog, dosen dari psikolog UNM Makassar, sudah bergabung siang ini. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Novita.
1: Ya, Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Jelas dengar suara saya nih Bu Novita?
1: Suaranya dari sini agak sulit saya dengar, jadi mungkin nanti saya akan mendekatkan untuk bisa mendengar, saya akan dekatkan ke speaker.
0: Oh begitu ya, baik.
1: Suara saya jelas terdengar ya Pak ya?
0: Sangat jelas sekali nih Bu, terima kasih. Mungkin ya, di sela-sela waktu ngajarnya ya siang hari ini ya, sehingga mungkin agak crowded begitu ya. Baik, kita membahas terkait mengenal perkembangan anak dan remaja nih Bu Novita. Nah, ini juga satu tantangan tentunya di zaman now begitu ya. Perlu treatment atau mungkin cara atau mungkin metode bahkan harus dipahami oleh orang tua zaman sekarang, bagaimana mengenali perkembangan anak-anak dan juga khususnya mungkin yang masuk di zona usia remaja begitu ya. Nah, mungkin terputus lagi ya hubungan kita ya. Ya. Oke, mungkin karena beliau lagi di luaran ini kayaknya. Baik, untuk Anda juga pendengar dimanapun berada yang bisa nonton begitu ya melalui kanal YouTube Pro1RRI Makassar siang hari ini, selain di terestrial kita di FM 94.4, Anda juga nanti bisa komen-komen di situ. Kemudian juga bisa menyampaikan pandangannya atau mungkin pertanyaannya mungkin sekalian ya. Ya, di kolom komentarnya. Baik, kita masih coba kembali terhubung dengan Ibu Novita. Ya, yang ingin
1: Pak. Ya. Iya.
0: Halo. Baik. Ya, jelas sekali terdengarnya, Bu. Baik. Waduh. Ya, mungkin kondisi jaringan mungkin di tempatnya Ibu nih ya.
1: Iya, Pak. Saya bisa mendengarkan.
0: Oke, alhamdulillah. Baik. Ya, kita langsung saja mungkin ini.
1: Dengan speaker.
0: Ya baik. Baik. Nah, mungkin biar pendengar atau mungkin orang tua, guru dan anak serta remaja ini mungkin bisa dipahami dulu nih ya. Secara psikologi usia anak dan remaja itu dari usia rentan berapa ke berapa nih Bu, yang mungkin perlu diketahui nih?
1: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini semoga terdengar suara saya.
0: Jelas sekali Bu, silakan.
1: Dalam ilmu psikologi itu ya ada namanya lifespan development atau perkembangan hidup pada manusia. Dari perspektif psikologis ada yang namanya usia kronologi, ada yang namanya usia mental. Nah, untuk usia kronologis manusia dalam ilmu psikologi dibagi menjadi tiga, yaitu usia anak, usia remaja, dan juga usia dewasa. Usia anak-anak dibagi lagi, ada anak-anak awal, ada anak-anak tengah, dan ada juga anak-anak masa anak-anak akhir. Nah, usia anak-anak awal itu biasanya kita sebut dengan usia bayi, yaitu 0-2 tahun. Usia anak-anak tengah ya, atau anak sekolah itu dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Usia mas anak-anak akhir itu 7-12 tahun. Paling simpelnya mungkin kalau kita mau mengingat, berarti anak TK dan SD itu berada di anak TK itu di tengah, dan anak akhir itu, masa anak akhir itu di SD gitu ya simpelnya. Kalau mau kita asosiasikan dengan tingkatan sekolah. Nah, kemudian nanti di usia SMP SMA atau usia 12 sampai 20 SMA, kuliah gitu ya, 12 sampai 21 tahun itu dianggap secara psikologis berada di mental remaja gitu ya. Nah, 21 tahun ke atas itu sudah masuk usia dewasa. Nah, remaja juga dibagi remaja awal, remaja akhir gitu ya. Nah, bisa dikatakan SMP itu masuk remaja awal, remaja akhir itu SMA dan perkuliahan anak mahasiswa. Nah, nanti usia 21 tahun ke atas masuklah masa dewasa. Jadi secara umum seperti itu, karena beda usia, beda tingkat karakteristiknya, kriterianya, maka akan berbeda kriteria psikologisnya. Nah, berpengaruh, usia itu sangat berpengaruh dengan karakteristik. Karakteristik itu maksudnya ciri-ciri. Nah, jadi ketika manusia berperilaku, itu juga bisa dipengaruhi karena usianya. Seperti itu. Jadi ketika anak bayi melempar barang gitu ya, dia dia makan nih, terus dia lempar ke lantai, meskipun perilakunya sama dengan anak remaja, atau mungkin sama lansia, sama-sama makan dan melempar makanan di lantai, tapi perilaku yang sama bisa jadi beda motif psikologisnya, karena usianya berbeda, seperti itu.
0: Oke, jadi itu perlu kita ketahui ya, definisi tahap usia ini. Nah, kenapa dianggap penting? Karena mungkin banyak orang tua di luar sana nih ya, Bu Novita ya, yang mungkin saat terjadi atau mengasuh ini sama polanya di setiap usia anak itu begitu. Misalnya saat anak jenjang SMP ke SMA itu perlakuannya sama, padahal kan sudah harus ada metode berbeda gitu ya, ada perlakuan. Biasanya juga mengatakan bahwa namanya juga anak-anak, ini padahal anaknya udah gede. Gitu. Nah, ini perlu kita ketahui fase tumbuh kembang anak ini dan dampaknya kalau kita tidak atau mungkin tidak tepat begitu, Ibu Novita, dalam mengambil atau mungkin menerapkan pola asuh itu.
1: Yeah. Iya, betul sekali ya. Kenapa hal ini atau tema ini penting untuk kita edukasi ke masyarakat? Karena ketika kita tidak memahami karakteristik dari setiap usia, kita bisa salah kaprah atau kita bisa salah sangka terhadap anak-anak kita. Kita menganggap bahwa anak kita nakal, kita menganggap bahwa anak kita itu anak yang sulit untuk diatur, atau mungkin anak kita itu tidak patuh pada kedua orang tuanya. Padahal sebenarnya dan seperti itu, bisa jadi itu menunjukkan ciri khas dari usianya. Misalkan saja ya, para moms, para ayah dan ibu, ketika punya anak PAUD, maka kita perlu pahami bahwa pola pikir anak PAUD berbeda, dan anak SD itu berbeda. Kalau anak PAUD, mereka itu mampu menganalisis, mampu memahami dunianya dari apa yang dia lihat dari simbol-simbolnya. Mereka lebih mudah memahami sesuatu dari apa yang dia amati, apa yang dia lakukan. Misalkan saja ketika ibunya memberitahukan kepada anak bahwa jangan lari-lari, nanti jatuh, terpleset, maka yang anak amati, yang anak tangkap itu adalah wajah ibunya, suara keras dari ibunya, sehingga apa yang kita katakan, dia tidak pahami. Tapi yang dia nilai adalah apa yang dia lihat, oh ibu suka marah-marah, ibu itu jahat dan sebagainya, padahal ibunya baik. Tapi karena kita tidak pahami bahwa oh ternyata anak kecil itu tidak terlalu mudah menangkap kosakata. Nah, harusnya kita paham bahwa oh anak kecil itu lebih mudah memahami sesuatu yang diperlihatkan, sehingga tidak perlu kita banyak terlalu banyak kosakata. Yang kita perlu perlihatkan adalah kita perlihatkan kain pel, kita berikan contoh untuk mengelap air yang tumpah sehingga dia tidak jatuh. Itu akan mudah dia pahami dibandingkan kita hanya menyampaikan hati-hati ada air, nanti jatuh. Nah, makanya kita mesti pahami itu. Yang kedua, kalau anak SD, ciri khasnya itu mereka akan lebih mudah mempelajari apa yang kita sampaikan ketika itu konkret atau memang dia alami sehari-hari. Misalkan saya, kita mengatakan kepada anak SD, jangan terlalu suka main game. Tetapi yang dia lihat adalah bapak ibunya juga main handphone, sehingga apa bedanya, kenapa dia mesti dilarang tapi malah bapak ibunya tetap bermain handphone. Nah, itu mereka akan semakin kritis dibandingkan dengan anak PAUD gitu ya. Nah, mereka sudah bisa berpikir logis meskipun sederhana, mereka sudah tahu sebab akibat meskipun yang sederhana. Sehingga ketika memiliki anak SD, yang perlu kita lakukan adalah ketika kita melarang, kita pun juga turut serta dalam memperlihatkan secara nyata bahwa kita juga tidak bermain handphone, sama seperti bagaimana kita melarang mereka bermain handphone. Karena mereka sudah mulai ada pertanyaan, kenapa saya dilarang, kenapa tidak. Nah, itu tidak terjadi pada anak TK. Anak TK itu cenderung modeling atau betul-betul pure mengikut lingkungan. Untuk kausalitas mereka masih belum sebaik anak SD. Nah, berbeda lagi dengan remaja. Remaja itu meskipun dia tidak melihat secara langsung atau tidak mengalami secara langsung, mereka sudah bisa berpikir abstrak. Mereka sudah bisa menganalisa kira-kira apa dampaknya, kira-kira apa yang harus dilakukan. Sehingga ketika memiliki anak remaja, hal yang terbaik adalah tidak hanya sekedar memberikan contoh, sebaiknya lebih terbuka, memberi mereka kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya ketika kita memberikan mereka aturan. Karena mereka sudah ingin memperlihatkan bahwa mereka pun sudah dewasa, bukan anak-anak yang perlu dilarang, tapi mereka butuh untuk didengarkan juga. Karena pola pikir mereka sudah lebih abstrak dibandingkan anak PAUD dan SD. Nah, itu baru satu aspek dari psikologis. Mudah-mudahan salah satu aspek ini dapat menjadi pertimbangan orang dewasa dalam mendampingi anak-anaknya.
0: Iya. Nah, ini memang di usia remaja nih, ini yang paling banyak case-nya begitu ya, Ibu Novita ya. Misalnya dari SMP, mungkin mereka sudah paham ya, mungkin bagaimana gaya rambut ya, musik, ya, selera musik, circle pertemanannya ya. Kadang juga mengatakan mungkin saat diberikan perintah mungkin sama orang tua begitu, sudah bisa sedikit memberikan asumsi bahwa pengen dikatakan bahwa saya bukan anak-anak lagi begitu, saya sudah besar, saya sudah gede, ini saya ini gitu ya. Nah, ini kadang orang tua juga memastikan bahwa belum sadar ya bahwa anaknya ini sudah masa fase perkembangannya ini ada perpindahan ya dari anak ke remaja. Nah, bagaimana sebagai orang tua harus memahami saat ada komunikasi dua arah seperti itu dari anak ke orang tua ini, Bu Novita? Sekarang kan karakter orang tua beda-beda ya. Biasa ada yang bisa nerima, ada yang enggak, kamu masih anak-anak, kamu masih ini, kamu ini. Nah, itu kan biasanya terjadi pertentangan seperti itu ya di peralihan usia seperti itu. Bagaimana kita orang tua bisa memahami saat mereka berani untuk mengatakan saya sudah bukan anak-anak begitu, Bu Novita?
1: Oke. Baik, ini hampir setiap orang tua yang konsultasi pasti menanyakan seperti itu ya, terkait usia remaja itu usia yang paling sulit, usia yang paling susah untuk dihadapi oleh orang tua. Bahkan banyak orang tua yang mengatakan, seandainya bisa anak itu dikembalikan ke dalam perut, saya mau kasih kembalikan saja deh, biar lebih aman gitu ya. Karena saking sayangnya orang tua kepada anaknya, saking ingin melindunginya, sehingga benar-benar perilaku remaja yang sulit, semakin sulit diatur, membuat kita itu was-was gitu terhadap keselamatan mereka. Nah, yang perlu kita sadari, yang kita perlu kita syukuri adalah semakin anak bertambah usia, itu mengindikasikan semakin mereka ingin memperlihatkan kedewasaannya, kemandiriannya. Sehingga biasanya semakin sulit kita satu arah gitu, semakin sulit untuk kalimat kita itu diikuti secara total oleh anak. Betul. Namun semakin dia kecil, semakin mudah kita arahkan gitu ya. Nah, sebenarnya ini satu kesyukuran, karena itu indikasi bahwa anak kita tuh semakin berkembang. Artinya apa? Semakin anak kita bertumbuh, semakin anak kita berkembang, orang tua pun juga mesti mengupgrade atau semakin mengembangkan dirinya. Gimana orang tua semakin bersabar, bagaimana orang tua semakin mengelola emosi, bagaimana orang tua semakin mengelola pola pikirnya, sehingga benar-benar interaksi yang terjadi adalah interaksi yang positif. Itu indikasinya adalah anak kita berarti berkembang ya. Karena kalau anak kita seperti anak kecil, mudah diatur, kemudian tidak memperlihatkan keinginan untuk berargumen, tidak memperlihatkan ide-idenya, nah itu malah perlu dipertanyakan gitu. Nah, apalagi kalau ada remaja yang tidak menunjukkan adanya keinginan untuk berinteraksi sosial dengan teman-temannya gitu ya. Loh, kok seperti itu? Nah, sebenarnya ada hal yang perlu kita amati. Jangan sampai anak kita bukan nakal ataupun anak kita sulit diatur, tapi memang ini menjadi salah satu karakteristiknya. Yang pertama yang kita perlu pahami bahwa usia remaja itu secara kognitif itu sama kecerdasannya dengan orang dewasa. Jadi kecerdasan anak remaja sama kecerdasannya dengan orang tuanya. Hanya saja bedanya adalah di jumlah jam terbangnya atau di pengalamannya. Kalau dari beberapa buku psikologi mengatakan kualitas kita sama, yang berbeda adalah kuantitas. Kita lebih banyak mengalami kehidupan dibandingkan anak-anak remaja gitu ya. Nah, tetapi secara kecerdasan itu sama, sehingga ketika kita memberitahukan, biasanya kecenderungannya remaja juga mau menyampaikan idenya, menyampaikan argumennya, karena memang kualitasnya sama, hanya mereka belum tahu risiko-risiko dari hal yang telah pernah kita alami, mereka belum alami. Nah, kemudian yang kedua, remaja itu secara kognitif di bagian pengambilan keputusannya, memang itu tidak sematang orang dewasa untuk perkembangannya. Mereka itu belum bisa dengan mudah untuk memikirkan risiko dibandingkan dengan orang dewasa. Sehingga kalau kita orang dewasa sudah paham ya apa risikonya dengan mudah, mereka memang butuh waktu. Sehingga kita mesti bersabar bahwa oh, anak saya memang bagian kognitif untuk pengambilan keputusan, pengambilan risiko itu masih perlu dibimbing. Nah, tapi gimana cara membimbing remaja ya? Nah, ada lagi namanya faktor emosional. Emosi remaja jauh lebih berkembang daripada emosi anak TK dan SD. Anak TK dan SD itu belum bisa mengelola emosinya. Mereka masih perlu bantuan orang dewasa. Makanya kalau anak TK dan SD tidak diberikan permen, dia langsung nangis. Dia akan berguling-guling di lantai, dia akan berteriak. Tapi tidak dengan remaja. Remaja sudah mulai memikirkan rasa malu. Dia sudah mulai bisa mengerem perasaannya. Tapi ngeremnya itu masih butuh waktu, tidak seperti orang dewasa gitu ya. Mereka kadang bisa, sudah berkembang ya, kadang mereka bisa kontrol emosi, kadang juga tidak. Kadang bisa, kadang tidak. Makanya kadang mereka mendengarkan, kadang juga tidak mendengarkan. Kadang mereka mendengarkan, kadang juga tidak mengindahkan gitu ya. Jadi masih labil. Kita bilangnya itu emosinya masih labil. Tetapi itu menunjukkan bukan kemunduran, itu adalah suatu perkembangan, sehingga mereka perlu dibimbing. Nah, kemudian secara sosial anak-anak kita itu memang yang remaja itu sudah mulai berkembang. Mereka itu tidak hanya mau menempel pada ibu bapaknya, mereka malah ingin lebih lagi. Mereka ingin punya teman, mau itu melalui sosial media, mau itu di sekolah ataupun di dekat di masyarakat atau di tetangga gitu ya. Itu menunjukkan kemajuan sebenarnya, bukan suatu kemunduran. Hanya saja karena ciri khas itulah, yang perlu kita lihat juga adalah usia ini adalah usia mencari jati dirinya. Mereka mencari apa sih kekuatan saya, apa sih kelemahan saya, sehingga kita sebagai orang tua perlu berhati-hati dalam respon perilaku anak kita. Jangan sampai anak kita, karena mereka itu pola pikirnya abstrak, artinya dia menduga-duga, jangan sampai perilaku orang tua itu diduga sebagai suatu penolakan, sebagai suatu yang mengkerdilkan dirinya, sehingga dia mencari tempat di mana dia diterima, di mana dia dianggap kuat, di mana dia dihargai. Nah, ketika tempat yang dia dapatkan itu dari lingkungannya yang kita tidak cek mengawasinya, maka dia bisa terjerumus pada tempat yang mereka diakui keberadaannya atau biasa diterima. Sehingga pemilihan lingkungan ya, pemilihan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu penting sekali, karena di mana anak merasa diterima, di situ dia akan mengikut. Karena ciri khas dari remaja itu adalah konformitas. Mereka sangat senang ketika diakui oleh lingkungannya. Jadi gimana nih caranya Bu Novi agar mereka bisa tidak terjerumus? Jadi mereka itu sebenarnya berkembang, tapi gimana caranya perkembangan itu tetap pada norma-norma yang berlaku. Maka triknya sebagai orang tua adalah, pertama, kuatkan hubungan kita dan anak. Buat anak merasa nyaman, buat anak merasa bahwa pendapatnya pun didengar, bahwa ada hal yang perlu dia dengar dari orang tuanya, tapi suaranya juga didengarkan. Dengan begitu anak tahu bahwa oh, dia punya kekurangan tapi juga punya kelebihan, karena suara mereka tetap didengarkan. Jadi saling menghormati satu sama lain ya. Tetapi saran saya, kalau ke remaja ataupun ke anak-anak, kita jangan buru-buru memberikan advice atau nasihat. Tapi yang kita mesti kejar itu adalah building rapport, atau bagaimana kita terkoneksi sebelum mengoreksi. Jadi terkonek dulu, kita mengetahui minatnya dia apa, hobinya dia apa. Kita bisa pendekatan dulu dengan anak-anak kita yang remaja, sehingga ketika dia merasa nyaman, merasa dekat, merasa dipahami, nah setelah itu kita bisa berikan advice atau nasihat gimana caranya dia bisa mengambil keputusan yang tepat ya, karena dia, mereka belum mampu secara mandiri, kita bimbing gitu ya. Dan bagaimana dia memilah pertemanannya agar mereka tetap bisa berkembang secara sosial, tetapi tidak salah memilih, seperti itu. Hal itu agak sulit dilakukan ketika hubungan antara orang tua dan anak itu tidak positif. Jadi sebelum kita memberikan nasihat pada remaja, sebaiknya kita terkoneksi dulu atau membuat hubungan yang nyaman dan aman sehingga mereka jauh lebih bisa mendengar kita. Karena kita mereka merasa bahwa kita pun juga mendengar mereka. Seperti itu, semoga bisa membantu.
0: Iya, berarti ini lebih bagaimana menetapkan gaya asuh juga itu ya penting ya, Ibu Novita ya. Nah, kita kenalkan ada gaya asuh yang mungkin otoriter, permisif, atau mungkin lebih demokratis, ya. Nah, kira-kira yang paling cocok, yang pas, relevan nih untuk anak-anak dan remaja di zaman now itu, yang kita terapkan seperti apa, Ibu Novita, di antara tiga ini?
1: Baik, ya. Jadi memang dalam proses interaksi terhadap anak, memang seringnya kita membaca literasi adanya yang namanya gaya pengasuhan. Jadi sebenarnya ada beberapa teori tentang gaya pengasuhan. Salah satunya yang tadi ya dari pihak RRI mengatakan ada otoriter,
0: permisif,
1: ada demokratis, ada demokratis. Ya itu dari teorinya Bang Murin. Kalau kita merujuk pada teori tersebut, maka untuk usia remaja memang paling tepatnya adalah demokratis. Di mana anak-anak itu diberikan kesempatan untuk menyuarakan pikirannya, perasaannya, hal yang dia inginkan. Nah, setelah itu kita memberikan advice. Jadi ini ada dua arah, pendapat dari orang tua dan juga pendapat dari anak. Itu akan membuat mereka merasa bahwa mereka berarti, mereka punya, mereka pun dihargai sebagai manusia, mereka pun dihargai sebagai anak, tidak diperlakukan layaknya anak TK gitu ya. Karena mereka itu masih mencari jati dirinya, saya diterima enggak ya, saya didengar enggak ya. Nah, dengan adanya pengasuhan demokratis, dia akan merasa bahwa oh ternyata saya didengar, oh ternyata orang tua, bahkan gagang pintu warnanya, warna rumah pun saya juga diminta loh pendapat saya. Itu adalah mungkin bagi orang tua itu hal yang simpel, tapi bagi anak itu hal yang luar biasa gitu ya. Kalau pengambilan keputusan di rumah pun mereka diminta pendapatnya, meskipun mungkin tetap orang tua yang diambil mengambil keputusan kalau tentang rumah gitu ya, tetapi mendengarkan suara mereka itu sangat luar biasa buat mereka. Nah, jadi untuk pengasuhan demokratis saya rasa jauh lebih tepat bagi remaja, sehingga mereka bisa merasa nyaman, aman, dan menemukan rumah mereka ketika mereka merasa stres dengan tekanan-tekanan yang dia alami di sekolah ataupun tuntutan dari masyarakat.
0: Oke. Jadi mungkin lebih cenderung lebih, kalau remaja mungkin lebih kenanya kalau lebih ke demokratis itu tadi ya, karena melibatkan mereka. Walaupun masih ada keputusan itu harus di akhir orang tua. Baik. Nah, mungkin menarik sekali karena waktu kita juga terbatas ini, Ibu Novita. Nah, apa kesimpulan mungkin yang mungkin Ibu bisa titipkan nih kepada moms and parents di luar sana nih, ya, orang-orang tua zaman now, terkait beberapa poin yang kita bahas tadi mengenai perkembangan anak dan remaja untuk menutup jumpa kita siang hari ini.
1: Oke, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada RRI karena menjembatani untuk mengedukasi masyarakat tentang mengenal tumbuh-kembang dari masing-masing anggota keluarga kita. Saya berharap hal-hal seperti ini semakin digencarkan agar kita memahami bahwa bisa jadi permasalahan dalam rumah itu adalah salah satu kontribusinya adalah karena ketidakketahuan kita terhadap ciri khas dari masing-masing. Bagaimana anak TK, anak SD, remaja salah paham terhadap orang tuanya, salah paham terhadap kakek neneknya, demikian juga orang tua gitu ya. Kita salah paham terhadap anak, bisa jadi karena ketidaktahuan kita terhadap karakteristik dari masing-masing usia. Nah, dengan adanya pemahaman, kita mencari tahu ya, jadi kita mesti banyak belajar, karena untuk memahami suatu perilaku itu kontribusi usia sangat berpengaruh. Dengan begitu, dengan memahami bahwa, oh ternyata anak kecil itu dia butuh contoh, remaja itu butuh ruang diskusi, orang dewasa itu butuh adanya penghargaan ya, kan mengurangi risiko-risiko miskomunikasi atau salah paham dengan anggota keluarga. Nah, untuk orang tua, kita pun juga selain memahami anak-anak kita, sebenarnya yang paling pertama adalah kita memahami diri kita sendiri, memahami bahwa kita sudah di fase dewasa. Fase dewasa itu adalah fase di mana bisa dikatakan sudah matang dari berbagai macam aspek psikologis, mau pola pikir, perasaan dan juga perilaku kita, sehingga reaksi kita terhadap anak itu tidak melulu bisa disebabkan oleh tumbuh kembang anak, bisa jadi oleh kita juga gitu, kurang memahami tentang diri kita. Ketika kita sebagai orang dewasa, kita merasa bahwa secara teoritis kan harusnya lebih stabil ya, secara emosional lebih bisa berpikir, tidak ya. Nah, berarti ada hal yang perlu kita pelajari pada diri kita. Setelah kita bisa menenangkan diri kita, menstabilkan diri kita, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk memahami risiko-risiko perkembangan gitu pada anak-anak kita. Kalau punya anak bayi, pasti dia merengek. Kalau dia punya anak TK, karena masih simbolik, bisa jadi dia belum paham perkataan, sehingga kita mesti bersabar. Ketika punya anak remaja, mereka sangat lebih cerdas lagi, sangat berhipotesis, sangat berargumentatif. Karena kita pahami ciri khasnya, maka kita jauh lebih bisa memberikan advice yang dengan cara yang lebih tepat. Jadi ayo parents, kita mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita, sehingga kita jauh lebih siap untuk mengenal karakteristik dari anak-anak kita.
0: Baik, terima kasih sekali untuk advice-nya siang hari ini, Ibu Novita Maulidia Jalal, M.Psc, psikolog, dosen psikologi UNM Makassar, sudah bersama kita di program Pengaruh Utamaan Gender edisi kali ini. Sehat terus Ibu Novita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi nih dengan topik-topik menarik lainnya untuk orang tua di luar sana ya. Baik, dan pendengar serta pemirsa, Anda bisa tonton kembali melalui kanal YouTube ProSatori Makassar pembahasan kita siang ini bersama Ibu Novita Maulidia Jalal. Saya Arvan, rekan Eka, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dinamika olahraga.
1: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
2: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
3: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
4: Today was also not easy.
5: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
3: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
6: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
3: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: atrapela em 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Nah,
2: itu yang jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa. Ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah, pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi sendiri, tapi secara sosial.

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: CSR siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana? Tisu.
5: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
6: Makeup kok gini amat. Tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
7: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

aku atau siapapun, itu keputusan.

0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang menyentuh hati dan penuh makna, menggambarkan perjalanan seorang anak dalam menghadapi kehilangan sosok ayah tercinta. Hoirul Trian dengan indah merangkai kata-kata yang mampu membangkitkan emosi dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti penting seorang ayah dalam kehidupan. Kisah dalam buku ini berpusat pada seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya telah tiada. Kehilangan ini membuatnya merasa hampa, bingung, dan kehilangan arah. Ia merasa seperti kapal tanpa kompas di tengah lautan luas. Pertanyaan ayah, ini arahnya kemana ya? Menjadi ungkapan kerinduan dan kebingungan yang mendalam. Namun, di balik kesedihan dan kehilangan, buku ini juga menyajikan pesan tentang harapan dan perjuangan untuk menemukan jati diri. Sang anak, meskipun terluka, berusaha untuk bangkit kembali dan mencari jalan hidupnya sendiri. Ia belajar untuk menerima kenyataan, mengenang kenangan indah bersama ayahnya, dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Buku ini tidak hanya bercerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang pentingnya keluarga dan orang-orang terdekat dalam menghadapi masa-masa sulit. Dukungan dari keluarga dan sahabat menjadi sumber kekuatan bagi sang anak untuk melewati masa-masa kelam. Ia belajar bahwa cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat dapat menyembuhkan luka dan memberikan semangat untuk terus maju. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan kembali peran seorang ayah dalam keluarga. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan cinta, dukungan, dan arahan bagi anak-anaknya. Kehadiran seorang ayah sangat penting dalam membentuk karakter dan mental anak. Hoirul Trian dengan gaya bahasa yang sederhana namun puitis, mampu menyampaikan pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Buku ini tidak hanya cocok dibaca oleh mereka yang pernah mengalami kehilangan, tetapi juga oleh siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang arti penting keluarga dan peran seorang ayah dalam kehidupan. Sebagai penutup, buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang sangat menginspirasi dan penuh makna. Buku ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang terdekat, tentang kekuatan cinta dan dukungan keluarga, serta tentang pentingnya menemukan jati diri dan jalan hidup kita sendiri. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar siang ini.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Kembali dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar. Setelah tadi kita hadirkan sajian musik pengantar lelah mungkin ya, bagi Anda atau menemani Anda di siang hari ini yang tengah beraktivitas, apapun aktivitasnya di luar sana, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Cuaca juga masih cukup panas, cukup terik untuk kawasan hiburan nomor 3 Makassar. Mudah-mudahan Anda tetap menjaga kondisi tubuh Anda juga biar tetap normal. Jangan lupa banyak minum air putih gitu ya. Atau mungkin saat ini lagi menikmati istirahat sholat dan makannya, lagi cari-cari kudapan kuliner yang bisa menyegarkan siang hari ini, tapi mudah-mudahan juga itu bisa bermanfaat membooster semangat Anda untuk tetap bisa bekerja ya maksimal hari ini, karena mungkin banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan sampai sore nanti. Selamat beristirahat siang juga untuk Anda yang mungkin hari ini lagi istirahat, kemudian yang lagi kurang enak badan atau lagi kurang fit, mudah-mudahan bisa cepat fit nih ya, bisa kembali beraktivitas atau berrutinitas seperti biasanya kembali. Amin ya. Baik, kami hadir atau temani Anda dulu dengan informasi-informasi dan sajian musik yang akan hadir menyapa Anda ini dengan ragam informasi dari media portal berita online kami. Nah, ini dari dunia kesehatan begitu ya. Dengar. Menyapa semuanya yang mungkin masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki. Nah, banyak orang yang masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki ini, pendengar. Nyatanya jalan kaki walaupun 30 menit saja itu sudah memberikan banyak sekali manfaat bagi kesehatan kita. Dan aktivitas ini ternyata ampuh dalam membantu mencegah stres dan diabetes. Apalagi kalau dilakukan secara rutin setiap harinya ya. Nah, jalan kaki mungkin terkesan ringan dibanding olahraga-olahraga lainnya seperti lari. Padahal aktivitas ini juga punya efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik. Meski demikian, jalan kaki rutin itu harus disertai dengan gaya hidup yang sehat juga. Harus diimbangi agar manfaatnya itu semakin terasa. Nah, ini ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita ini rutin atau rajin berjalan kaki setiap harinya. Nah, yang pertama, menurunkan berat badan ya. Nah, jalan kaki 30 menit setiap hari itu bisa membakar 150 kalori, bahkan lebih kalau langkahnya dilakukan secara lebih cepat. Kebiasaan simpel ini sangat efektif mengontrol berat badan sekaligus menjaga tubuh agar tetap bugar setiap harinya. Dan menariknya lagi, olahraga ringan ini sangat aman bagi ibu yang ingin mengecilkan perut setelah melahirkan. Langkah kaki yang konsisten akan membantu meraih bentuk tubuh ideal dengan cara yang jauh lebih menyenangkan. Yang kedua adalah bisa membuat badan terasa lebih segar. Jalan kaki itu melancarkan aliran oksigen dan mengaktifkan hormon peningkat energi kita nih. Kembali bisa merasa segar seketika, dan ini adalah efek positif secara otomatis yang akan membuat badan kita terasa jauh lebih bertenaga juga dalam menjalani aktivitas rutinitas harian. Bahkan, jalan kaki ini terbukti jauh lebih efektif meningkatkan stamina dibandingkan hanya mengandalkan secangkir kopi hitam setiap pagi. Kalau Anda juga bisa mendapatkan energi alami yang tahan lama tanpa perlu khawatir akan efek samping kafein bagi tubuh Anda.
1: Makassar siang ini.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Aduh, perut aku sakit banget ketawa.
2: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
1: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
1: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
2: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
1: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
1: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
2: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
1: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
3: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Karena sudah ada kesibukan. Iya gak apa-apa yeah. Bang Dimas. Gak kalo, apa-apa.
1: Terus dia bilang kalau saya sukanya main Egrang lompat
0: kali. Oh Egrang. Egrang sama lompat kali. Ih seru juga itu. Tapi Egrang itu agak sulit ya. Main, ya, kita ya, tau main Egrang.
1: Yang mana sih itu kak?
0: Itu yang
1: familiar sih
0: dia lupa ya? Batang kayu dua. Terus yeah. ada penyangga kaki
1: yeah.
0: Terus kita jalan gitu.
1: Oh iya iya
0: Jadi kita harus naik. Jadi kayak kita jadi tinggi gitu yeah, dan yeah. dia harus menyeimbangkan diri
1: Ya, susah gitu. Itu agak susah ya?
0: Iya. Itu agak susah Zaman-zaman dulu juga Irsan sering gagal untuk memainkan itu. Tapi menyenangkan yeah. menyenangkan.
1: Biasanya seru semua aja ya kak.
0: Kalau bisa ki naik itu biasanya kita kayak balapan. Kayak gitu.
1: Iya yeah.
0: Balapan yang pakai itu cepat. Dari benar dari satu titik ke titik yang lain.
1: 17-an kak biasa masih
0: ada. Iya benar yeah. 17-an itu biasa masih kepake juga. Sama main lompat karet. Nah ini seru juga nih lompat karet tuh.
1: Kalau saya tidak.
0: Kalau lompat karet zaman dulu kita laki-laki perempuan main. Oh, zaman
1: iya.
0: saya ya.
1: Iya.
0: Kita laki-laki perempuan
1: iya,
0: main.
1: Iya.
0: Kita bersaing
1: cuman emang. Saya tidak tahu.
0: Oh, kamu enggak dapat ya?
1: Ku dapat sih cuman
0: tapi tidak main tertarik.
1: Iya, tidak tertarik.
0: Oke. Baik, deh pendengar, ini di wilayah Makassar dan sekitarnya untuk waktu sholat asar masuk pada pukul 15:20 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita hadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya sebelum kita kembali memutarkan rangkaian lagu untuk Anda pendengar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan.
7: Tak dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun
8: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Masih bareng Irsan
1: dan Noval, Kak.
0: Menemani Anda pendengar Pos 1. Tadi di sini Irsan kedatangan teman-teman dari Universitas Kristen Indonesia Paulus. Jadi UKI Paulus. Bersama dengan teman-teman UKI Paulus tadi datang di sini, makanya tadi Irsan putar lagu agak lama nih pendengar. Karena datang untuk belajar banyak nih tentang siaran, nanya-nanya juga tadi sama Irsan. Terus ngobrol-ngobrol lah seputar tentang siaran tadi mendengar. Aduh, seru banget. Senang karena ternyata akhirnya banyak mahasiswa, banyak generasi-generasi muda yang udah mulai penasaran lagi sama radio. Zaman-zaman dulu, Noval, zaman-zaman dulu tuh Irsan justru jarang banget nih ketemu sama teman-teman mahasiswa yang datang berkunjung. Sekarang itu udah jauh lebih rame lagi. SMA ada, kampus-kampus ada. Jadi sekarang tuh kayaknya RRI juga udah mulai lebih kebuka lagi. Nah, kayak Noval sendiri, tahu RRI dari mana, ayo? Kenapa bisa sampai magang di RRI?
1: Dari teman, Kak.
0: Dari teman? Iya. Itu gimana ceritanya? Kok terus pertama kali mikir gak sih kayak, ah, radio ngapain? Emang masih ada yang dengar radio?
1: Iya. Itu kan program magang itu, kalau misal magang gak boleh, kalau mau magang lagi, fokusnya itu harus beda, Kak.
0: Oke.
1: Kalau misal semester sebelumnya itu pelayanan publik, kedepannya gak bisa ambil lagi.
0: Oke.
1: Makanya yang fokusnya itu kayak penyiaran begitu, makanya opsinya RRI, Kak.
0: Oh begitu, oh emang ada pilihannya ya saat itu. Ah, jadi akhirnya ke RRI. Dan baru tahu akhirnya. Seru gak magang di RRI?
1: Seru, Kak.
0: Sampai saat ini?
1: Iya, seru, seru.
0: Nikmatin ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke deh ya.
1: Sama dengan Yusril.
0: Mana Yusrilnya?
1: Mana Yusril?
0: Lagi di luar kayaknya. Baik deh pendengar, 100% Indonesia kami kayaknya cukupkan sampai di sini dulu ya. Pokoknya terus lestarikan permainan peradilan tradisional yang
1: betul.
0: Yang biasanya kita mainin ya. Semoga gak hilang, walaupun mungkin boleh kali kita ngajarin ke adik-adik atau anak-anak, cucu-cucu tak. Ini diajarkan permainan-permainan zaman dulu biar tidak hilang ya.
1: Tidak hilang.
0: Karena ada tradisi-tradisi di dalamnya yang sangat menarik. Seperti kalau kita di suku kalau di suku Makassar kan kenal juga namanya tarian namanya Ganrang Bulo. Nah, tarian itu sebenarnya lahir dari permainan anak-anak sebenarnya. Jadi kayak gitu, sama kayak paraga ya, paraga atau araga, paraga. Nah, itu juga lahirnya kan karena itu tuh permainan takraw ya, permainan takraw, dan terlahirlah tari-tari seperti itu sangget menarik sepertinya. Tapi perjumpaan kita di 100% Indonesia nih sampai di sini dulu ya, Noval ya. Kita nanti ketemu lagi di lain waktu bareng-bareng lagi, karena berikutnya ada narasumber kita nih udah hadir, akan ngobrol bersama dengan UMKM Bicara, pembinaan UMKM untuk kesejahteraan keluarga di desa Tenri Gang Kae, benar ya? Nanti coba kita benarkan ya. Bersama dengan narasumber kita ada Haja Husna Hamzah. Beliau ini pembina UPPKA Permata Mangkasa, Desa Tenri Gang Kae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Yang alhamdulillah hari ini sempat hadir sama kita. Kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau nanti. Saya Irsan Saputra.
1: Saya Noval.
0: Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
3: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini, dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Dan kali ini jam 4 sore seperti biasa di hari Senin akan kami hadirkan UMKM Bicara bersama dengan Hajah Husna Hamza. Beliau ini pembina UPPKA Permata Mangkasa, Desa Tenrigang Kae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang saat ini sudah ada di hadapan saya. Tadi saya dibisik-bisik ini agak dumba-dumba kayak ini, Resan. Ya tidak, Ji. Kita coba menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kareba? Tak sehat-sehat, Ji?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Bagaimana ini Maros, Makassar?
1: Ya cukup jauh karena makan 1 jam tadi kesini.
0: Oh iya, 1 jam kita di kesini.
1: Iya.
0: Nggak macet, Ji?
1: Nggak,
0: Ji, tapi panas, Ji.
1: Panas.
0: Aji, mengobrolkin tentang pembinaan UMKM untuk kesejahteraan keluarga di Desa Tenrigang Kae Maros. Nah, tapi sebelum lebih berkembang, saya penasaran sebenarnya apa itu UPPKA Permata Mangkasa? Sebenarnya apa itu? Mungkin mau Kak kenal dulu selaku pembinanya itu sebenarnya apa itu? Boleh dikenalkan sedikit, Aji?
1: Boleh. UPPKA itu adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor.
0: Oke.
1: Kebetulan saya kan penyuluh BKKBN.
0: Iya.
1: Di BKKBN itu memang kita itu diwajibkan untuk membina masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
0: Wow.
1: Dan salah satunya ini adalah pembinaan UPPKA, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, ini Permata Mangkasa, apa itu maknanya?
1: Pertama itu pas tempatnya di sana memang namanya Kampung Mangkasa.
0: Iya.
1: Terus kebetulan nama kelompok yang ada di situ termasuk BKB itu namanya Permata.
0: Oh.
1: Iya. Dan ada BTN perumahan namanya juga Permata Lion.
0: Oh.
1: Jadi kita combine begitu.
0: Jadilah namanya.
1: Ya, Permata Mangkasa.
0: Permata Mangkasa. Nah, Bunda menjadi seorang penyuluh juga. Jadi kan tanggung jawabnya akhirnya cukup luas.
1: Ya.
0: Bukan di apalagi di BKKBN, berarti bukan hanya tentang menyadarkan pentingnya KB dan sebagainya kepada masyarakat terutama di Kabupaten Maros, tapi ada lagi peran tambahannya tadi di UPPKA.
1: Iya.
0: Nah, itu tambah lagi.
1: Ya.
0: Nah, saya mau dengar dulu. Nah, kalau Haji sendiri sudah berapa lama akhirnya mendampingi dan juga membina teman-teman di Permata Mangkasa sana?
1: Di sana itu sejak 2018.
0: 2018.
1: Iya. Saya penempatan di sana itu sejak 2018.
0: Iya.
1: Itu pertama itu bingung bagaimana caranya, di mana saya mau mencari ini ibu-ibu yang mau diajak untuk berproduksi. Terus itu kan semua kegiatan itu kan untuk bagaimana caranya mereka mendapatkan penghasilan sendiri. Jadi tempo hari saya mencoba komunikasi dengan ketua BPD kebetulan namanya Pak Asep. Terus duduk-duduk saya bilang, "Kang, temani saya bagaimana caranya ini cari ibu-ibu." Maksudnya saya mau yang belum punya produk, belum menghasilkan. Jadi ayolah Bu, kita jalan-jalan ke sana, saya bilang. Ayolah jalan-jalan. Terus sampai di sana itu kenapa saya dibawa ke ibu-ibu yang kerjanya ini cari-cari kutu di bawah rumahnya. Jadi dia bilang, "Iya, daripada katanya habis membersihkan, habis masak, kerjanya cuma itu." Ayolah kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kebetulan ngobrol, saya tanya-tanya, "Bu, ada yang mau bikin produk?" atau ada yang mau buat keterampilan, mm-hmm. ada yang mau artinya menghasilkan uang sendiri. Mm-hmm. Dia bilang, maulah Bu, cuman gak tahu modalnya dari mana atau mm-hmm. apa. Saya bilang, masalah modal itu belakangan, yang penting tahu dulu. Mm-hmm. Jadi saya kumpulkan, terus saya kelompokkan yang mau buat keterampilan siapa-siapa, yang mau buat makanan atau minuman, terus jenisnya apa. Jadi saya kelompokkan tempo hari. Jadi step by step. Jadi pertama-tama itu saya ini dulu bagian keterampilan.
0: Keterampilan
1: dulu. Jadi saya carikan guru mengajar, dilatih. Jadi dilatih ada satu bulan kira-kira, karena pertemuannya kan tidak setiap hari, kadang dua kali seminggu. Karena ya namanya ibu-ibu kan biasa banyak
0: banyak kutunya lagi.
1: Pengacara, pengangguran, banyak acara.
0: Iya, ibu-ibu biasa begitu. Ada pengajian di mana?
1: Ya, jadi saya buat jadwal, jadi saya ambilkan pelatih. Akhirnya mereka bisa buat tas, mereka bisa buat dompet, terus macam-macam lah. Yang jelas mereka sudah tahu bagaimana caranya membuat kepala tasnya, terus hitungan-hitungan ininya kan ada itu. Jadi setelah mereka itu sudah bisa, saya stop gurunya. Saya bilang buka sendiri di YouTube masalah motif kan, karena dasar kan sudah tahu.
0: Iya, betul.
1: Akhirnya alhamdulillah malah pengajarnya itu order sama kami. Mereka order sama kami.
0: Bagaimana ceritanya itu Bunda?
1: Iya.
0: Justru yang tadinya mengajar,
1: iya,
0: sekarang ordernya ke kita.
1: Iya.
0: Okay.
1: Karena mungkin teman-teman di bawah itu agak inovatif, masalah motif, bentuk-bentuknya, begitu. Jadi ini kebetulan tempo hari itu banyak mungkin orderannya si yang latih tempo hari. Akhirnya dia bawa benang, dia bawa ini, tolong dibuatkan. Jadi nanti tinggal dikasih uang jasa.
0: Wah. Justru makin menghasilkan.
1: Iya, alhamdulillah. Malah sudah dipanggil mengajar.
0: Luar biasa, keren-keren sekali.
1: Iya.
0: Awalnya keterampilan.
1: Iya.
0: Nah, berjalan tadi udah ada pelatihannya, belajar sendiri motifnya, iya, sampai akhirnya sudah ada job-job lah, job-job ya kita bilang
1: sudah,
0: sekarang.
1: Sudah.
0: Sudah banyak job-job. Tapi karyanya udah ada juga.
1: Iya.
0: Udah dijual belikan
1: dijual
0: juga.
1: Dijual sampai ke Papua.
0: Ih keren.
1: Tapi masih PO.
0: Masih PO.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena saya bilang enggak usah ambil kredit atau apa, pokoknya kerjakan sesuai kemampuan saja.
0: Iya.
1: Karena nanti membebani.
0: Nah, karena kan memang tujuannya adalah untuk menambah pemasukan.
1: Iya.
0: Ya, jadi bukan bukan menjadi yang utama, karena tetap mengurus keluarga yang utama begitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah dari keterampilan tadi kan ada beberapa disebutkan ya, Ji. Ada keterampilan, terus juga ada masakan, dan juga lain-lainnya. Setelah dari keterampilan, ada lagi gak akhirnya, Ji, yang membuat kita?
1: Iya, ada yang buat bawang goreng. Dan alhamdulillah bawang gorengnya sudah masuk di mall.
0: Itu wah.
1: Iya. Di sana kan ada Grand Mall.
0: Iya.
1: Masa produknya orang dari luar diambil baru produknya kita tidak.
0: Ah, betul.
1: Jadi kita fasilitasi itu mulai dari NIB-nya, PIRT, terus halalnya, terus kemasan.
0: Terus bagaimana akhirnya melatih? Kan kalau keterampilan tadi didatangkan memang
1: gurunya.
0: Nah, kalau bawang goreng dan juga produk makanan itu bagaimana? Apakah kreasi sendiri? Jangan sampai nanti bawang goreng dibikin tiba-tiba jadi bakwan, Ki. Ada tambahan. Bagaimana itu,
1: Pak? Biasa kita suruh buat dulu kan. Jadi kalau sudah bikin, kalau kita pertemuan, kan kita ada pertemuan memang tiap bulan ada. Tiap bulan, jadi kalau misalnya ada produk baru atau memang dia mau rasa baru, itu dia bawa. Jadi kita coba semua.
0: Okay.
1: Jadi kalau rasanya sudah oke,
0: Berarti memang akhirnya para ibu-ibu yang saling belajar sama-sama.
1: Iya.
0: Wah, bagus sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Selain bawang goreng ada lagi nggak?
1: Iya. Pertamanya itu saya coba angkat kue-kue tradisional. Kan banyak nenek-nenek pintar. Di UPPKA kami itu bukan cuma ibu-ibu muda, tapi ada juga
0: ibu-ibu yang sudah ibu-ibu tidak muda
1: lansia,
0: lagi.
1: Iya, lansia. Lansia berdaya.
0: Yeah. Oh, ada juga di sana.
1: Iya, ada. Jadi lansianya itu ya pertamanya saya tanya, "Nenek, bisa bikin kue apa?" Terus saya, "Oh iya, saya bisa buat kue ini. Jadi produknya itu kita coba, enak juga. Dari situ kita buatkan lagi NIB, terus PIRT sama halalnya, baru kita kemas. Jadi kalau misalnya ada pameran atau apa, kita jual di situ sebagai perkenalan.
0: Wah, begitu. Totalnya sekarang di desa Tenrigang Kae Maros itu ada berapa akhirnya ibu-ibu yang tergabung di UPPKA Permata Makassar?
1: Sekarang itu sudah 27 orang.
0: Wow, lumayan banyak.
1: Satu kelompok.
0: Satu kelompok?
1: Saya punya 4 kelompok.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Ada 4 kelompok, iya. 27 orang satu kelompok?
1: Tidak juga, ada yang baru belasan. Mm-hmm. Karena ada yang baru terbentuk, baru ada 2 bulan. Terus yang satu itu Berlian Padailo namanya itu sudah 20-an juga.
0: Wah, setiap
1: Alhamdulillah.
0: Setiap kelompok produksinya beda-beda enggak sih?
1: Beda-beda.
0: Beda-beda memang.
1: Iya, ada yang kue kering. Iya, macam-macam. Ada yang makanan kayak nasi kuning, ada kue-kue basah. Iya, tergantung ibu-ibunya membuat apa.
0: Tergantung ibu-ibunya mau buat apa. Bagaimana respon masyarakat awal-awal Ki datang? Kan minta tolong sama Kang Asep awalnya ya.
1: Iya.
0: Sama Kang Asep awalnya.
1: Iya, awalnya.
0: Bagaimana respon ibu-ibu itu? Yang ibu-ibu tadi yang cari, "Dek, enak namamu tuh cari kutu di bawah."
1: Iya.
0: Kan biasa di tangga-tangga itu duduk.
1: Iya, duduk-duduk bersusun.
0: Iya, duduk-duduk bersusun di situ. Nah, itu kan selesai mie masak ya.
1: Iya.
0: Selesai mie mandi anak-anak, pergi suami sekolah, tidak ada mie dibikin.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana respon masyarakat saat ibu sama tim pertama kali masuk untuk bisa mengajak mereka?
1: Ya, Alhamdulillah responnya positif. Bahkan mereka merasa bersyukur ada yang perhatikan. Karena sampai sekarang apapun yang ini kita berikan selalu diterima dengan baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Tidak ada sih bentuk perlawanan atau
1: tidak,
0: mungkin.
1: Alhamdulillah. Belum ada sampai sekarang.
0: Belum ada sampai sekarang. Tidak protes di bapak-bapaknya. Dia bilang, deh, tidak jadi mie apa-apa ini gara-gara mama bikin tas-tas atau apa.
1: Tidak. Karena kami memang itu kalau misalnya mau buat pertemuan atau apa. Kita kan mereka yang menentukan waktunya, bukan kami.
0: Oh, jadi menyesuaikan.
1: Iya, menyesuaikan.
0: Oh, baik.
1: Kalau kami kan biar hari libur enggak apa-apa tuh.
0: Keren banget.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya kaum suami juga mendukung.
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Karena ada yang bantu. uang skincare-annya istrinya mungkin enggak minta lagi, enggak ganggu lagi uang dapurnya.
0: Paling tidak lipstik sama bedak aman ini.
1: Iya, aman.
0: Baik, mendengar. Tapi kalau ngomong ini seputar tentang desa Tenrigang Kae sebenarnya, apa sih bahan jualan dari Tenrigang Kae sendiri? Memang ada nggak sih produksi sesuatu kah memang di sana? Dulunya mungkin memang rata-rata petani aja atau seperti apa di Tenrigang Kae sendiri nih, Bu?
1: Kami itu sebenarnya itu kalau kehidupan masyarakat di situ kan mata pencahariannya itu kan memang bertani. Tapi dari dulu juga itu sebelum ada kami di sana itu memang di sana itu kampung cendol.
0: Kok kampung cendol
1: iya,
0: namanya?
1: Ada produksi cendol.
0: Yeah.
1: Yang di pasar terong itu.
0: Oh, kebanyakan dari sana.
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Tapi berarti udah dengan masuknya ibu sama tim di sana,
1: iya,
0: menambah variatif baru.
1: Kita buat izinnya, fasilitasi masalah izin-izin.
0: Oh, jadi dibantu.
1: Iya, masalah NIB-nya juga, terus PIRT sampai halalnya. Wah, karena selama ini kan mereka berproduksi tapi izin nggak, maksudnya legalitasnya nggak lengkap.
0: Oke. Jadi makanya dibantu untuk pengurusan legalitasnya kemarin, sehingga bisa lebih terpercaya lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Nah, pendengar, masih ngobrol nanti sama Ibu Aiji nanti ini, ngobrol banyak-banyak seputar bagaimana pembinaan UMKM di sana, karyanya seperti apa, karena tadi saya lihat katanya sudah ada karya-karyanya juga. Ada di bawah juga.
1: Ada.
0: Ada, nanti kita kasih tunjuk gitu. Jadi, saya putar lagu dulu ini.
1: Oke.
0: Okay. Aji mau dengar lagunya siapa? Ada lagu disuka? Ih, langsung malu-malu, langsung mengingat masa-masa muda.
1: Cupe Atiko.
0: Cupe, lagu Bugis. Aduh, beda ini kayaknya nih. Saya putar ini saja. Yana Julio tahu? Tahu dong. Ya. Yana Julio masih dapat lah kata gitu. Saya hadirkan nih Yana Julio dengan kehadiran, karena kalau lagu Bugis itu bisa kita putarnya di Pro 4 nanti deh ya. Baik pendengar, untuk kalian yang mau tanya-tanya juga boleh di deringkan teleponnya di 0821 3333 9440.

0: Kembali bersama Irsan pendengar dan juga masih bareng dengan Haja Husna Hamzah yang menemani Irsan nih pendengar. Beliau nih pembina UPPKA Permata Mangkasa di Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang ternyata udah luar biasa banget di sana. Nah, saya ke Aji lagi. Aji, kalau kita ngomong tentang awalnya kan ditempatkan di sana tahun 2018. 2018 ditempatkan di sana untuk membina di sana. Sebenarnya misi apa yang awalnya dibawa sama Aji datang ke sana?
1: Pertamanya sih karena memang kami penyuluh BKKBN itu kan kewajiban membentuk. Tapi ya saya kan memang ada dasar, saya bisa menjahit. Dan kalau masalah keterampilan ya insya Allah. Daripada ilmu saya tersimpan di kepala, ya satu kali jalan.
0: Satu kali jalan.
1: Jadi kita bentuk bagaimana caranya supaya ilmu yang ada sama saya itu tersampai ke masyarakat.
0: Oke. Jadi tujuannya baik banget sebenarnya. Alhamdulillah. Untuk membagikan apa yang dipunya. Iya. Agar masyarakat bisa punya penghasilan tambahan lagi. Nah baik pendengar. Nah akhirnya di sana Ki, peran

0: kita ambil sehingga seorang pembina di kelompok tersebut?
1: Saya itu pertamanya itu membentuk kelompok supaya mereka itu merasa terikat dan merasa wajib untuk datang kalau misalnya ada pertemuan. Saya bentuk arisan. Jadi di arisan itu walaupun kecil cuma 50.000 tapi ada uang konsumsi, terus ada uang jempitan. Jadi mereka itu walaupun rumahnya kan keliling kita pertemuannya, siapa yang naik arisannya ya di rumahnya supaya gak bosan. Jadi yang punya rumah juga kan gak keberatan karena konsumsinya uangnya kan memang
0: udah ada.
1: Iya.
0: Oh jadi metode itu pertama yang kita pakai agar masyarakat mau berkumpul bersama.
1: Iya, karena kalau arisan kan pasti mau datang deh, siapa tahu sebentar
0: nama arisan
1: punya. Iya. Karena kalau tidak dibentuk seperti itu malas kali dan begitu kan.
0: Iya, betul. Jadi di arisan itu baru Aji menyampaikan tadi kira-kira apa lagi mau dibikin ini.
1: Iya, kalau pertemuan begitu kita duduk-duduk, ibu-ibu siapa tahu ada masukan atau apa. Dan terkadang kayak kemarin kan, saya lihat itu di ada teman yang kirimkan ada pelatihan ekoprint. Saya bilang saya yang mau pergi walaupun misalnya tiap hari bolak-balik Makassar, saya mau. Kenapa? Karena kalau saya yang pergi, saya bisa tularkan ilmu saya kepada mereka semua. Ada beberapa, jadi saya ajarkan mereka ada begini-begini. Jadi setiap ada pelatihan, terus kayak tempo hari juga pernah pelatihan batik Shibori, saya yang bolak-balik juga. Jadi saya itu mau cuma tidak sampai di situ. Artinya setiap dari hari ke hari itu harus berkembang. Kalau misalnya sudah tahu yang ini ya berarti harus cari tahu lagi supaya ada inovasi sedikit bet. Ya atau ada tambahan ilmu untuk mereka.
0: Nah Aji, tadi kan ada 4 kelompok ya?
1: Iya.
0: Di sana ada 4 kelompok dan satu kelompok itu belasan sampai puluhan orang.
1: Iya.
0: Yang ada bergabung di dalam. Beda-beda.
1: Iya. Beda per dusun ada.
0: Apa idenya? Karena kan ternyata Aji juga sudah belajar banyak nih.
1: Iya.
0: Akhirnya dari 4 kelompok ini apa saja yang sudah diajarkan itu Aji?
1: Kalau yang di Permata Makassar kan beda-beda. Permata Makassar kan pertamanya memang pertama dibentuk kan kelompok itu. Jadi di situ itu pembuatan batik Shibori sudah ada. Sama berlian Padelo. Dua kelompok itu sudah bisa. Terus ekoprint baru ini berlian Padelo yang punya. Jadi kami itu memberikan ilmu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan hobinya mereka.
0: Oh begitu.
1: Karena kalau bukan hobi susah.
0: Betul.
1: Iya, kalau hobi kan mereka enjoy melaksanakan.
0: Iya, tidak terpaksa.
1: Ya, karena memang mereka hobi. Iya.
0: Nah jadi seperti itu. Dan katanya sudah ada produk-produknya juga.
1: Iya.
0: Ada di bawah. Boleh saya lihat dulu?
1: Boleh.
0: Oke. Boleh kita lihat nih ya pendengar. Saya mau masukkan kamera juga ini. Ya, masukkanlah saya. Tim minta tolong ya. Sabar. Oh, belum di ini. Monitornya ibu yang di depan.
2: Iya, tadi ada muncul.
0: Belum dimunculkan lagi katanya. Udah muncul lagi?
1: Iya.
0: Udah muncul lagi, oke. Boleh dipamer ke kamera coba. Aji, nah ini. Nah ini tas.
1: Iya. Dari perca kain.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini jadi perca kain adalah kain-kain sisa.
1: Iya.
0: Dan dibikin sama Permata Makassar.
1: Iya, anggota Permata Makassar dan Berlian Padelo.
0: Wow, keren banget. Nah itu bisa dilihat ya.
1: Iya. Nah. Apalagi sudah dikasih bantuan mesin jahit sama Ibu Ketua PKK Provinsi ya.
0: Masya Allah. Terus banyak lucu-lucu lagi semua. Macam selain tas ada apa lagi? Batik Shibori. Ada batik apa tadi namanya?
1: Batik Shibori.
0: Batik Shibori. Shibori. Nah, ini batik Shibori. Nah, ini dia batik Shibori. Nah, kalau mau lihat ini, pendengar bisa akses YouTube-nya kami atau YouTube Facebook-nya kami. Nah, ini namanya batik Shibori. Nah, ini cara pembuatannya gimana ini kalau begini? Ih, lucu, bagus. Iya. Bagus. Nggak nampak. Boleh agak kesini? Iya. Nah, gitu.
2: Dipakai.
0: Kalau Bunda mau pakai, boleh. biar kelihatan. Ih, keren lagi modelnya. gitu. Nah, gitu. Boleh dilihat ya. Ih, ada model kita nih. Asik.
1: Mantan.
0: Mantan model. Oh,
1: dia yang jadi.
0: Kita yang buat ini. Ih, Masya Allah, bagus banget. Nah, ini kalau untuk mendapatkan produknya di mana, Bunda?
1: Bisa lewat saya, bisa lewat Ibu.
0: Memasarkan, kalau kita ngomong, tadi kan kita cerita banyak tentang produk. Nah, kalau memasarkan sendiri itu bagaimana akhirnya, Aji? Itu kan bukan hal yang mudah ya?
1: Iya, biasanya selama ini kita lewat status dulu, terus kalau ada pameran-pameran kita berusaha ikut, bagaimana caranya. Terus lewat Facebook ada, dan IG-nya sudah ada.
0: Oh, boleh IG-nya di mana itu kalau IG-nya?
1: Permata Mangkasa.
0: Permata Mangkasa?
1: Iya.
0: Di situ produk-produk Permata Mangkasa ada dalam situ semua. Iya, ada. Termasuk tadi yang sudah ditunjukkan.
1: Iya, ada.
0: Ada semua di sana. Iya. Kalau range harganya kira-kira berapaan range harganya?
1: Antara 150 sampai 175.
0: Sudah
1: jadi, iya.
0: Terjangkau sekali. Murah. Termasuk ini.
1: Iya.
0: Kalau tadi ini outernya hitungannya berapa ini?
1: 175.
0: 175.
1: Iya.
0: Ih, bagus loh.
1: Minat chat.
0: Iya, minat chat. Lulu, bagus ini. Bunda bagus. Pintar banget menjual langsung. Minat chat. Boleh DM, boleh. WhatsApp juga boleh ya.
1: Boleh.
0: Nah, Aji. Jadi kalau di Permata Mangkasa ada berapa total anggota?
1: 27.
0: 27 itu ya, di Mangkasa. Sudah. Terus yang di Permata...
1: Berlian Padaelo
0: iya,
1: ada.
0: Berlian Padaelo ya.
1: Iya, 22 kayaknya.
0: 22.
1: Udah hafal.
0: Wah, luar biasa.
1: 22 kayaknya.
0: Terus sekarang ada inovasi apa lagi yang sepertinya udah terpikir sama Aji nih untuk teman-teman?
1: Iya kan ini kan udah habis pelatihan Ecoprint. Jadi setelah ini kita mau kembangkan lagi Ecoprint-nya. Iya.
0: Berarti kita akan coba lagi nanti. Karena Ecoprint itu kan setahu saya memang dari tumbuh-tumbuhan yang dicetak di atas kain polos. Dan nanti bentuknya mirip semua. Cantik-cantik semua. Cantik. Sesuai dengan cetakan-cetakannya.
1: Iya, sesuai dengan bunga-bunga yang didapat dan daun-daunnya.
0: Jadi berarti bisa dibilang motifnya juga menentukan dari tumbuhan yang ada di sekitar.
1: Warna tergantung tumbuhan, nggak bisa request,
0: ya.
1: Kecuali muda atau tuanya boleh.
0: Mungkin bisa ya. Kalau lebar-lebar kayak Irsan, berapa meter kainnya ini?
1: Mau buat tro atau apa?
0: Langsung disambut, luar biasa emang marketingnya beliau ya. Langsung disambut, mau pakai bikin apa? Iya. Bisa semua.
1: Ada bisa. Selama ini kita buat kemeja ya ada untuk cowok.
0: Memungkinkan nggak sih Aji kalau misalnya nanti ini makin besar namanya sehingga dilirik juga dari provinsi dari Kabupaten Maros sehingga bisa nanti misalnya mungkin BKKBN mau buat baju persatuan khusus PKK ambil dari batik tadi batik apa namanya
1: Shibori.
0: Shibori batik Shibori dan juga Ecoprint tadi itu memungkinkan nggak akhirnya tim untuk bisa membuat itu?
1: Ya, insya Allah bisa.
0: Bisa. Jadi bisa nih, misalnya RRI mau kerjasama, mau dibuatkan itu bisa
1: boleh.
0: Juga.
1: Nah, itu yang kita harapkan
0: itu
1: supaya
0: diharapkan.
1: Pemasarannya lebih.
0: Nah, betul. Berarti kerjasama dengan instansi-instansi juga ini welcome sekali. Luar biasa, iya. Bersemangat sekali Bunda ya. Ya penting ya, cuan gitu.
1: Cuan.
0: Nah Aji, ngobrol lagi nih seputar tentang UPPKA Permata Mangkasa. Sampai saat ini, karya apa yang kayaknya cukup sulit untuk diajarkan?
1: Tidak ada yang sulit.
0: Wow.
1: Kenapa? Karena kita kan tanya dulu yang bersangkutan hobinya apa. Jadi saya kira tidak ada yang sulit karena memang mereka memang yang berkeinginan.
0: Oh iya, menyesuaikan memang. Iya,
1: menyesuaikan.
0: Mau kau belajar apa? Ayo.
1: Iya, ayo.
0: Kayak begitu.
1: Kita buka YouTube.
0: Dan belajar bareng-bareng.
1: Iya, belajar bareng.
0: Ih, keren. Bagus sekali. Sampai saat ini kalau di Permata Mangkasa tadi udah ada batik ya, membatik, terus ekoprint juga baru satu ya.
1: Iya.
0: Ekoprint baru di Permata
1: Mangkasa.
0: Mangkasa.
1: Berlian Padaelo.
0: Iya, berlian ya, berlian Padaelo. Terus juga kalau tas-tas tadi di mana? Di
1: Berlian.
0: Berlian juga.
1: Tapi tas-tas juga ada di ini. Permata Mangkasa.
0: Permata
1: ada.
0: Mangkasa ya, ada juga.
1: Dua-duanya ada.
0: Wah, luar biasa, lengkap. Apa aja sih akhirnya kalau Permata Mangkasa akhirnya produksi apa aja sekarang nih, Bunda? Kayaknya banyak banget ini karya-karyanya.
1: Iya. Makanan, minuman, terus keterampilan tas. Kalau dia yang rajut dengan yang ini, koi-koi.
0: Oh, ada juga itu.
1: Ada.
0: Lengkap banget. Minuman apa yang biasa dibuatkan?
1: Minuman yang sekarang kayak es kelapa, terus kopi-kopi.
0: Ya. Diajarkan juga?
1: Iya, diajar menjual.
0: Keren-keren banget.
1: Sudah ada dua konter penjualan yang dibelikan dari kepala desa. Jadi keren. Ya, jadi satu untuk Permata, satu untuk Berlian.
0: Nah, sampai saat ini dari 2018 pertama kali merintis, ditemani sama Kang Asep yang masih malu-malu juga saat itu, mencari Aji juga masih meraba-raba lah saat itu. Sekarang udah dapat bantuan apa aja nih?
1: Dari Koperindak tempo hari dikasih mixer yang besar. Iya. Terus bulan yang 2025 ini dari TP PKK Provinsi dikasih mesin jahit.
0: Wah.
1: Iya, makanya tambah keren.
0: Iya,
1: hasilnya.
0: Rapi banget.
1: Iya. Terus alhamdulillah.
0: Terus juga ada kontainer tadi ya?
1: Iya, ada konter penjualan.
0: Konter penjualan itu dari mana?
1: Dari ADD kepala desa.
0: Dari kepala desa. Iya. Berarti banyak support didapatkan juga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada banyak dukungan.
0: Luar biasa. Kalau sampai saat ini yang peminatnya paling besar dari karya-karya yang sudah ada itu apa nih, Bunda? Aji.
1: Kalau ini ya makanan, masih makanan. Karena kalau keterampilan begini kan satu kali beli kan dalam waktu lama kan dipakai. Kalau makanan dan minuman kan tiap hari.
0: Oh iya, benar juga.
1: Karena
0: ya,
1: karena mereka itu kan menjual di depan kantor desa.
0: Kalau makanan apa ini yang dijual?
1: Kayak pisang goreng, tapi di ini kasih topping.
0: Kasih topping.
1: Iya. Sama minuman-minuman.
0: Ih, berkembang sekali.
1: Ada kopi, ada teh, terus yang siap saji juga ada.
0: Berarti yang kayak begini, yang pakaian semuanya made by order?
1: Iya,
0: PO semua.
1: Iya, PO.
0: Berapa lama waktu kerjanya biasanya, Ji?
1: Tergantung penjahit.
0: Langsung ditunjuk penjahit yang ada di sebelah. Tergantung lagi musim panen atau tidak.
1: Kalau banyak jalan ya.
0: Kalau banyak jalannya lagi. Lama-lama lagi baru selesai.
1: Tapi enggak.
0: Lucu. Ini apa? Ini pouch ya? Iya, semacam tas pouch.
1: Biasanya kan jeansnya orang kepanjangan, potongannya ini kita buat tas seperti ini.
0: Waduh, keren, keren banget. Ih, bagus. Ih, sangat menarik. Nah, untuk iklannya sekarang atau mempromosikan caranya Bunda gimana nih, Aji? Untuk bisa mempromosikan produk-produknya ini. Tadi kan udah ada ini ya. Sudah ada ikut-ikut pameran ya?
1: Iya.
0: Ikut-ikut pameran. Media sosial udah aktif gak sih sekarang?
1: Iya, sudah.
0: Oh, aktif juga.
1: Ada Shopee-nya.
0: Oh, ada Shopee-nya juga. Ih, bagus. Apa namanya?
1: Berlian Padaelo dengan Berlian Permata Mangkasa.
0: Dua-duanya?
1: Pakai nama, iya. Dua-duanya ada.
0: Oke, okay, Berlian Padaelo dan juga Permata Mangkasa.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi bisa di order. Jadi yang bisa di luar Sulawesi juga bisa?
1: Boleh. Wah. Karena tas-tasnya itu kadang mereka kirim ke Papua. Hmm,
0: itu tadi ya.
1: Ke Kalimantan.
0: Ih, bagus-bagus ya, loh.
1: Cuma masih PO.
0: Iya, pasti betul-betul.
1: Karena kalau begituan kan tergantung matanya orang.
0: Hmm, bentuk kerjanya.
1: Sukanya warna tangan. Apa, bentuknya bagaimana.
0: Aduh, bagus banget, iya. Luar biasa. Nah, kalau ngobrol tentang UMKM memang nih pendengar Pro 1 ya, itu banyak banget caranya. Iya. Tapi yang menarik ini adalah bagaimana Haja Husna ini berkreasi, bahkan rela PP Makassar Maros untuk belajar, terus diajarkan lagi ke teman-teman yang ada di Permata Mangkasar atau di Berlian Padaelo.
1: Iya.
0: Nah, dan mereka pun juga akan memilih kira-kira mana yang mau dipelajari, supaya mereka nyaman, tidak dipaksakan berarti.
1: Iya.
0: Ih, keren-keren sekali. Apa akhirnya komentar masyarakat nih setelah banyak dimasuk dan ininya?
1: Makanya kemarin itu dari dusun lain, dia ngadu katanya sama kepala desa.
0: Iya.
1: Ih, saya juga mau dibuatkan seperti itu, kelompok-kelompok seperti itu. Jadi dia bilang, Pak deh, buatkan juga kayaknya, Bu. Saya kata, iya, nanti step by step.
0: Satu-satu.
1: Step by step.
0: Tapi akhirnya ada gak sih komentar dari teman-teman di Permata Mangkasar, mungkin merasakan tidak dampaknya?
1: Iya, alhamdulillah. Biasa mereka memang yang mengajak, bukan kita yang ajak mereka. Boji, kapan ada pertemuan lagi begini? Ini ada katanya pameran, ada katanya pertemuan begini. Karena saya kan juga aktif di Koperindak. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di situ, saya share sama teman-teman. Siapa yang mau ikut pelatihan ini, siapa yang mau ikut kegiatan ini. Mereka kadang yang aktif, wajih ada ini, katanya tanggal ini ada kegiatan ini, ayo kita ini, begitu. Jadi sudah bukan kami yang motivasi mereka, tapi masih mereka sudah sadar mungkin.
0: Terus akhirnya bagaimana nih program yang dijalankan sama Ibu Aji sendiri ini untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga? Mereka udah merasakan belum sih? Udah ada testimoni-testimoninya enggak, Aji?
1: Iya, alhamdulillah. Karena kayak yang membuat kue kering itu, kalau misalnya lebaran begini, mereka kadang dapat budgetnya itu puluhan juta.
0: Wow.
1: Iya, sampai ratusan toples.
0: Masya Allah.
1: Tapi ya karena saya kan kelompok kan, saya kan tidak mau ada pertengkaran di antara mereka. Jadi betul saya bentuk kelompok, tapi masalah pengolahan apalagi produk itu saya bagi. Ini kue kering, yang ini menjahit, yang ini minuman, ini kue begini. Jadi mereka kan hasilnya
0: rata.
1: Cuma ya mereka tidak bagi hasil dengan orang lain, kecuali mereka itu kalau misalnya habis menjual, mereka memang ada dia sumbang ke kelompok.
0: Oh, iuran.
1: Iya, kesadaran sendiri, terserah mau berapa.
0: Oh, kesadaran sendiri untuk kelompok itu.
1: Untuk kelompok.
0: Yang nantinya dananya digunakan untuk apa lagi tuh?
1: Kadang kalau misalnya sudah terkumpul banyak, kita beli baju seragam untuk kegiatan.
0: Ih, keren.
1: Iya. Atau kita apalagi? Rekreasi bersama,
0: menjalin keakraban dan sebagainya. Terus selama dibentuk ini, Aji, tantangan apa yang dihadapi oleh Ibu Aji bersama dengan anggota mungkin dalam menjalankan UMKM-nya?
1: Pemasaran dengan modal.
0: Jangan keras-keras suara, Aji.
1: Itu aja.
0: Codotong satu anggota tadi.
1: Dia yang rasakan.
0: Dia pelakunya. Nah, kalau pemasaran itu biasanya kendalanya kayak seperti apa sih, Aji?
1: Ya, kalau misalnya kayak begini kan, abis buat yang banyak-banyak, biasa kan menumpuk. Karena kalau misalnya kayak pewarnaan itu kan harus banyak.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi biasa kita bingung mau dipasarkan kemana lagi ini. Jadi kalau misalnya ada Care Free Day atau pameran, ya kita bawa.
0: Nah, luar biasa.
1: Makanya siapa tahu ada yang mau fasilitasi yang kebantu jual ya.
0: Silakan sampaikan.
1: Iya.
0: Jadi untuk Anda pendengar, siapa tahu ada yang memang mau bekerja sama ya dengan Permata Mangkasa atau tim yang lainnya, silahkan lihat produk-produknya, bisa bantu dipasarkan ya untuk bisa makin meluaskan pasar dari hasil karya ibu-ibu ini sendiri. Nah, terus bagaimana akhirnya Bu pemanfaatan manfaat programnya bagi masyarakat sekitar, terutama di, program dari UPPKA?
1: Alhamdulillah sudah bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Artinya pemberdayaan ekonomi di masyarakat itu semakin meningkat. Karena yang dulunya tidak berproduksi, sekarang malah ngebet.
0: Sekarang malah ngebet. Apa yang paling dirasakan biasanya atau mungkin paling nampak yang kita lihat? Biasanya mungkin apa sekarang sudah bisa mungkin, biasanya naik sepeda suka, sekarang sudah bisa naik motor.
1: Iya.
0: Ada apa perubahan-perubahan apa yang akhirnya mungkin bisa disaksikan itu aja?
1: Iya, yang saya lihat ini selama ini mungkin ya karena produknya sudah mulai berjalan. Saya lihat sudah ada yang beli motor.
0: Masya Allah.
1: Ambil kur di BRI, beli motor, terus hasil produk atau hasil penjualannya itu yang dibayarkan pakai bayar.
0: Wah, udah berarti benar-benar udah bisa membantu penghidupan juga.
1: Karena ya karena kalau misalnya mau keluar beli bahan bagaimana kalau enggak ada motornya?
0: Betul ya, jadi kendaraan operasional. Ya,
1: kendaraan operasional.
0: Nah,
1: betul.
0: Kayak gitu. Nah, kalau ibu-ibu penjahit kita ini udah beli apa saja? Sudah iPhone 17 saya lihat HP-nya itu bukan. Luar biasa nih. Tapi antusias masyarakat bagus ya, Ji ya.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Sama waktu baru-baru kan kita lomba desa. Alhamdulillah dibelikan kain sama ketua TPPKK desa. Kami yang buatkan di situ kan sekalian promosi. Jadi waktu penilaian lomba ya sekalian pameran.
0: Wah, keren banget. Terus pencapaian apa aja lagi yang udah didapatkan oleh teman-teman dari penerima manfaat dari kegiatan UPPKA sendiri nih, Bunda?
1: Kalau misalnya anggota yang ini kan tergantung produknya, ya. Jadi kalau misalnya ada kunjungan-kunjungan dari kayak dari provinsi, dari mana ya? Kesempatan kita hadirkan semua ya. Biasa diborong.
0: Ih, bagus, keren banget. Oke, terakhir deh ini Aji, karena sudah lewat 50 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tidak terasa tuh hampir 1 jam kita cerita tadi awal. Stres kah ini nak? Ternyata tidak berhenti ketawa dari tadi. Aji, terakhir mungkin ini, apa harapan Teh ini Aji terhadap perkembangan UMKM terutama di Kabupaten Maros ke depannya?
1: Ya, mudah-mudahan artinya masalah administrasi terus secara online bisa dipasarkan. Dan kami berharap mudah-mudahan anggota kami itu sudah bisa membuat kayak pembukuan online atau apa. Jadi karena kalau misalnya ikut mendaftar di Koperinda kayaknya kadang kan kami terlambat jadi enggak ikut lagi. Jadi siapa tahu ada yang mau fasilitasi. Kami mau.
0: Bagus sekali marketingnya aja memang. Masuk-masuknya lincah. Jadi tentunya sangat terbuka untuk bisa menjalin kerjasama ke depannya. Terutama bentuk pelatihan-pelatihan, terutama untuk bisa mengembangkan kemampuan masyarakat. Dari Permata Mangkasa, Desa Tenrigangkai sebenarnya ini sangat terbuka. Mereka siap untuk bisa tadi bahkan mau diajar tentang pembukuan keuangan, biar tahu mereka mungkin mengelola juga keuangannya sendiri.
1: Karena masih manual.
0: Masih manual sekarang. Jadi perlu diajarkan dan juga keilmuan-keilmuan lainnya. Jadi mungkin untuk Anda yang mendengarkan siaran kami, mau berkolaborasi, yang memang sudah biasa berkolaborasi dengan UMKM, siap ya. Insya Allah sudah siap. Desa Tenrigangkai udah siap. Menambah ilmu-ilmu lagi. Aji, terima kasih banyak sudah bercerita sama Irsen. Ternyata pembinaannya tidak selesai sampai di sini, masih akan terus berlanjut. dengan inovasi-inovasi yang lebih wah lagi ke depannya. Semangat Ki, semoga hal-hal baik yang sudah dituangkan, semoga usaha Tak yang dimulai dari 2018 ini bisa nanti dipetik, mungkin tidak di dunia ini, tapi mungkin nanti di pertemuan akhirat nanti melimpah nanti pahala-pahala Tak berbentuk amalan jariah yang sudah diberikan kepada ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak pendengar. Kita pamit undur diri kalau begitu Haji. Wassalamualaikum.
1: Saya mau ucapkan dulu terima kasih.
0: Silakan.
1: Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Naomi Oktarina Andi Sudirman, atas supportnya terhadap UMKM kami, sehingga dengan adanya bantuan peralatan menjahit ini dapat membantu kami meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Juga tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada TPPKK Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Pokja 2 dengan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah memfasilitasi kami pada kegiatan pelatihan Ekoprint yang bertempat di gedung PKK Provinsi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa kami, Bapak Wahyu Febri, dan Ketua TPPKK Desa Tenrigangka yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan kami dan selalu memberikan fasilitasi. Mantap. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Saya juga deh mau dari RRI Makassar mengucapkan terima kasih banyak untuk pihak-pihak terkait tadi yang sudah sangat mensupport. Saya tuh senang sekali kalau ngobrol sama begini, karena ibu-ibu yang tadinya cari kutu tapi nanti diperiksa kembali masih, karena banyak nih pekerjaannya, jangan sampai tambah banyak lagi. Terima kasih banyak Haji. Terima kasih banyak juga. Siapa ibu, siapa namanya penjahitnya?
1: Ibu Mudira.
0: Ibu Mudira, terima kasih banyak. Seru sekali udah menemani Haji datang ke sini. Semoga nanti lain waktu kita bisa bertemu di pameran apakah, atau mungkin dalam bentuk kerjasama yang memang saling menghasilkan dan saling menguntungkan. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar sore ini.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mau ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Makassar, kanal informasi dan

0: Pendengar Wasatu dimanapun Anda berada, berikutnya Anda akan mendengarkan updatean informasi dari Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4 langsung dari RRI Palu.
1: Sejumlah informasi dari beberapa RRI yang sore hari ini akan kami hadirkan, dan kita akan mengawali kebersamaan berdasarkan dari RRI Palu.
2: Pastikan seluruh warga binaan maupun tahanan menjalankan masa pidana dengan lancar tanpa melakukan pelanggaran. Berbagai upaya terus dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia, diantaranya dengan menyediakan warung telepon khusus. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengatakan, mewujudkan lapas dan rutan bersih, aman, tertib, dan berintegritas butuh komitmen semua pihak, tidak hanya petugas, tetapi juga warga binaan dan keluarganya. Diakui hingga saat ini masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, khususnya memasukkan barang yang dilarang, diantaranya handphone. Menyadari masih adanya warga binaan yang memasukkan handphone meski dilarang dengan alasan untuk berkomunikasi dengan keluarga, saat ini pihaknya akan menyediakan wartel khusus.
3: Kedepan sebagai langkah solutifnya adalah kami akan membuat wartel khusus di UPT Pemasyarakatan, mengembangkan wartel khusus yang bisa pembicaranya kami enkripsi dan kami tahu ada hal-hal tertentu yang kami curiga kami bisa tidak lanjuti bersama dengan pihak yang lain.
2: Sementara terkait dengan penyediaan wartel khusus lapas, Kepala Lapas Kelas 2A Palu Makmur mengatakan untuk Lapas Palu, layanan tersebut telah diberlakukan di mana seluruh fasilitas dan sistem pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga. Meski melibatkan pihak ketiga, pengawasan tetap akan dilakukan secara maksimal, khususnya dalam menjamin komunikasi yang dilakukan tidak melanggar.
4: Jadi wartel suspas itu di lapas kelas 2 Palu sudah berjalan. Jadi sudah beberapa bulan dari 2025 kami sudah memanfaatkan yang di dalam sana.
2: Itu bukan ya. Halo Family itu kemarin?
4: Bukan.
2: Beda lagi?
4: Iya. Memang
5: tersendiri dia?
4: Iya, memang satu tempat yang di samping masjid memang ada ruang tersendiri untuk tempat anak-anak untuk melakukan nelpon untuk keluarganya. Itu memang di pihak ketiga kan?
5: Oh.
4: Iya, pihak ketiga. Dan memang dari kementerian kita melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan PKS dengan pihak ketiga tentang wartel huspas di dalam lapas, dan itu harus dilaksanakan seluruh UPT yang ada di Indonesia.
2: Keduanya berharap melalui berbagai upaya yang dilakukan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan, seluruh warga binaan dapat lebih mematuhi aturan yang berlaku dalam lingkungan lapas dan rutan. Sementara petugas diminta tidak memberi celah terhadap pelanggaran, diantaranya tidak terlibat pungutan liar dan penipuan dengan alasan apapun.
1: Dari RRI Palu kita menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan saya Wirnawati. Selamat sore Wirna. Iya, rekan Wirna, suara ya, saya.
6: Selamat bisa... sore.
1: Baik, selamat sore kembali. Ada informasi apa nih dari Kota Cengkeh nih?
6: Oke, baik, langsung saja. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh desa peserta Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2026. Agar target menjadi yang terbaik dapat realisasi secara maksimal, salah satunya seperti yang dilakukan Desa Lelean Nono yang menjadi wakil Kecamatan Baulon pada lomba kali ini. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
7: Desa Lelean Nono, Kecamatan Baulan, merupakan desa yang mewakili Kecamatan Baulan pada ajang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 yang penilaiannya akan dilakukan pada bulan Mei ini. Sekretaris Desa Lelean Nono Marsuki saat diwawancara RRI mengungkapkan, setelah ditetapkan sebagai wakil Kecamatan Baulan pada ajang tahunan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Toli-Toli oleh pemerintah Kecamatan Baulan, persiapan terus dilakukan pemerintah desa, diantaranya persiapan administrasi yang telah disampaikan melalui file ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Toli-Toli untuk dilakukan penilaian pada tingkat kabupaten. Di mana tahapan penilaian Lomba Desa pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni diawali dengan penilaian administrasi dan selanjutnya penilaian di lapangan atau secara fisik. Untuk persiapan administrasi, pemerintah Desa Lelean Nono telah memenuhi sesuai dengan persyaratan dalam lomba desa. Sementara persiapan fisik, pihaknya sementara berbenah sambil menunggu keputusan dari DPMD Toli-Toli.
8: Dan untuk cat pagar, kita baru mulai dari kantor dulu. Mungkin hari ini kita melaksanakan dengan teman-teman dulu. Kemudian rencananya kita akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder di Kecamatan Baulan untuk persiapan apa saja yang akan dibenah. Kita juga sudah akan mengimbau kepada masyarakat supaya melaksanakan pembenahan pagar dan pemasangan umbul-umbul. Tentunya kita optimis bahwa jika tahun sebelumnya kita juara dua di Lomba Desa, paling tidak kalaupun kita tidak bisa juara satu, harus juara dua, mempertahankan juara yang sudah pernah kita raih. Namun ya optimislah kita bagaimana bisa juara satu.
7: Sementara itu Camat Dago Pemilihan Arham Ayakub sadiwawancara RRI terkait Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2026 ini mengungkapkan, berbekal pada hasil Lomba Desa yang telah diraih sebelumnya oleh Desa Linga dan Kecamatan Dago Pemilihan yang mampu menjadi juara satu pada tingkat kabupaten dan provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, pihaknya optimis target tersebut masih mampu diulang pada keikutsertaan Desa Galumpang, Kecamatan Dago Pemilihan pada Lomba Desa kali ini, di mana target yang ingin dicapai, yakni mengulang sejarah sebagai pemenang Lomba Desa seperti yang diraih sebelumnya oleh Desa Linga dan di tahun 2025. Menurutnya, target menjadi yang terbaik juga mendapat support positif dari masyarakat yang dengan antusias melakukan pembenahan secara fisik di lapangan, salah satunya dengan pengecetan pagar hingga pembuatan lampu hias yang terlihat indah pada malam hari.
5: Kita melihat juga antusiasme warga, antusiasme masyarakat dalam menata desanya, ditambah lagi dengan perangkat desa yang saat ini sudah merampungkan persyaratan administrasi. Dari sisi administratif ya, Desa Galumpang sudah sangat layak untuk mengikuti perlombaan desa tingkat kabupaten teritori tahun 2026.
7: Untuk itu, Camat Dago Pemilihan berharap dengan persiapan maksimal yang telah dilakukan saat ini, baik secara administrasi maupun fisik, dapat mengulang kembali sejarah sebagai pemenang Lomba Desa dan Kelurahan tingkat kabupaten teritori tahun 2026, seperti yang pernah diraih Desa Lingadan pada tahun 2025 lalu.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Tolitoli. Kembali ke rekan kami Rina di RRI Palu.
1: Oke, baik, terima kasih rekan Wirnawati. Selanjutnya saya menuju ke Tojo Una-Una. Di sana kita menyapa rekan Yuni Syafira. Selamat sore Yuni.
9: Selamat sore rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, informasi apa Yuni yang bisa disampaikan untuk sore hari ini dari Bumi Sivia 47?
9: Baik, informasi sore hari ini dari Bumi Sivia 47 mengenai marak pencurian tabung gas LPG. Pemerintah Desa Pusungi bangun kerjasama dengan pemuda Jaga Kamtipmas. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
10: Pencurian tabung gas, terutama LPG 3 kg, menjadi keluhan warga di berbagai tempat di Tojo Una-Una, seringkali menyasar hunian, bahkan kios atau toko yang lengah. Pelaku kerap terekam CCTV, mengendap-endap, dan mengincar tabung gas yang diletakkan di teras rumah. Kasus ini sering terjadi akibat alasan ekonomi dan kelangkaan gas. Lina, salah seorang warga Pusungi Kecamatan Ampanat Tete, mengaku aksi pencurian ini sudah sangat meresahkan. Pencuri tidak segan-segan melakukan aksinya, menggasak tabung gas yang masih terpasang di kompor milik korban.
11: Sekarang ini marak-maraknya pencuri, minta ampun. Di Pusungi sini sering sekali orang curi tabung gas. Itu gas, ya, masih ada isinya, dorong angka, dorong buka dari kompornya, dorong bawa lagi ke gas.
10: Lina pun meminta pemerintah Desa Pusungi segera mengambil tindakan untuk menekan aksi pencurian yang meresahkan warga. Menanggapi keresahan masyarakat akibat pencurian tabung gas LPG, Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampanat Tete Zulham Ranya mengaku telah mengaktifkan Linmas. Di samping itu Pemdes Pusungi membangun kerjasama dengan pemuda setempat dibantu oleh aparat penegak hukum seperti Babin Kamtipmas.
12: Langkah kita pemerintah desa yang pertama, Linmas ini sudah aktif dan memang saya sudah beberapa kali mengundang Linmas untuk merapatkan persoalan ini. Jadi kami pemerintah desa bukan tidak mengindahkan apa keluhan-keluhan masyarakat ini, tapi kami sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu melakukan kerjasama dengan anak muda yang setempat untuk menjaga keamanan, serta dibantu oleh Babin Kamtipmas yang ada di Desa Pusungi.
10: Pemerintah Desa Pemdes menurut Kades Pusungi Zulham memang memiliki peran krusial dalam mengatasi maraknya pencurian tabung gas, terutama LPG 3 kg yang sering menjadi sasaran. Menurut Kepala Desa Pusungi, upaya yang dilakukan saat ini adalah sinergi antara pemerintah desa melalui sistem keamanan lingkungan Siskamling Pemuda, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bumi Sivia Pak 7. Kembali ke rekan Rina Dia dari Pak.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Syafira dari Bumi Sivia Pak 7 Tojo Una Una atau RRI Ampana. Saya selanjutnya menuju ke RRI Mamuju menyapa rekan Mega Pika di sana. Selamat sore Mega.
13: Baik, selamat sore rekan Rina.
1: Baik, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari RRI Mamuju? Silakan Mega.
13: Baik, terima kasih rekan Rina dari RRI Palu dan informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kita akan hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan 1. Yang akan dipandu oleh reporter kita, rekan Marhadi Umar dari RRI Mamuju.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
15: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, permajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari, ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari, tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian, kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4%, artinya ini menjadi titik yang baik. Karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
16: Kalau untuk kehadiran MBG sendiri apa tidak mempengaruhi
15: MBG? Oh MBG, iya. Ya tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
17: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh benar. Terhadap inflasi, bagaimana?
15: Iya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi. Sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain terkena dampak cuaca.
17: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
15: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
18: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian?
15: Baik, satu tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM yang sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komunitas kopi ini.
14: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pendengar, demikian tadi informasi dari reporter Marahadi Umar dan informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke rekan Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Mega di RRI Mamuju.
19: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Anoa Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Selamat sore, rekan Sofi.
20: Selamat sore, Rina.
1: Baik, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kendari? Silakan.
20: Baik, informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari mengangkat terkait Sulawesi Tenggara yang berada di level aman pangan dan capai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Selengkapnya akan dilaporkan Heli Diawati Kadir.
21: Wilayah Sulawesi Tenggara mencatat capaian luar biasa di sektor pangan dengan jumlah cadangan beras pemerintah yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang sangat aman dan kuat dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakatnya. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Ben Hurm Kaini, memastikan pasokan beras yang tersedia saat ini sangat melimpah sebanyak 78 ribu ton. Jumlah stok yang dimiliki bahkan jauh melebihi kapasitas penyimpanan gudang yang dimiliki, sehingga pihaknya harus menambah tempat penyimpanan untuk menampung seluruhnya.
22: Jadi posisi stok beras, cadangan beras pemerintah ya, cadangan beras pemerintah di Sultra saat ini jumlahnya 78 ribu ton. Dan jumlah stok itu adalah yang terbesar sepanjang sejarahnya kantor wilayah Sultra. Bahkan saat ini kami sudah nyewa gudang kurang lebih 14 lokasi.
21: Jumlah stok beras yang sangat besar ini menjadi bukti nyata bahwa Sulawesi Tenggara merupakan daerah surplus produksi. Bulog memastikan tidak akan terjadi kelangkaan atau lonjakan harga di pasaran karena ketersediaan beras terjamin sangat baik. Dengan kekuatan stok yang dimiliki, Sulawesi Tenggara tidak hanya mampu mandiri, tetapi juga memiliki potensi untuk menyalurkan sebagian cadangannya ke daerah lain sesuai kebijakan pemerintah pusat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
20: Ya, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniat dan juga Bung Lutfi. Kembali ke Anda Rina di RRI Palu.
1: Oke, terima kasih rekan Sofi. Dari Kendari kita menyeberang lagi ya ke Kota Bau-Bau. Di sana ada rekan kami juga yang akan menyampaikan informasinya. Selamat sore rekan Rizka.
23: Selamat sore Ibu Cantik.
1: Tua apa lele nih?
23: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Informasinya Rizka, silakan.
23: Baik. Terima kasih rekan Wade Rina dari RRI Palu. informasi yang kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Sebanyak 135 jemaah haji resmi dilepas pemerintah Kota Bau-Bau. Pemkot tekankan niat dan kualitas ibadah agar mencapai derajat makbul dan haji mabrur. Berikut laporan Heru Mulko.
0: Dengan ini secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji Kota Bau-Bau.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau resmi melepas sebanyak 135 orang calon jemaah haji tahun 2026 dengan penekanan pada kesiapan menyeluruh mulai dari administrasi, kesehatan, hingga penguatan niat dan kualitas ibadah selama di Tanah Suci. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Senin 11 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau Dr. Halking menyebutkan, jumlah jemaah haji awalnya tercatat sebanyak 126 orang, kemudian bertambah 9 orang dari daerah lain karena percepatan administrasi. Tambahan tersebut tersebar di beberapa kloter, yakni kloter 35 sebanyak 6 orang, kloter 36 1 orang, dan kloter 43 sebanyak 2 orang. Dari total 135 jemaah, terdiri atas 59 laki-laki dan 76 perempuan. Dengan usia tertua 93 tahun atas nama Waode Nudia dan jemaah termuda usia 16 tahun atas nama Muhammad Mubarak.
3: Karena agak cepat kita selesaikan administrasi, masa masuk 9 orang. Walaupun 9 ini kemudian

0: langsung menuju bandara. Sementara kelompok berikutnya pada 16 Mei akan lebih dulu berkumpul di Masjid Agung Kota Bau-Bau untuk sholat subuh berjamaah sebelum diberangkatkan bersama ke bandara guna menghindari kepadatan pengantar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, kembali ke RRI Palu bersama rekan Noah Derina.
2: Baik, terima kasih rekan Hariska Herlina. Dan lanjut pendengar, kita menuju ke RRI Bone menyapa rekan Eni Adnan. Selamat sore rekan Eni.
3: Selamat sore juga rekan Wow Derina.
2: Baik, silakan untuk informasi dari Bone.
3: Baik, pemirsa dan pendengar, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia salurkan bantuan pangan secara langsung kepada warga korban banjir Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
4: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan 33 truk logistik pangan bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di Posko Induk Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Retang Timur, Senin pagi. Selain bantuan logistik pangan, santunan bagi anak yatim, serta berbagai paket bantuan kemanusiaan lainnya juga turut diserahkan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir pada 8 Mei lalu. Ditegaskan pentingnya kepedulian terhadap sesama saat terjadi musibah.
5: Ada bantuan berapa tadi? 33 ini ada bulog kalau butuh ambahan ini direktur bulog. Ini juga hari ulang tahun bulog hari ini, tetapi aku minta tolong.
4: Sementara dalam laporan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengatakan pentingnya normalisasi saluran air yang menjadi biang banjir hampir setiap hujan di lokasi ini. Disebutkan sekitar 80% warga Panyula bergantung pada hasil laut.
6: Mengerukan normalisasi saluran, alhamdulillah. Dan ini menjadi biangnya sehingga terjadi banjir hampir setiap hujan. Sama yang kedua, Puang, di sini itu beberapa memang petani hanya sumber mata pencariannya itu di laut. Di sini tuh Bang, rata-rata sekitar 80% masyarakat menggunakan sumber kehidupan hanya mencari nafkah di laut. Perbaikan saluran, yang kedua ada mungkin pembangunan lumbung sosial. Jadi kami minta ada pembangunan lumbung pangan di dua sisi antara Bajoe dan Panyula.
4: Ia berharap dengan dampak banjir yang terjadi, pemerintah segera membangun infrastruktur pencegah bencana dan ketahanan pangan, serta pembangunan lumbung pangan untuk menjamin ketersediaan stok makanan bagi warga pesisir saat cuaca buruk maupun bencana alam melanda.
3: Demikian informasi yang kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Wao Derina.
2: Terima kasih rekan Etni dari RRI Bone ya, rekan Eni Adnan. Selanjutnya pendengar, kita akan kembali ke Bumi Sivia 47. Ini ada laporan langsung begitu ya, terkait dengan 23 perkara ingkrah Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una musnahkan sabu dan barang bukti lainnya. Informasi akan disampaikan langsung oleh reporter Rahmawati Tane. Wati, silakan laporan Anda.
7: Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una memusnahkan barang bukti dari 23 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang digelar pagi tadi di halaman kantor Kejari Tojo Una-Una. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara tindak pidana narkotika, pelanggaran undang-undang kesehatan, tindak pidana perikanan, perlindungan perempuan dan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode Desember 2025 hingga Mei 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Dr. Rizky Fahrurozi menyampaikan pemusnahan barang bukti ini merupakan implementasi tugas dan kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8: Karena kita bukti mana hari ini.

0: 23
1: Dari total perkara yang dimusnahkan sebanyak 16 perkara merupakan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan total barang bukti kurang lebih 135,79 gram dan barang bukti sabu ini dimusnahkan dengan cara di blender menggunakan cairan pembersih hingga larut sebelum dibuang secara aman. Selain itu terdapat satu perkara pelanggaran undang-undang kesehatan berupa obat keras daftar G jenis trihexipenidil sebanyak 15 butir yang dimusnahkan dengan metode serupa. Sementara barang bukti perkara perlindungan perempuan dan anak berupa pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan untuk perkara tindak pidana perikanan, barang bukti berupa bom ikan, jerigen selang, jaring, dan kacamata selam turut dimusnahkan juga. Adapun barang bukti lainnya seperti alat hisap sabu dibakar, sedangkan timbangan digital dan telepon genggam dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali. Dari Ampana, Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Rahmawati untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputannya. Baik pendengar, selanjutnya kita ke berita terakhir. Ini rekan kami dari RRI Makassar sudah bersedia gitu ya, so standby. Irsan, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Maude.
2: Baik, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari RRI Makassar?
3: Baik, kami hadirkan dari RRI Makassar ada news feature. Ini tentang roti maros yang berkembang dari kuliner lokal hingga menjadi oleh-oleh yang digemari wisatawan domestik maupun mancanegara. Disampaikan oleh rekan reporter kami, Fitriani Rahman.
4: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya, serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha roti maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik roti maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik roti maros Salendrang Muhammad Reski yang berbagi pandangannya tentang potensi roti maros saat ini. Menurutnya, roti maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
5: Kan banyak juga daerah lain yang misalnya Coto, Makassar, apakah kalau sop saudara misalnya. Tapi roti maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan ya di waktunya, ada range waktu tahan lamanya bisa 2-3 hari yang bisa dibawa-bawa pergi Bu. Iya, dan bagusnya juga ini roti maros karena kebiasaan tak kita sebagai orang Bugis Makassar yang apa nih, kalau pergi ki di rumahnya keluarga Ata tidak enak ki kalau tidak ada dibawakan sesuatu, dan ini bisa jadi jawabannya, dibantu orang untuk memecahkan masalah itu, bawakan oleh-oleh deh, apa mau dibawakan ini, kan biasanya mau dibawakan coto ribet, mau dibawakan sop saudara misalnya ribet, kasih roti langsung dimakan misalnya begitu. Di era sekarang ini Bu, ya zamannya memang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke keluar, karena banyak belajar di lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana, banyak belajar di sana di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya. Konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan, karena tahu mie ini, tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya, yang itu kita adopsi coba bawa, dan alhamdulillah ya berhasil.
4: Rasa khas yang original dari Roti Maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan dari luar Kabupaten Maros.
0: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Istilahnya ya, puas kita memilih di sini. Ya, banyak, banyak anunya, rotinya, macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah, biasa sampai pagi. Kalau subuh di sini, tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, singgah saja beli baru. Pertama ya produk-produk rotinya, iya, istilahnya puas lah, mau pilih mana.
6: Ini karena kenapa memilih tinggal di Palembang?
0: Istirahat sebentar Bu, ada minuman gratisnya.
6: Setiap lewat ya?
0: Iya, setiap lewat. Iya bagus, anu baru, fresh. Iya, enak, nyaman iya.
6: Sama lagi mungkin kalau mau belanja pilihannya banyak.
0: Oh iya, banyak.
4: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar, bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, Roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
3: Demikianlah rangkaian informasi tadi seputar tentang Roti Maros dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami, ada Boy Derina yang ada di RRI Palu. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Irsan untuk laporan dari RRI Makassar. Dan mendengar informasi dari RRI Makassar tadi mengakhiri untuk seluruh paket Gema Saripati Maju untuk hari ini ya, di Senin 11 Mei 2026. Saya Waudi Rina Mustika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Pro Soto dari Makassar bareng Irsan Saputra masih menemani Anda. Di perjumpaan kami di Makassar sore ini, mendengar, kami hadirkan untuk Anda dari pantauan CCTV untuk kondisi lalu lintas sore hari ini, terutama untuk Anda mungkin yang baru akan pulang kerja atau mungkin tengah di jalan, pengendara roda 4 untuk Anda. Kami informasikan untuk Jalan Perintis Kemerdekaan, terutama di pertigaan antara Perintis Kemerdekaan dengan Jalan Baru di Laimena, mendengar ya. Dari pantauan CCTV, di sini jalanannya cukup ramai lancar, mendengar. Tidak ada kepadatan yang terjadi. Pun ada kepadatan atau mungkin penumpukan kendaraan terjadi hanya pada saat traffic light warna merah aja atau traffic light merahnya. Jadi selain dari itu, pantauan CCTV di sini cukup ramai lancar. Agak padat nih dari pantauan CCTV, Irsan lihat dari arah Unhas menuju ke pusat kota. Ini sepertinya cukup ramai banget ya, cukup padat juga. Sama pantauan dari Perintis Kemerdekaan depan pintu 1 Unhas. Nah, di sana juga terpantau ramai lancar. Untuk Anda yang akan melalui jalan-jalan tersebut, harap lebih berhati-hati, lebih memperhatikan juga rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Untuk Anda yang akan memasuki Universitas Hasanuddin atau pintu 1 Unhas, ini harap lebih bersabar ya, melihat kepadatan kendaraan yang ada di sana dan juga lampu merah yang ada. Jadi harus dipatuhi lampu merahnya. Jika sudah merah memang harus berhenti dan jangan mengambil jalan dari kendaraan lain sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan, pendengar. Baik, terima kasih untuk Anda yang akan mulai jalan-jalan tersebut bareng Irsan Saputra menemani Anda sampai jam 8 malam nanti.
1: Informasi lalu lintas.
0: Nah, pendengar, pengajian dan terjemahan Al-Quran Irsan hadirkan untuk Anda untuk mengantar kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 18, maksud kami pada pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Asy-Syams ayat 1 hingga 14.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang kendaraan dan di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar, sore ini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda akan mendengarkan rangkaian informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam informasi publik.
1: Info Publik Pro 1.
0: Informasi Publik Pro 1 RRI Makassar ditujukan kepada Arifal Mahendra bin Hamuh Idris. Tempat dan tanggal lahir, Lembah Subur, 7 Januari 1993, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Perumahan Bumi Vindaria Mas 1 Blok H8. Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurul Asmah binti Aris sebagai penggugat melawan Arifal Mahendra bin Hamuh Idris sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Pendengar, demikianlah informasi publik yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

karya populer dari penulis lagu terkenal Andi Rianto bertajuk Sang Dewi, dipopulerkan pada tahun 2001 oleh salah satu diva Indonesia, Titi DJ.

21 tahun kemudian, tepatnya 12 Agustus 2022, seorang penyanyi muda, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2020, Lyodra, berkesempatan meremake lagu ini bersama Andi Rianto. Setelah dirilis ulang, lagu ini menjadi viral dan meraih kesuksesan. Dilansir dari Antara News, Lyodra menjadi bintang tamu dalam Asian Artist Award 2022 untuk menyanyikan Sang Dewi. Lagu Sang Dewi yang dinyanyikan oleh Lyodra menempati peringkat rata Spotify. Selain itu, sebanyak 560 ribu pengguna TikTok sudah menggunakan lagu ini sebagai background video konten mereka.

0: Dengan Pulse 1 dimanapun Anda berada, sebelum melanjutkan kembali perjumpaan kami di Makassar sore ini bersama dengan narasumber kami yang saat ini tengah menunggu di ruang virtual Zoom, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakiri mengumumkan adanya bantuan dana senilai 147 miliar rupiah. Menurut narasi dalam unggahan, setiap orang mendapatkan dana sebesar 300 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, menemukan video itu memanipulasi foto Matius di laman rri.co.id berjudul Gubernur Papua Komitmen Jadikan Papua Barometer Percepatan Pembangunan. Foto itu adalah momen Matius memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Gubernur Papua di Istana Negara pada 8 Oktober 2025 yang lalu melalui akun media sosial Instagram resminya, yakni di @matiusfakhiri. Tidak ditemukan informasi terkait penggunaan dana bantuan senilai 147 miliar rupiah. Dan lebih lanjut, untuk mengecek hasil keaslian video tersebut, menggunakan Five Moderation yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Nah, pendengar, jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda di jam 7 malam hari ini bersama dengan narasumber kami yang tengah menanti perjumpaan kita dalam Kipra Sulawesi Selatan. Akan mengobrol tentang dampak cuaca dan perubahan iklim terhadap pertanian di Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Abdul Qadir SP. Beliau adalah fungsional POPT sebagai PJ IP3 OPT wilayah 4 Maros yang saat ini tengah berada di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Bagaimana kabar di hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat.
0: Alhamdulillah. Maros, bagaimana nih, Pak? Apakah sudah mulai diguyur-guyur hujan atau justru lebih kering rasanya nih?
1: Iya, sih. Kemarin masih hujan ini, Bang.
0: Oh, kemarin masih hujan. Alhamdulillah kalau iya, gitu ya. Mengobrol tentang dampak cuaca dan perubahan iklim terhadap pertanian di Sulawesi Selatan nih, Pak Abdul Qadir. Mungkin boleh dijelaskan dulu kepada pendengar-pendengar kita. Tabe, saya persilakan.
1: Ya, terima kasih, Bang Irsan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi topik kita malam ini, Pak Hasan ya, dampak cuaca dan perubahan iklim terhadap pertanaman di Sulawesi Selatan. Mm-hmm. Ya, kalau bahasa MG ini, BMG ini, Bang, ini El Nino, perubahan iklim ekstrim.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, perubahan iklim ekstrim. Ya, namun sebelumnya ini perlu saya sampaikan bahwa pengaruh daripada perubahan iklim ekstrim ini, ini tentu akan mempengaruhi nanti produktivitas tanaman, Bang.
0: Iya.
1: Ya, kemudian serangan organisme pengganggu tumbuhan. Ya. Kemudian yang terakhir ini harga. Itu bisa berpengaruh nantinya. Ya. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa di Sulawesi Selatan ini, ya, dibagi atas 3 sektor, Bang. Berdasarkan spesifik iklim. Ya. Jadi ada sektor timur, ada sektor barat, dan ada sektor peralihan. Kalau di sektor timur ini, itu termasuk Bosowa, Bone Sopeng Wajo, Sidrap, Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar. Ini di sektor timur. Sementara di sektor barat, ya, kita termasuk ini sektor barat. Ya, meliputi Kabupaten Pinrang, Parepare, Baru, Bangkit, Maros, Makassar, Goa, Takalar, dan Jeneponto. Ya, ini di sektor barat. 6 kabupaten ini, Bang, ini termasuk wilayah kerja saya ini. Kabupaten ini. Ya, wilayah Empat Maros. Kemudian di sektor peralihan, ini termasuk di Kabupaten Dataran Tinggi, Bang Insang ini. Ya, termasuk di Kotipalopo, Luwu Endrekan, dan Tador. Tapi dua sektor ini, sektor timur dan sektor peralihan, ini kayaknya tidak berdampak, tidak terlalu berdampak di cuaca ekstrim nanti ini. Yang berdampak ini di sektor barat. Ya, yang kita ini di Pinrang sampai di Jeneponto ini. Nah, itu yang pertama yang perlu kita pahami dulu. Kemudian yang kedua, di Sulawesi Selatan juga ini, Pansan ini, itu dibagi menjadi dua musim tanam. Jadi ada musim tanam satu itu rendengan di musim hujan. Jadi mulai dari bulan Oktober sampai Maret, ya sudah kita lewati ini. Ya, musim hujan. Terus di yang kedua ini, yang kita hadapi nanti ini, itu musim garu namanya, atau musim kemarau. Ya, itu dimulai dari bulan April sampai September. Nah, itu ya. Yang kedua ini. Kemudian langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi iklim ekstrim ini? Tentu ada yang perlu kita persiapkan. Jadi ada 4 poin ini, poin yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi cuaca ini. Nah, yang pertama, pemetaan wilayah. Ya, pemetaan wilayah perlu sekali ini. Jadi kita perlu mengetahui bahwa di lokasi-lokasi mana saja yang sering terjadi kekeringan. Jadi perlu data itu. Kemudian selanjutnya itu, Bang, kita optimalisasi air. Jadi kita menggerakkan misalnya alat-alat pompanisasi. Kemudian kita harus tahu juga ya, memanfaatkan sumur-sumur dangkal yang ada, sumur bor. Nah, itu perlu semua dimanfaatkan itu. Nah, kemudian yang ketiga ini, waktu tanam ini sangat perlu sekali ini, Bang. Waktu tanamnya ini dan penggunaan varietas. Jadi waktu tanam yang bagus untuk menghadapi cuaca seperti ini itu percepatan tanam. Jadi bagusnya itu kalau waktu tanamnya di sektor barat ini, baiknya itu dia tanam di bulan April. Kalau di bulan tadi dia tanam di bulan April, dia akan nanti panennya itu di akhir Juli atau awal Agustus. Nah, kalau dia panen di bulan ini, insya Allah aman dari cuaca ekstrim ini. Karena biasanya cuaca ekstrim itu terjadi di bulan Agustus, September. Ini puncak-puncak kekeringan ini. Ya, jadi ada percepatan percepatan tanam. Ya, kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah penggunaan varietas. Varietas padi apa yang perlu kita tanam? Ya tentu kita pilih varietas-varietas yang umurnya pendek. Varietas Kenya. Nah, itu umurnya kurang dari 100 hari. Nah, contohnya misalnya varietas M70D, ada Pajajaran, ada Cakrabuana, Impari 13 dan Impari 19. Inilah varietas yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi cuaca ekstrim ini karena umurnya ini sangat pendek. Sudah sampai 100 hari.
0: Baik.
1: Kemudian yang terakhir yang perlu kita anukan adalah koordinasi intersektoral, Bang. Ini perlu diperhatikan ini. Jadi koordinasi antara pusat, daerah, ya, TNI dan pemangku kepentingan ini perlu sekali ada kerjasama untuk kalau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ini perlu dieksekusi secepat di lapangan. Jadi untuk sementara, Bang, saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan.
0: Baik. Terima kasih banyak. Kembali ke studio lagi nih, pendengar. Nah, ini menarik nih, Pak Abdul, karena bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Tapi yang menarik tadi Irsan sempat dengar, menyimak tadi, kalau salah satu ancaman dari perubahan iklim ekstrim yang terjadi atau dibilangnya El Nino, bahkan di beberapa kasus seperti dari BRIN sendiri menganggap ini bisa jadi Godzilla. Jadi bisa lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, Pak Abdul Qadir, tadi yang saya menarik sempat selain tentang tanamannya, terus juga perekonomian, yang menarik tadi seputar tentang hamanya. Ternyata ini bisa bisa mempengaruhi juga. Kok bisa? Kalau misalnya kita ngobrol tentang perubahan iklim, kalau ngomong tentang misalnya tanaman mungkin susah sulit tumbuh atau mungkin kekeringan dan sebagainya, Irsan bisa paham nih. Tapi Irsan sebagai orang awam ini tidak paham tadi seputar tentang hama. Ternyata ini akan mempengaruhi juga. Kok bisa kayak gitu tuh, Pak Tabe?
1: Jadi terima kasih, Bang Irsan, ya. Kebetulan di tugas kami ini di IP3 Maros di Balai Proteksi, itulah salah satu tugasnya adalah pemantauan ini mengenai DPI, dampak fenomena iklim, kemudian hama penyakit. Nah, ini tugas utamanya ini. Jadi hubungannya dengan ini, Ustaz, begini. Kalau kondisi cuaca tidak normal, itu otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kalau pertumbuhan tanaman tidak bagus, mungkin karena kekurangan air,
0: iya,
1: otomatis daya tahan tanaman ini lemah.
0: Oh.
1: Ya. Coba. Nah, serangan-serangan hama maupun penyakit ini gampang masuk ini. Iya. Terutama pada tanaman-tanaman ini yang biasa terserang kalau kekeringan itu ulat gerayak. Di musim-musim kemarau ini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itulah
1: yang ada penyakit, nah.
0: Iya. Ulat gerayak itu kayak bagaimana, Pak?
1: Jadi dia ulat Bang, ulat.
0: Oh.
1: Jadi dia ulat ini senangnya kalau kering tanaman itu. Jadi biasanya kalau pengendali yang ulat ini biasanya kan dikasih air itu.
0: Oh, iya.
1: Tapi bagaimana caranya kalau dikasih air kalau
0: kondisinya kering?
1: Nah, kering. Jadi tidak memungkinkan untuk dikendalikan dengan memasukkan air. Nah, ini. Kalau ulat gerayak ini. Kemudian kalau penyakit.
0: Iya.
1: Ini yang perlu kita anu, penyakit blas. Penyakit blas ini yang disebabkan oleh cendawan. Ini berkembang sekali kalau musim kemarau ini, Bang, ini. Iya. Saya kira gitu nanya, Bang.
0: Baik. Oh, jadi sebenarnya karena perubahan iklim yang terjadi sehingga daya tahan dari tumbuhan sendiri menurun dan akhirnya gampang diserang oleh penyakit tadi dan juga hama.
1: Iya, iya,
0: iya. Oh, berarti mirip kayak manusia begitu ya, Pak ya. Kalau kita iya, lagi
1: iya, cuma ya ada manusia ada tanaman kan.
0: Iya.
1: Sama, Bang. Kalau apa namanya? Suplai makanannya tidak memenuhi ya pasti daya tahan tubuhnya akan lemah ya, sama dengan tanaman.
0: Mudah sakit akhirnya.
1: Ah, iya seperti itu ya.
0: Nah, ini kan menjadi ancaman tentunya. Sudah cuaca kita ekstrim, gagal panen ya, menanti, ternyata hamanya juga bisa lebih mengganggu. Nah, terus akhirnya apa antisipasinya yang harus kita lakukan ini, Pak? Kalau misalnya hal-hal tersebut tapi kabar baiknya tadi memang kan ada beberapa sektor yang tidak terlalu terdampak. Tapi masalahnya nih sektor sektor barat kan luas barat, nih, Pak. Barat, dari ya, Pinrang sampai Jeneponto tadi, Pak ya?
1: Iya, iya, iya. Betul ya.
0: Itu kan banyak nih, Pak, kabupaten dari Pinrang sampai Jeneponto nih paling lumayan besar. Nah, terus kalau jika itu terjadi, cuaca ekstrim terjadi, tentunya kita perlu antisipasi ini, Pak. Nah, apa strategi-strategi mungkin yang sudah disiapkan terutama untuk bisa mencegah tanda kutip keburukan itu makin buruk.
1: Ya. Jadi begini, Pak Hasan. Jadi sekarang ini sebenarnya kita sudah memulai itu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi pemetaan-pemetaan wilayah itu. Ya, itu kita harus tahu.
0: Iya.
1: Yeah. Dengan adanya pemetaan itu kita sampaikan bahwa lokasi ini sebaiknya jangan tanam padi.
0: Oh.
1: Ya. Karena dampaknya nanti begitu. Akan berdampak tidak bagus. Ya mungkin butuh air tapi dia sudah tidak ada air lagi ya bisa pusat tanamannya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan itu waktu tanam dipercepat.
0: Dipercepat.
1: Iya. Kalau waktu tanamnya dipercepat seperti ini yang tanam di bulan
0: April.
1: April.
0: Iya.
1: Ini salah kan aman itu.
0: Oh.
1: Karena dia akan panennya nanti itu di akhir Juli dan atau awal
0: Agustus.
1: Nah, sementara puncak-puncak biasa kekeringan itu di Agustus September. Kan kalau sudah panen kan sudah aman.
0: Iya, betul betul, iya iya.
1: Iya. Itu salah satu langkah-langkah itu.
0: Justru nanti pas lagi lagi terik-teriknya matahari, nah ini bagus untuk pakai ini jemur gabah.
1: Ah iya, jemur gabah cuma masalahnya. Kalau belum panen gimana caranya?
0: Oh iya betul betul.
1: Kalau belum panen.
0: Iya iya betul sekali. Yeah. Nah Pak, kalau untuk pemetaan sendiri nih, kan ini telah dilakukan. Langkah-langkah pemetaannya itu apa saja sih Pak? Kriteria yang diambil untuk pemetaannya itu apa saja?
1: Jadi begini Bang, karena ada petugas kami di setiap kecamatan itu, itu tugasnya untuk salah satu itu adalah memetakan itu. Jadi lokasi-lokasi yang sering terjadi kekeringan itu sudah diprediksi bahwa ini daerah ini kalau terjadi walaupun sebenarnya tidak ekstrim anunya biasanya gagal panen karena kurangnya air. Ya itu sudah dipetakan teman-teman itu. Kemudian ini tadi setelah dipetakan itu kantong-kantong air juga di mana yang bisa dimanfaatkan. Hmm. Nah, itu yang diproseskan untuk bisa tanam.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Yeah.
0: Baik.
1: Jadi itu upaya-upaya yang bisa dilakukan itu.
0: Nah, Pak Abdul Qadir, ada nggak sih Pak pemetaan untuk pemetaan untuk wilayah-wilayah yang mungkin lebih mudah terserang hama? Karena setahu Irsan biasanya beda wilayah, jenis penyakit dan juga jenis hamanya, walaupun tumbuhannya sama, biasanya agak berbeda. Itu gimana tuh Pak?
1: Ah, jadi begini Bang, betul. Jadi setiap daerah, tapi kalau di sektor barat itu pada umumnya sama, hampir sama.
0: Oh yeah.
1: Ya, hampir sama. Ya, antara misalnya kalau musim yang kita hadapi ini, MT2 ini misalnya ini, ya, kalau hama yang biasa menyerang itu, mm-hmm. itu penggerik batang.
0: Oh iya. Yeah.
1: Paling penggerik batang, ulat gerayak, tikus, nah itu. Itu hampir semua wilayah ini di sektor barat ini, karena iklimnya sama.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Jadi ini UPT ya, UPT yang sudah apa namanya, sudah berlangganan ini. Mm-hmm. Ya, setiap musim itu ini saja yang muncul ini.
0: Ah.
1: Nah, begitu jadi yang penyakitnya, Bang.
0: Yeah.
1: Penyakit ada ya, penyakit plus atau busuk leher yang disebabkan oleh cendawang. Ini yang langganan juga ini.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di musim kering.
0: Iya. Yeah.
1: Ya.
0: Oh, berarti secara umum dari sektor barat kita ini, kalau masalah penyakit itu sebenarnya mirip-mirip, dan karena sudah bertahun-tahun dijalani, sudah lama, akhirnya sudah bisa diantisipasi begitu ya Pak ya?
1: Iya betul ya.
0: Oke baik. Nah Pak, bagaimana dengan stok dari ini sendiri? Kita ngomong tentang padi dan juga hama-hama. Itu saya sempat ngobrol beberapa bulan yang lalu ini dari sektor pertanian. Ini banyak yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan insektisida misalnya, terus fungisida dan sebagainya. Nah, jika mengantisipasi adanya El Nino ini atau iklim yang ekstrim ini, itu kan tentunya harus siap sedia nih Pak, hal-hal yang seperti itu. Nah, itu bagaimana kalau pantauan Tak Tabe?
1: Ya, jadi begini Pak. Kebetulan di kantor kita ini, di Balai Proteksi, mm-hmm. memang disiapkan itu untuk bahan pengendali,
0: yeah.
1: untuk hama penyakit.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Tapi tentu itu ada aturan-aturannya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, itu kan barang pemerintah.
0: Betul.
1: Ya. Kalau memang serangan hama maupun penyakit mm-hmm. itu di atas dari ambang kendali,
0: mm-hmm.
1: ya, itu bisa diarahkan, bisa dibantu itu.
0: Oh.
1: Jadi ada, kita siapkan di kantor.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Tetapi perlu diketahui bahwa bahan pengendali itu tidak selamanya dengan bahan kimia.
0: Oh, menarik. Iya.
1: Yeah. Bang, ya. Jadi biasanya kita yang perlu untuk tindakan sebelum ada apa? Sebelum banyak ada serangannya,
0: mm-hmm.
1: itu kita biasa adakan pengendalian agensi hayati.
0: Mm-hmm.
1: Jadi berupa jasa-jasa bisa cendawan, bisa bakteri,
0: mm-hmm.
1: ya sebelum dibantu dengan pengendali bahan kimia,
0: mm-hmm.
1: ya karena perlu kita jaga ini namanya bang, ekosistem di lapangan itu perlu kita jaga, karena tidak semuanya makhluk yang ada di lahan itu merusak, ada mm-hmm. juga teman kita itu musalami,
0: mm-hmm.
1: ya. Jadi kalau pengendaliannya langsung bahan kimia,
0: mm-hmm.
1: ya bisa jadi musaliminya yang dulu mati.
0: Ah,
1: ya.
0: Jadi
1: pengendaliannya perlu memang bijaksana, Bang.
0: Iya. Yeah. Nah kalau sampai saat ini Pak, pengendaliannya selain dari bahan kimia, ini sudah ada usaha apa yang dilakukan?
1: Ya sekarang ini sementara digalakkan ini pengendali agensi hayati.
0: Hmm. Seperti apa ya, itu Pak, itu agensi hayati?
1: Ah, seperti ya, misalnya kalau di cendawan ya, cendawan itu ada trichoderma,
0: mm-hmm.
1: di bakteri atau ada bacillus,
0: mm-hmm.
1: itu dikembangkan di kantor itu Bang.
0: Oh.
1: Dikembangkan di kantor itu, dan itu akan diberikan ke petani.
0: Iya.
1: Yeah. Ya kita perbanyak di kantor,
0: mm-hmm.
1: kemudian diberikan ke petani.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sekiranya memang itu perlu dibantu. Iya.
0: Mm-hmm. Berarti agensi hayati ini adalah agen-agen pembunuh ini pembunuh hama, pembunuh penyakit, tapi dari bahan alami dengan kandungan bakteri-bakteri baik yang memang menjadi teman manusia tapi musuh bagi penyakit-penyakit tumbuhan, begitu Pak?
1: Ah, betul, seperti itu Bang, ya.
0: Ya.
1: Ya, jadi cendawang yang ada cendawang yang jelek, ada cendawang yang bagus.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi cendawang yang baik ini yang kita kembangkan ini untuk mengendalikan cendawang yang
0: jahat.
1: Rusak tadi ini.
0: Uh-uh.
1: Ya, jahat ini. Nah, begitu jadi dengan bakteri.
0: Mm-mm.
1: Itu.
0: Oh, jadi aman bukan hanya untuk lingkungan, tapi untuk mikrobiologi yang ada di sana dan untuk manusianya sendiri karena terhindar dari bahan kimia.
1: Iya, aman, aman lah, aman.
0: Wah.
1: Iya, justru ini yang perlu dikembangkan ini sebenarnya. Kalau pertanian cerdas,
0: mm-hmm.
1: ya dia kurang menggunakan bahan kimia.
0: Iya.
1: Yeah. Kecuali kalau memang sudah lewat batasan-batasan, mm-hmm. ya sudah ditentukan ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu tindakan terakhir itu, Bang.
0: Oh, berarti penggunaan bahan kimia itu adalah tindakan terakhir jika masih bisa dicegah dengan agen yang tadi, itu lebih baik itu yang bahan alami.
1: Iya, itu memang sekarang kita kembangkan itu.
0: Ah, iya.
1: Iya. Oh, begini Bang. Kan waktu tahun-tahun mungkin sebelum kita lahir ini kan
0: iya.

0: ya Mas Daryanto, Mas Gubernur masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap bantu. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jam yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediraya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Pasar malam ini. Baik, pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami dengan saya Rizna Supratio di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini di hari Senin 11 Mei 2026, kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Santapan Rohani. Yang pada kesempatan kali ini akan membahas hati hamba yang siap melayani, Markus 10:35 hingga 45. Bersama dengan Pendeta Sebastianus Baas, kita akan langsung persilakan beliau pada malam hari ini. Silakan.
1: Baik, Mbak, selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Kita akan awali dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami boleh mendapat kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan, belajar firman-Mu. Di hari yang ke-11, bulan 5, 2026, Tuhan Yesus berikan kami kesempatan untuk berkarya sepanjang hari. Malam ini kami akan belajar firman-Mu di RRI Makassar. Kami mohon ampuni salah dan dosa kami, lalu layakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Engkau memberkati alat-alat yang ada di studio, dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Dan kami percaya firman yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Dalam kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, firman yang memerdekakan kami, kami berdoa dan mengucap syukur dan memulaikan malam hari ini. Amin. Baik pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, kita bersyukur tanggal 13 nanti kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggal 14 yang kita rayakan kurang lebih 40 hari yang lalu, kita memperingati Paskah atau kebangkitan Kristus. Sesudah 40 hari, dia naik ke surga, dia menampakkan diri. Dan nanti hari yang ke-50, 10 hari kemudian, dia mengutus Roh Kudus, yaitu dikatakan hari raya Pentakosta. Mari sama-sama kita belajar. Di Markus pasal 10 ini, ada berapa murid-murid yang, maaf saja, kayaknya mereka tidak mengerti kedudukan mereka sebagai hamba. Sehingga kalau kita melihat dari perikopnya begini, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu." Kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya." Luar biasa. "Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan." Kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat 41. Mendengar itu, ke 10 muridnya, karena ini ada 12 murid, 12 dua ini mencari kedudukan. Saya ulangi lagi 41. Mendengar itu, ke 10 murid lain, yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah ini, jadi mereka ini harusnya siap untuk melayan, tapi mau cari kedudukan, itu dia. Ini evaluasi buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau sudah pelayan, jadi pelayan Tuhan, jangan sibuk dengan kedudukan lagi. Saya ulangi lagi ayat 41. Mendengar itu, ke 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu dia. Perhatikan ayat 43. Tetapi demikian di antara kamu. Ini untuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya ulang lagi. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, ini luar biasa. Jadi dengan kata lain, saling melayani, bukan saling baku gontokan. 44. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lalu klimaksnya kita lihat ayat 45. Karena anak manusia, yaitu ini maksud Tuhan Yesus, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, puji nama Tuhan. Ini satu hal yang sangat serius, khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apapun kedudukan kita dalam mungkin sebuah sinode, apapun mungkin kepintaran yang Tuhan berikan, punya gelar tidak salah. Tapi kalau karakter kita bukan karakter melayani, bukan hati hamba, maaf saja, nonsen, tidak ada gunanya. Yang Tuhan Yesus mau lihat ialah hati seorang hamba. Hati yang mau melayani, bukan hati bos. Ini perlu kita garis bawahi. Saya pernah ingatkan, bukan menghakimi, seorang hamba Tuhan yang tadinya, maaf, dia bos di satu perusahaan. Setelah itu, ya Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat. Saya karena dekat, saya ngomong dengan beliau, maaf Pak, kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, beda itu menjadi bos dunia ini. Bos dunia mau perintah dengan semau gue, dengan sekeras. Tapi kalau menjadi hamba Tuhan, hati hamba, yang harus kita siap melayani, bukan mau dilayani. Itu kuncinya. Apapun kedudukan kita, hati seorang hamba yang dibutuhkan. Hati yang mau dilayani, bukan hati yang mau melayani. Itu luar biasa. Tuhan memberikan satu contoh kepada murid-murid ini. Di ayat yang ke-14, pemerintahan dunia, bangsa-bangsa yang memerintah dengan tangan besi atau dengan kekerasan, tidaklah demikian di antara kamu sebagai pelayan-pelayan kita semua. Kita tahu bahwa murid-murid sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang saya dan saudara sebagai pelayan Tuhan, dengar baik, kita bukan bos, kita hamba. Hamba yang siap melayani, bukan mau dilayani. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, contohkan, teladan berikan kepada kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apapun kedudukan kita di sebuah sinode, entah itu ketua sinode, ketua apa dan sebagainya, tidak ada persoalan. Tapi hatinya harus hati seorang hamba, bukan hati bos. Ini persoalannya, apalagi mau menjadi seorang gembala, menggembalakan jemaat. Itu tanggungjawabnya berat. Harus menjadi teladan. Kita ingat Petrus sendiri, 3 kali dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan bertemu dengan dia secara khusus. Tuhan tanya sama Petrus, Petrus, benarkah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Yang harusnya Tuhan Yesus katakan, terima kasih Petrus karena engkau mengasihi aku. Tapi apa Tuhan Yesus bilang? Gembalakanlah domba-dombaku dengan kasih, bukan untuk mencari keuntungan. Menjadi seorang hamba, bukan menjadi seorang bos. Itu dia, ini yang gampang susah. Tuhan Yesus yang kita sembah, tinggalkan sorga yang mulia, turun ke dalam dunia ini menjadi manusia 100%. Bahkan menjadi hamba. Ini luar biasa. Tidak merasa gengsi. Teladan yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa. Kita lihat di Filipi pasal 2. Saya baca dengan cepat. Nasihat supaya bersatu merendah dan bersendakan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Dan ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Itu dia. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Kita kadang-kadang bukan begitu. Merasa diri kita lebih hebat, lebih super. Ini orang sombong namanya. Sorry. Itu buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Itu 2 murid tadi. Mereka cari kepentingan mereka, siapa yang lebih besar dan sebagainya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dengan baik. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, luar biasa. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, luar biasa. Dan dalam keadaan sebagai manusia ini telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Murid-murid ini tidak menjadi contoh yang baik. Hanya baku berantaman. Kadang-kadang kita melihat di Facebook itu, aduh, sangat memalukan sekali. Merasa diri lebih rohani, lebih hebat dari orang lain. Kita ini seorang hamba. Kita ini bukan orang baik. Orang yang rusak. Hanya kasih karunia Tuhan, dia panggil dan pilih kita untuk melayani. Apa yang kita mau sombongkan? Dia sudah merendahkan diri, bahkan sebelum dia mengalami penderitaan. Satu hal yang kita perlu belajar ialah Yohanes 13. Dia mencuci kaki murid-murid itu, luar biasa loh. Seorang kepala bagian saja minta maaf. Untuk menyapu saja kan tidak mungkin karena ada clean service. Tukang sapu, tukang ngepel. Tapi ini yang punya sorga dan punya bumi, dengar baik. Dia mencuci kaki murid-murid, lalu dia lap. Itu pekerjaan yang paling hina sudah. Tapi itu yang Tuhan Yesus berikan teladan. Petrus saat itu tidak terima. Masa saya punya bos, kok mau cuci kaki saya? Tapi apa Tuhan Yesus bilang? Petrus, kalau saya tidak cuci kaki, kau tidak dapat bahagian di dalamnya. Hal ini sangat bagus untuk kita perhatikan bersama. Saya bacakan lebih cepat sedikit di Injil Yohanes 13 supaya kita perhatikan bersama. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian juga sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama-sama. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Perhatikan baik-baik, Yesus tahu bahwa telah Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita lihat ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya itu dia. Ia mengambil selai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggang. Itu seorang budak, bayangkan saja itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, kepada Petrus, apa yang ku berbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Wajar. Petrus tahu dia punya kedudukan. Namun kita lihat, jawab Yesus kepadanya, itu kepada Petrus, jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bahagian dalam aku. Itu Tuhan memberikan contoh. 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Itu dia, manusia itu kalau tidak rasa puas, sudah dapat 1 mau 2, 2 mau 3. Jalan kaki, minta Tuhan kasih motor, sudah kasih motor, mobil. Sudah mobil juga dia meminta helikopter, Tuhan bilang nanti kasih kamu gerobak. Tuhan, ampun hamba-Mu. Saya ulang lagi ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, pada Tuhan, janganlah kiranya saja kakiku saja, tetapi tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah basuh lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih. Juga sudah bersih, tapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia itu, Judas Iskariot itu, hanya karena uang dia jual Tuhannya. Tidak semua kamu bersih. Sekarang kita perhatikan yang selanjutnya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat bagimu, kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini perhatikan baik-baik ya. Kadang-kadang orang itu baku debat, Yesus deh. Memang Yesus tidak terlalu anu kok, menyombongkan diri kok. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, benar. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu dia. Tetapi, perhatikan baik-baik. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu dengar baik, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Luar biasa. Tuhan memberikan teladan ini. Bukan berarti kalau begitu ambil air, cuci kaki hari-hari sama jemaat atau orang lain. Artinya sikap jiwa yang mau melayani, bukan mau dilayani. Melayani tanpa pandang bulu. Mereka yang besar, mereka yang kecil, mereka yang punya kedudukan, Mereka mungkin di hadapan manusia kurang diperhatikan. Itu namanya orang melayani. Jangan sampai kita melayani kalau yang, ya maaf saja, yang punya kedudukan, punya uang banyak, aduh. Tapi kalau yang tidak punya apa-apa itu, kita perlu bertobat loh. Ingat penghakiman terakhir, Matius 25 itu. Aku lapar, aku sakit, aku dalam penjara, aku orang asing. Aku sakit, kamu tidak pedulikan aku. Mereka bertanya, kapan kami lihat Tuhan? Tuhan bilang apa? Apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini? Kamu sudah melakukan terhadap aku, Yesus. Luar biasa, Tuhan sudah memberikan teladan buat kita sebagai pelayan. Khususnya buat pelayan-pelayan Tuhan. Kita orang yang sudah rusak. Tapi Yesus Tuhan yang kita sembah mengasihi kita. Dia memanggil dan memilih kita untuk melayani dia. Dengan cinta kasih, dengan merendahkan diri. Bukan seperti bos-bos. Itu yang Tuhan berikan contoh kepada murid-murid tadi. Saya ulangi Markus 10 tadi. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Perhatikan ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, pelayanmu dengan baik. Saling melayani. Bukan saling gontok-gontokan, ini perlu bertobat. Ingat itu orang Farisi di Matius 23 itu. Tuhan kecam mereka sungguh-sungguh. Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Mau tidak kita menyembahkan diri. Paulus memberikan satu teladan yang luar biasa. Bukan hanya seorang hamba Tuhan menghambakan diri buat orang lain, menjadi contoh, menjadi panutan. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, apa yang kita mau banggakan? Kristus yang kita sembah, yang punya surga dan punya bumi, sudah merendahkan diri. Apa sih kita ini? Harus kita sadar. Kita ini hanya fotokopinya saja. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan Yesus yang dia boleh memanggil dan memilih kita untuk melayani dia. Menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba, bukan seorang bos. Itulah tema malam hari ini. Hati seorang hamba yang mau melayani, bukan hati bos. Ini tolong kita garis bawahi secara khusus buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan mencari kedudukan, jangan mencari pangkat lagi, baku berantaman. Ini sangat memalukan sekali. Kiranya ini memotivasi kita. Direla tinggalkan surga yang mulia, lahir di tempat yang tidak layak, menderita di atas kayu salib, mati menanggung dosa dan kejahatan saya dan saudara. Dia naik ke surga, sediakan tempat buat kita, luar biasa. Dan dia utus rohnya yang kudus, menunggal di dalam hidup saya dan saudara. Firman-Nya, kita harus taat belajar setiap hari, setiap saat. Merendahkan diri seperti Kristus. Dan kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita bisa kita lari dari kenyataan. Apa yang kita buat setiap hari, semua itu sudah tertulis. Di hadapan manusia kita masih bisa bersandiwara. Di hadapan Tuhan tidak bisa kita manipulasi. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita belajar malam hari ini menjadi rema dalam hidup kita. Kita bersyukur Yesus Tuhan yang kita sembah sudah merendahkan diri, sudah memberikan contoh dan teladan. Anak manusia datang bukan mau dilayani, tapi mau melayani, bahkan memberikan nyawanya demi untuk keselamatan saya dan saudara. Itulah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bersyukur tanggal 14 nanti kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Setelah itu 10 hari kemudian kita memperingati hari raya Pentakosta berdirinya gereja mula-mula. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia, khususnya Makassar, pimpinan dan kru yang bekerja siang dan malam. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Biarlah RRI tetap eksis untuk menyampaikan informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti ini. Jauhkan kami daripada orang-orang yang niat-niat jahat yang mau memecah belah merusak bangsa ini. Kirim dan utuslah pasukan malaikat-Mu untuk menjaga dan mengawali bangsa kami. Kami berdoa secara khusus buat pemerintahan kami. Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, Lurah, Kepala Desa, RT dan RW, tiga Angkatan Bersenjata Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara khusus. Tolong bangsa kami. Kami berbeda suku, kepercayaan, tapi kami adalah saudara sebangsa setanah air. Kasih Kristus mengalir dalam hidup kami. Untuk kami mengasihi Allah kami dan nasi umat ciptaan-Mu. Di bawah kolong langit ini khususnya di bangsa kami. Jauhkan kami daripada dosa kesombongan. Berikan kami kerendahan hati seperti Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra dalam menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Lebih daripada itu, kirim dan utuslah pasukan malaikat-Mu untuk menjaga dan mengawali bangsa kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami supaya kami mengasihi Allah kami, taat kepada firman-Mu dan mengasihi umat ciptaan-Mu di bawah kolong langit ini. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, gembala kami yang baik dan setia. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Tuhan memberkati, salam sehat, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk
1: baik.
0: Malam hari ini, sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak, Tuhan berkati, salam sehat buat kita semua. Salam.
0: Amin, salam. Dan itu tadi pendengar dan juga pemirsa, Santapan Rohani membahas hati hamba yang siap melayani. Tentunya di setiap hari Senin kami akan menemani Anda mulai pukul 20.30 hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Garis Depan Sunyi, produksi dari RRI Singaraja.

Pukul 2 dini hari, Desa Sumberjaya tak lagi sama. Lumpur kiriman dari hulu telah menyapu harapan yang baru saja dibangun warga. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi lampu senter, para relawan bergerak dalam senyap.

0: Dina, geser senternya ke arah jam 2. Di bawah pilar itu. Aku ngeliat sesuatu.
1: Ya, Kak. Tunggu. Itu kain merah. Kak, itu baju korban.
0: Jangan kamu tarik dulu. Struktur ini nggak stabil. Kita perlu dongkrak hidrolik, ya. Roger, posko induk. Di sini Alpha 1. Butuh bantuan evakuasi di sektor B4. Ada indikasi korban tertimbun. Ganti.
2: Alpha 1, di sini posko.

0: Dina, Din, dengar itu. Ada suara lain.
1: Sudah, jangan dipaksa, nak. Suami saya di dalam, nak. Dia sudah tidak jawab sejak sejam lalu. Hah? Bu Surya? Bu, jangan di sini, Bu. Bahaya. Ayo ikut saya ke tenda pengungsian.
2: Enggak, nak. Enggak mau, nak. Ibu di sini saja. Kalau ibu pergi, nanti siapa yang jemput suami ibu?
1: Udah, Bu. Tinggalin aja.
0: Bu Surya, lihat saya. Saya Aris. Kami nggak akan meninggalkan ibu. Dan kami nggak akan berhenti mencari. Tapi kalau ibu di sini, kami jadi nggak fokus kerja. Karena harus menjaga ibu juga. Bantu kami, Bu Surya. Doakan kami dari sana, ya.
1: Kak, tanah di atas mulai bergerak lagi. Kita harus pergi.
0: Enggak, Dina.
1: Kak!
0: Enggak!
1: Ayo, kita semua bisa terkubur hidup-hidup kalau nekat.
0: Dengar aku, Dina. Bawa Ibu Surya ke zona aman.
1: Terus kakak gimana?
0: Dina, dengar aku. Aku dengar ketukan di bawah pilar ini. Nah, kamu gak dengar ada suara ketukan?
1: Enggak, Kak.
0: Itu artinya masih ada yang hidup, Din. Aku gak bisa pergi gitu aja.
1: Tapi gak bisa gitu, Kak, prosedurnya. Kalau kondisi membahayakan relawan, kita harus mundur.
0: Prosedur dibuat untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk membiarkan orang mati depan mata kita. Pergi, Dina.
1: Enggak.
0: Ajak Ibu Surya ke pengungsian. Ini perintah.

0: sedikit lagi. Jangan menyerah, Dik. Bertahanlah. Pegang yang kuat. Jangan lepas.
1: Dina! Posko! Siapapun Dina, Posko! Saya butuh backup di sektor B4 sekarang.

0: Kak Aris.
1: Makasih ya, Din.
0: Kak Aris, adik yang kakak tolong tadi sudah sadar. Bu Surya juga sudah bertemu sama dia. Ternyata itu cucunya. Kakak hampir saja...
1: Hampir saja apa? Mati maksudnya.
0: Aduh, iya kak. Bencana kemarin itu benar-benar mengerikan.
1: Iya, Din. Dan kita semua hampir mati setiap hari, Din. Hanya bedanya, hari ini kita memilih untuk melakukan sesuatu sebelum itu terjadi.
0: Tangan Kak Aris luka parah.
1: Wah, luka ini pasti akan sembuh, Din. Tapi kalau kita biarkan ketukan di bawah reruntuhan itu hilang atau gak terdengar lagi, luka di hati kita gak akan pernah sembuh seumur hidup.
2: Perhatian semua relawan, sektor C membutuhkan bantuan distribusi logistik segera. Ada yang bisa merapat?
3: Alpha 1 di sini. Saya dan Alpha 2 meluncur ke lokasi. Ganti!
4: Mereka bukan pahlawan yang tertulis di buku cerita. Mereka adalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga saat sesamanya memanggil dalam gelap. Ya, mereka adalah para relawan, garis depan yang seringkali sunyi.
5: Demikian, Garis Depan Sunyi, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsang Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan

0: satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar di mana pun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang hadir dengan komunitas-komunitas yang terus menginspirasi kita ya. Terus kami hadirkan untuk Anda semua serta pemirsa Pro 1 yang nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar, dan juga terlebih di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Nah, malam hari ini kita kupas-kupas komunitas yang satu ini, ada namanya komunitas Lanjut Bergerak. Dari namanya saja ini sudah mau kepo-kepo selanjutnya gitu ya. Komunitas Lanjut Bergerak, dan saya sudah kedatangan dua teman-teman dari komunitas ini untuk berbincang bersama kita malam hari ini ya. Saya langsung dulu deh ke narasumber saya yang sudah hadir ini, kayaknya sudah siap banget ini. Ada Aril Putra. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar ini Aril?
2: Baik.
1: Ini Aril bukan itu ya? Bukan temannya Noah?
2: Bukan. Kebetulan.
1: Kebetulan. Oke. Okay. Ini dari tim Lanjut Bergerak ya?
2: Iya kak.
1: Ini kenapa semua namanya tim Lanjut Bergerak ini? Dilarang memang spill jabatannya gitu?
2: Karena kami semua
1: karena perintah ketua,
2: iya. bukan sih kak.
1: Perintah CEO kan ya. Aril Putra, terima kasih Aril sudah hadir bersama kita. Tahan dulu, saya ke Raja. Gimana kabar Raja?
3: Alhamdulillah hari ini happy, tapi aku happy tapi karena diundang.
1: Oh alhamdulillah gitu ya. Tim Lanjut Bergerak juga ini?
3: Iya, SIT kak.
1: Oke, nanti kita kupas ya. Oke, malam hari ini kalian semangat banget. Ini sudah hampir 2 jam nunggu ya.
3: Harus dong.
1: Kali pertama main ke
3: radio.
1: Kedua kali. Mm-hmm. Pertama di mana?
3: Di kota sebelumnya, bahwa sebesar saya lahir di Wamena, besar di Jayapura.
1: Lahir Wamena, besar Jayapura.
3: Oke. Saya di Jayapura waktu itu sempat di RRI Pro 2 gitu sih kak.
1: Siaran
3: kak.
1: Siaran bareng atau sebagai narasumber?
3: Narasumber sih.
1: Sebagai narasumber. Di apa ya, di kegiatan lain?
3: Iya, di kegiatan yang lain.
1: Sekarang di Makassar kuliah.
3: Kuliah.
1: Kuliah dan gabungnya di komunitas
3: Lanjut Bergerak.
1: Oke. Sama Aril juga ya, satu kampus ya?
2: Aku enggak.
1: Di mana?
2: Beda. Kalau aku di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar juga.
1: Politeknik Negeri Ujung Pandang yang di yang kampus Unhas dalam gitu ya. Oh, oke. Okay. Keren. Oh, berarti ya adik juniornya Mas Maman ini. Ya. Nah, ya, andainya dia operator pasti ketemu nih juniormu ya. Oke, okay, kita ngomong deh soal komunitas Lanjut Bergerak. Siapa nih yang bisa jelasin dulu dari awal deh? Komunitas Lanjut Bergerak ini apa sih, komunitas apa sih?
3: Oke, saya boleh jawab kalau misalkan dari saya sendiri.
1: 5 detik.
3: Kalau dari saya sendiri, Lanjut Bergerak ini adalah suatu komunitas yang fokusnya di sosial dan juga dia tuh berfokus pada ke pendidikan di mana non formal sih kak.
1: Pendidikan non formal.
3: Oh, gitu. Jadi edukasi. Lewat anak-anak panti. Kemarin juga sempat turun di RHI, kalau kakak tahu RHI itu Rumah Harapan Indonesia.
1: Rumah Harapan Indonesia. Mm-hmm.
3: Gitu sih kak.
1: Jadi
3: simpelnya adalah suatu komunitas yang bergerak di sosial sih kak.
1: Sosial, jadi pendidikan ya, formal, non formal ya.
3: Iya, non formal. Ya.
1: Oke, dan Anda sebagai?
3: As a team. Tim aja. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada ESO project,
1: tim hura-hura, tim
3: enggak dong,
1: tim sibuk
3: enggak,
2: tim yang aktif banget sih.
3: ESO tim kalau misalkan ESO tim jadinya kayak saling membantu sih, saling kayak gitu.
1: Pokoknya
3: misalkan fokusnya di mana, bisa bantu di mana, kayak gitu sih.
1: Gitu. Oke, okay. Tapi gabungnya di Lanjut Bergerak ini dari awal terbentuknya atau baru?
3: Baru banget aku. Kayaknya baru 2 bulanan kayaknya aku.
1: 2 bulanan?
3: Iya.
2: Sama sih Kak, saya juga.
1: Kamu juga 2 bulan.
2: Iya, 2 bulan yang lalu.
1: Kalau saya tanya, sebenarnya lanjut bergerak ini berdirinya kapan?
3: Sudah dari awal tahun 2025 setahu saya.
1: 2000. Baru 1 tahun aja.
3: Iya, 1 tahun. Kalau dihitungan harusnya dari 8 Januari 2025. Jadi sekarang sebenarnya sudah setahun LD.
1: Setahun ya. Sudah mau birthday.
3: Sudah selesai kan? Tanggal 8 kan?
1: Gimana caranya kemarin?
3: Jujur seru sih.
1: Seru-seruan aja.
3: Iya, seru-seruan dengan anak-anak.
1: Di situ ya?
2: Iya, jadi kegiatannya kami itu di Rumah Harapan Indonesia. Pas kemarin itu kita belajar bahasa Inggris bareng adik-adik di Rumah Harapan Indonesia. Terus di selain education itu, kita juga buat ini, menghias kek, Kak.
1: Hey, itu bagian cake. Itu bagiannya Ariel.
3: Itu bagian aktivasi.
2: Iya, aktivasinya.
1: Saya pikir dia yang pegang acara hias kue gitu guys
3: kayaknya. Bukan. Dia dokumentasi.
1: Oh, dokumentasi. Dia.
2: Dokumentasi.
1: Sambil chip. Enggak.
3: Enggak tahu sih Ariel. Tanya Ariel-nya sih jujur.
1: Oke. Okay. Oh, jadi gitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Jadi baru 2 bulanan.
3: Iya, Kak.
1: Kalian udah masuk.
2: 3 bulan sih, Kak.
1: Iya, hampir 3 bulan.
2: Iya.
1: Enak dong berarti gabungnya langsung dekat-dekat birthday-nya ini. Bukan yang udah diapain. Tunggu dulu. Kenapa kalian bisa gabung di komunitas ini? Apa
3: di
1: jebak teman atau?
3: As a fun fact adalah,
1: Anda yang cari sendiri?
2: Kalau saya sendiri sih awalnya itu saya gabung di iseng-iseng dulu sih Kak. Daftar jalan bareng.
1: Ya, okay.
2: Berawalnya tuh dari jalan bareng. Terus saya lihat, wah jalan bareng ini kayaknya keren deh untuk nanti kita bakalan ini kayak relasinya ataupun apa. Terus mungkin di situ saya juga berpikir, ih kayaknya jalan bareng juga punya beberapa ini deh, aktivasi-aktivasi lain, dan saya tertarik nih. Join di ini, barulah saya searching mengenai lanjut bergerak pada saat itu. Terus yang
1: searching sendiri?
2: Nah, saya searching sendiri Pak.
1: Pada bukan dari pondernya yang kasih tahu kamu?
2: Belum sih Kak. Belum, ya? Pada saat itu. Terus
1: nanti mau saya teleponin Pak supaya. Begitu ya?
2: Iya Kak. Abis itu yang kayak mulai searching kayak, ih ini jalan bareng keren banget sih karena punya beberapa aktivasi terus berlanjut terus gitu. Jadi kayak tertarik gitu.
1: Tertarik,
2: iya, mulai tertarik. Mungkin dari situ juga saya mulai kenal sama Kak Payat. Dan mungkin
1: langsung di,
2: nah itulah Kak,
1: langsung dianggap saudara kan. Kamu saudara gitu kan. Langsung di gitu ya.
2: Iya, dipanggil sama Kak Payat untuk sebagai timnya.
1: Semester berapa sih sekarang?
2: Kalau saya Kak semester 4.
1: Semester 4 baru-barunya ya.
2: Iya.
1: Artinya sebelumnya memang juga kamu enggak gabung di komunitas-komunitas apapun.
2: Nah, iya Kak. Ini baru pertama kali sih juga jujur pertama kali ikut kegiatan komunitas di luar yang dimana mungkin awalnya tuh saya takut ya coba-coba untuk join-join kayak gitu. Karena saya dulu itu orangnya introvert. Nah, mulai dari ikutnya saya di jalan bareng itu kayak mulai terbuka lah, kayak mulai have fun sama semuanya.
1: Emang kalau Mas Fayat itu ini,
2: nah iya sih Kak,
1: pengobat orang-orang introvert.
2: Keren-keren sih Kak.
1: Karena dia ekstrovert. Oke. Jadi dari awalnya masuk di jalan bareng sebagai rumah besarnya, ternyata ada sub-subnya itu ya. Di bidang pendidikan ada lanjut bergerak.
2: Nah iya Kak.
1: Tertariklah kamu di situ. Sudah di situ ada tentunya makin-makin apa ya, dapat ketemu orang banyak inspirasi, ketemu orang,
2: iya, inspirasi
1: anak-anak di luar sana,
2: tokoh-tokoh yang keren sih Kak. Iya. Mulai mungkin banyak beberapa orang yang saya kenal itu yang bisa jadi inspirasi ya kedepannya, bahwasanya ih ini orang kok keren banget sih yang kayak masih muda loh beliau, tapi bisa
1: yakin kamu masih muda dia?
2: Muda loh. Terus bisa handle ini lah. Kayak kok saya nggak bisa sih? Nah, gitu ya. Saya harus bisa sih.
1: Jadi banyak hal positif ya kamu dapat di situ. Kemudian mungkin di bidang ini kan lanjut bergerak ini kan di dunia pendidikan lebih ke perhatiannya ke informal ya, ke adik-adik atau mungkin orang-orang yang membutuhkan pelatihan pendidikan.
2: Nah iya kak.
1: Kenapa kamu tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang butuh.
2: Iya kalau menurut dia pandangan saya sendiri itu yang kayak saya tuh kan anaknya dulu kayak bisa dibilang pendiam lah atau apa pas di rumah juga itu kan waktu kecil juga ini ya orang tua saya kerja dua-duanya jadi kayak ih anak-anak yang lain juga butuh loh kayak ini kayak pendidikan atau apalah jadi makanya kayak saya harus deh aktifin jiwa-jiwa yang harus peduli sama orang gitu yang kayak kan sekarang itu banyak orang yang kayak lolo gue gitu kayak
1: derita lo.
2: Nah jadi kayak saya mulai berpikir kayaknya saya harus ini deh aktifin jiwa-jiwa itu karena kalau misalnya kayak berpikir kayak lolo gue gitu kayaknya bakalan ini.
1: Nah, tapi kan kalau generasinya kalian ya, kayak usia-usianya kalian ya, mungkin waktunya happy, nikmatin selagi masih muda. Kenapa mau prihatin begitu amat sama orang? Pasti kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Ngapain sih repot-repot?
2: Nah, banyak sih banyak sih yang tanya saya kenapa sih kamu repot-repot ikut-ikut kegiatan yang banyak gitu. Tapi menurutku kalau saya nggak ikut kegiatan kedepannya saya bisa apa sih? Kayaknya saya bakalan tinggal nggak doang gitu.
1: Masa kuliah pulang aja ya?
2: Pulang kayak like kupu-kupu doang.
1: Iya gitu ya. Jadi banyak hal positif selama 2-3 bulan ini ya. Oke deh. Saya ke Raja, apakah kamu merasakan hal yang sama?
3: Mungkin sama sih kak. Sama. Dan as a fun fact, kalau misalkan ditanya pertama join itu karena memang dia juga yang ngajak saya. Jadi setelah dia yang join duluan, jadi dia ngajak aku.
1: Kalian sehati nih. Satu

0: ya gitulah. Jadi karena nggak ada kegiatan, sudah sempat daftar JB tapi nggak pernah lolos. Nah akhirnya waktu itu JB tuh sempat buka volunteering ke kepanitiaan, terus akhirnya ikut join. Itulah ketemu AL gitu sih.
1: Alasannya kenapa kamu nggak lolos waktu itu?
0: Itu saya nggak tahu ya.
1: Itu belum dapat konfirmasi dari beliau ya.
0: Nggak tahu. Izin.
1: Ya mungkin lagi dites kamunya. Seberapa kuat, seberapa ini ingin kamunya serius mau.
2: Seberapa giat.
1: Iya, kan biasanya orang sekali aja udah keok dia, berarti enggak setengah-setengah hati. Masuk di sini gimana? Apa kamu dapat juga inspirasi sama si Ariel tadi? Lihat teman-teman yang mungkin banyak bisa bikin sesuatu begitu untuk orang lain, termasuk anak-anak. Apakah kamu ada jiwa di situ atau gimana?
0: Sebenarnya ada motivasi tersendiri sih Kak, karena dulu setahun yang lalu saat mau ngerantau ada dua doaku yang sering saya doakan. Yang pertama saya sukses dalam kuliah saya sendiri, terus yang kedua saya pengen menginspirasi banyak orang. Tapi di saat itu tuh bingung gimana cara menginspirasinya atau berdaya untuk orang itu gimana sih. Nah akhirnya terjawabnya tuh di akhir tahun 2025 dengan bertemu teman lanjut bergerak. Itu kayak suatu hal yang
2: disyukuri ya,
0: disyukuri banget sih, sangat bahagia, happiness.
1: Langsung dapat semua di situnya.
0: Iya sih Kak. Alhamdulillah.
1: Kemudian di dalamnya sendiri itu ini kalian sebagai perwakilan ini deh ya.
0: Iya Kak.
1: Di dalamnya tuh program-programnya selain ini pendidikan apa lagi?
0: Mungkin seperti yang tadi aku sudah sebutkan, mungkin kita juga akan ada memasukkan beberapa aktivasi-aktivasi yang memunculkan pendidikan itu. Misalkan dekorasi cake, atau misalkan kita berikan anak-anak edukasi tapi dengan berupa kemasan yang ya dibalut atau dikemas lagi dengan suatu hal yang baru. Misalkan melukis, itu menjadi salah satu daya tarik sendiri gitu sih Kak.
1: Lebih ke berbagi happy-nya juga sih.
2: Jadi di lanjut bergerak sendiri itu kita seru-seruan aja juga sih Kak. Jadi kita berbagi, terus yang kita juga bakalan seru-seruan bareng sama adik-adiknya. Jadi kayak ini bukan cuma belajar doang, tapi kita bakalan happy-happy buat hari itu.
1: Ada berapa banyak member kalau dilanjut bergerak ini?
0: Mungkin ya Kak, kalau secara perkiraan saya mungkin kayaknya ada sudah lebih deh dari seratusan apa? Kayaknya kalau bisa ya, tapi kayaknya kalau misalkan nggak bisa kayaknya 50-an atas lah ya.
1: Yang aktif. Kalau kalian biasanya bikin kegiatan gitu yang ngumpul berapaan banyak tuh biasa?
0: Kita punya limit sih Kak.
1: Kayak ada limitnya.
0: Iya, ada limitnya. Jadi lebih ke mengkompet.
1: Batas konsumsi.
0: Bukan. Menglimit adalah maksudnya misalkan nih mungkin ada beberapa orang yang misalkan ada anak-anaknya yang cuman segitu, jadi kita menyesuaikan juga
1: volunteer. Jangan teman-teman lebih banyak gitu
0: kan, jadi rame nih ya
2: gitu. Rame oleh teman-teman volunteer sih.
1: Volunteer doang yang bikin acara
0: kan. Jadi kan demo ya. Bukan.
1: Oke. Jadi 2025 sampai Januari kemarin bikin itu ya.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kan 2026. Nah, setiap kegiatan itu pasti ada inovasi-inovasi yang pengen kalian bikin.
0: Iya Kak.
1: Seberapa open kalian ini kalau menggagas sebuah cerita, misalnya konsepnya gimana sih? Itu bareng-barengan atau
0: iya sih, biasa juga bareng-barengan atau tidak. Misalkan
1: idenya gini.
0: Iya, idenya nih ada orang yang misalkan saya sendiri pengennya idenya seperti ini. Mungkin secara temanya kemarin saya tuh pengennya Natal nih. Terus di Natal itu saya pengen kompleksnya seperti apa sih. Nah setelah saya bikin susunannya seperti apa atau random atau susunan kegiatannya seperti apa, nanti teman-teman lagi yang
2: bakalan komentarin gitu. Komentarin
0: misalkan itu oke atau tidak. Mungkin secara kalau sudah oke ya kita akan
1: berbagi.
2: Nah iya Kak, jadi di situ itu kalau kita udah kasih masuk rundown-nya, nanti kita bakalan lempar lagi ke grupnya, ke tim-tim yang

0: lain.
1: Okay. Kalau misal tim tetap tim ya, semua bisa memberikan saran idenya
0: juga.
2: Ya. Betul.
0: Terus itu kalau misalnya memang udah enggak ada, kita lanjut sih untuk ngelit gitu, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga tentunya butuh support ya. Itu dari mana aja? Kalian-kalian sendiri atau butuh buka ini juga dari luar?
2: Mungkin ada beberapa dari teman-teman volunteer yang bisa kasih. Dan kalau dari kita kemarin juga ada beberapa sponsor yang bisa masuk. Seperti kemarin tuh pas turun di RHI juga ada Bro Chill sih. Terima kasih Bro.
1: Artinya tetap ini ya.
0: Iya Kak, benar.
1: Membuka.
2: Iya, membuka juga. Jadi kalau teman-teman enggak bisa jadi volunteer juga bisa berbagi enggak apa-apa sih.
1: Saya pikir ada badan usaha memang mungkin yang dibentuk untuk penggalangan seperti itu. Ternyata enggak ya, semuanya sensitif ya.
2: Betul.
1: Random banget nih. Oke. Tapi keren. Nah, kita mau tahu di 2026 ini apa-apa saja nanti yang lanjut bergerak pengen bikin ya. Tapi tahan dulu. Ya, kita break sejenak dulu ya. Nah, kita masih tunggu juga nanti Anda yang pengen tanya-tanya ya. Silakan di 082133339440. Kita break dulu ya. Ada pesan-pesan berikut yang mau lewat deh.
3: Kok gini amat ya rasanya? Aku enggak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
4: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
5: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
4: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
5: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
4: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
5: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
4: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
5: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
6: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
7: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
6: Ini sedotan bambu?
7: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
6: Ngurusin ginian ribet gak sih?
7: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
6: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
7: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di program Ngobras bersama komunitas Lanjut Bergerak ya. Kita tinggalkan dulu Prinsa Mandagi, coba jadi aku. Nah, coba jadi bagian dari komunitas Lanjut Bergerak pasti keren juga nih ya. Ada Ariel dan Raja nih. Aduh, baru 3 bulan sudah kayak dapat family baru ya.
1: Iya, jelas.
2: Ini udah jadi rumah kedua, Kak.
0: Begitu ya? Iya. Bukan rumah kos ya. Oke. Jadi biasanya nih kalau komunitas punya program nih dalam setahun bikin apa. Kalau kalian katanya beda ya?
2: Iya, Kak.
1: Beda.
2: Jadi kami tuh punya beberapa ide tiap minggunya gitu. Jadi kita nggak berpatok sih ke tahun-tahun itu. Kan bisa saja dapat berubah gitu idenya. Jadi gitu. Lebih baiknya kita ngurusnya tuh per minggu gitu. Karena kalau
0: per minggu setiap hari apa kalian?
1: Sabtu, Kak.
0: Sabtu, Kak. Sabtu harus ketemu, iya. Harus meet up.
2: Itu untuk
1: itu kegiatannya, Kak.
0: Untuk kegiatannya. Ya, berarti meet up-nya awal.
1: Untuk proses mungkin hari Minggu
0: atau lempar di grup saja.
2: Enggak, Kak. Jadi untuk meet up-nya itu kami tiap hari Minggu, Kak.
0: Tiap hari Minggu.
2: Untuk timnya.
0: Di mana?
2: Kadang menyesuaikan sih, Kak.
0: Menyesuaikan.
2: Iya, menyesuaikan. Jadi kalau kan kami biasa kalau hari Minggu ya itu ikut jalan bareng.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kadang
0: sambil diskusi nih. Diskusi.
2: Nah, iya kalau udah selesai jalan barengnya kami cari iya tempat
1: se-fleksibel itulah ya.
0: Berarti memang harus nyiapin waktu seharian itu ya?
1: Ya.
0: Iyalah ya. Iya kan? Artinya totally kan artinya. Kirain jalan apa sudah program jalan barengnya hari ini sampai sore, ya ternyata masih harus meet up dulu. Duduk-duduk santai ngobrol lagi nih ya. Enggak terasa pagi lagi.
1: Terus besoknya Senin.
0: Wih, kelabakan dia. Gimana? Ya. Gimana
2: sih dengan hari Senin?
0: Gimana disupport enggak nih sama orang tua ini?
1: Support, Kak. Support banget. Lakukan hal yang terbaik bagimu.
0: Selama nilaimu bagus ya.
1: Amin. Amin.
0: Maksudnya jangan sampai gara-gara jalan bareng ngejeblok.
2: Enggak sih, Kak. Kami juga di tim itu menyesuaikan juga saling support gitu. Jadi kalau misalnya memang
1: lagi nggak bisa
2: ya, nanti tim yang lain bakalan ini bantu gitu melihat karena kan saya juga pernah ya kan saya lagi ada tiba-tiba UAS ya langsung lempar ke grup gitu bilang teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang bisa bantu mungkin ini ya dan langsung direspon sama teman-teman tim yang lain jadi kita saling support sih Kak. Lebih tepatnya
1: makanya gantian as a team.
0: Nah, gantian gitu. Juga nanti kalau dia yang lempar kan kalian kabur nah. Juga
2: enggak sih kan
0: enggak ya oke jadi tiap minggu harus ada ide keluar gitu ya
2: iya Kak
0: keren ya tapi untuk dalam dekat-dekat ini ada nggak nih
1: ada nih Kak ada.
0: Yang bisa dibocorin apa
2: saya
1: cuman bisa
0: spill apanya nih palanya ekornya
1: mungkin lebih ke iya apa sih yang kita mau lakukan kita kalau di minggu ini kayaknya pengennya kita akan belajar tentang keterampilan hidup iya kayak basic-basicnya tuh dalam keterampilan hidup itu harus ngapain aja sih misalkan ada ini sudah masuk ke dalamnya sih jujur
0: keterampilan apa ya
1: ayo apa
0: keterampilan
2: main tebak-tebakan ya
1: sehidup itu harus bisa apa aja nih gitu sih Kak kayak misalkan berpikir kritis berpikir kreatif kayak gitu-gitu sih Kak
0: berpikir ekonomis gitu ya
2: iya, jati diri juga
0: mengembangkan diri gitu ya
1: yes
0: terus yang jadi misalnya yang lempar ide gitu kayak gitu kamu yang handle
1: Iya bisa kayak gitu atau mungkin deliver ke yang lain misalkan bisa kayak gini-gini nih nanti tinggal di brief aja
0: tempat gimana
1: setempat
0: pasti kan mikirin juga gimana nanti kita bikin gitu
1: ya. Itu Kak, tergantung sih misalkan
0: dibacain siapa teman-teman aja
1: bisa juga teman-teman ataupun misalkan tempatnya kita milih lagi nih kalau di tempat ini sesuai enggak ya dengan kegiatan yang kita akan miliki. Misalkan anak-anaknya tuh keterbatasannya seperti apa? Mungkin secara secara pengetahuannya tuh cukup atau belum. Jadi kayak misalkan kita kasih tuh juga sesuai dengan apa yang mereka dapat sih. Gitu. Tetap menyesuaikan.
0: Tetap menyesuaikan ya. Oke, tapi artinya itu belum finish juga nih ya. Masih digelindingkan lagi nih ide.
1: Iya, kalau mau stay tune di Instagram
2: Keepunya Lanjut Bergerak.
0: Keepunya di mana? Di IG?
2: Instagramnya itu Lanjut Bergerak.
0: Lanjut Bergerak, itu saja?
1: Iya.
0: Gak ada embel-embelnya lagi?
1: Gak ada.
0: Siapa tahu ada yang...
2: Itu cuma satu-satunya sih.
0: Oke. Nah, yang... berarti... perekrutannya untuk gabung juga itu enggak ini ya. Nah, ada batch-batchnya juga ya.
1: Ada batch-nya. Kita setiap? Sekarang sudah di batch
2: 17 untuk minggu ini.
0: Oh, jadi ada kayak setiap minggu, dua minggu gitu ya.
2: Untuk
0: terbuka lagi.
2: Iya, tiap minggunya sih, Kak.
0: Berapa orang tuh biasanya, Mas?
1: Kalau
2: untuk apanya?
0: Untuk ini? Masuk ke batch baru lagi.
2: Ini like as a volunteer ya.
0: Volunteer.
2: Iya. Itu kalau untuk itu
0: tergantung lagi
2: kebutuhan. Sama kebutuhan yang tadi dibilang sama aja Kak.
0: Tergantung lagi. Terus siapa-siapa sih yang bisa gabung gitu?
1: Kalangan apapun. Misalkan teman-teman mahasiswa, kemarin juga ada teman-teman dari SMA yang masih sekolah juga.
0: Kebetulan liburan kemarin mungkin ya.
1: Ada juga ibu-ibu bisa juga.
2: Iya beneran.
1: Beneran.
0: Ibu-ibu dalam tanda apa nih?
2: Ibu-ibu
1: yang produktif.
0: Yang masih produktif, yang masih gaul. Iya, makanya saya bilang gitu.
2: Ibu-ibu.
0: Jangan-jangan lu ngajak ibu kos lu gitu.
1: Enggak dong. Mungkin
0: lah gitu.
1: Sebenarnya sih bisa juga sih.
0: Bisa juga.
2: Nanti ngajak-ngajak ya.
0: Oh gitu. Jadi siapapun gitu.
1: Iya. Asal mendaftar.
0: Mendaftarnya di
1: Lanjut Bergerak Instagramnya.
0: Oke. Okay. Tapi enggak dijanjiin ya. Karena ada proses.
1: Betul.
0: Bukan raja yang menyeleksi ya.
1: Bukan.
0: Siapa tahu karena kenal sama raja kan bisa.
1: Nah,
0: belum tentu ya.
1: Belum tentu.
0: Itu gimana sih voting?
1: Tapi
0: voting untuk mas terima atau tidaknya itu gimana
1: terima
0: sih?
1: Bocorannya gimana kita, ya? Kita di posternya selalu bilang
0: ada ujian matematiknya enggak?
1: Oh, yang tercepat 15 orang tercepat akan
0: masuk. Oh gitu. Keren.
1: Iya dong. Jadi kayak kita enggak ada seleksi yang harus gimana-gimana. Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau berjoin gitu, langsung aja.
0: Langsung deh.
1: Oke.
0: Oke, nah selama 3 bulan ya.
1: Iya Kak.
0: Saya ke Aril dulu ya. Aril, yang paling berkesan deh selama gabung di Lanjut Bergerak.
2: Oke.
0: Kemana itu?
2: Oke Kak, jadi yang paling berkesan banget mungkin itu saya kayak dapat keluarga baru ya. Kayak rumah kedua gitu. Karena kan...
0: di event mana maksudnya?
2: Maksudnya. Untuk eventnya ya, untuk misalnya, yang paling berkesan itu kayaknya
0: saya sampai meneteskan air mata gitu.
1: Enggak juga
0: sih, Kak, terharu gitu.
2: Kayaknya saya paling berkesan di event ini ya, Natal dengan event yang barusan Kak.
0: Kenapa?
2: Yang
0: kenapa di
2: hias kue.
0: Kenapa di situ?
2: Soalnya ini ya pada saat itu kayaknya juga akan mendekati dengan birthday ya Kak. Iya, mendekati terus yang kayak terharu gitu yang nyanyiin sama teman-teman yang lain terus sama adik-adik yang lain gitu, jadi kayak dirayain gitulah walaupun yang kayak nggak gimana tapi tetap happy banget sih. Terus mungkin yang untuk event Natal itu yang kayak dapat ini ya, dapat ilmu baru Kak, yang kayak kan kita nggak tahu ya
0: ilmu apa ya, ilmu kebal
2: enggak kan kita muslim ya, terus kita dapat beberapa pengetahuan dari teman-teman ini non muslim umat Kristiani, jadi kayak kita sama-sama belajar gitu di situ. Jadi
0: tolerannya,
2: nah toleransinya, terus yang kayak kita sama-sama manusia, jadi harus saling ini, jadi kayak kita ini ya dapat beberapa pengetahuan yang lebih lagi. Jadi sangat berkesan sih Kak.
3: Dan memang berarti memang di dalam komunitasnya ini diajarin juga kayak gitu ya?
2: Iya Kak.
3: Memang maksudnya diajarin bersosialisasi dengan segala perbedaan itu nggak
2: iya, boleh ada ini. Di situ kalau di kami itu kan nggak boleh beda-bedain sih Kak. Di semuanya sama rata karena pemikirannya juga kan kita sama-sama manusia ya. Jadi gitu sih Kak.
3: Dan biasanya tuh anak-anak muda mengkotak-kotakan diri. Gitu ya. Aku nggak mau deh kalau kan ini.
2: Kami itu ngerangkul semua.
3: Kalau Raja gimana?
1: Aku
3: yang bikin kamu terharu, lebih terharu mungkin dari si Ariel apa?
1: Natal juga sih Kak. Natal. Soalnya saya sendiri yang ngelit.
3: Sendiri ya?
1: Dan gaji juga sih. Kan ada Ariel juga.
3: Enggak, maksudnya kali pertama.
2: Tapi iya. Untuk yang ngelit total ya itu Raja Kak.
3: Jadi karena pengen ditemenin.
2: Iya Kak.
3: Itu dia.
2: Tapi totalnya itu Raja semua. Soalnya yang ngelit pada saat di hari-harinya itu Raja.
3: Ya, kan harinya.
1: Ya. Makasih Ael.
3: Sebagai tuan rumah gitu ya. Kenapa?
1: Mikir aja sih kayak Natal itu kadang ada beberapa orang yang mungkin ngerasanya enggak bisa ngerayain Natal gitu-gitu. Dan mungkin kita nggak akan tahu maksudnya hal baik apa yang kita bisa berikan kepada orang, tapi mungkin dengan hal ini kita bisa berikan kebahagiaan itu gitu loh. Jadi saya pengen aja waktu masa-masanya Natal sekalian aja deh bikin ini deh, soalnya eventnya juga masih berlangsung, iya. Mendekati terus
3: ada momennya
1: terus ada salah satu saya for your information, saya Islam tapi saya suka salah satu ayat dari Alkitab terjemahan baru ini kalau nggak salah yang berbunyikan masa depan sungguh ada dan harapan pun takkan hilang, dan menurut saya itu sangat-sangatlah inspiring saya sekali. Ini juga sama dengan salah satu ayat di Al-Qur'an, innamal yusri yusran fainnamal yusri yusran innamal yusri yusran, bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi kayak itu inspiringnya karena kalian jangan takut loh bahwa Tuhan tuh selalu ada. Jadi saya juga pengen bawa ayat tersebut juga dengan teman-teman saat itu saat bernatal, bahwa jangan teman-teman takut bahwa ada Tuhan juga nih gitu, itu yang selalu bersama kita gitu.
2: Nah, gitu sih Kak. Iya Kak, dan pada saat itu juga yang kayak Raja juga punya ide cemerlang yang dimana itu kita kasih sebuah kado yang dimana kadonya itu mungkin bisa dibilang kosong ya. Jadi kosong, jadi disitulah
3: tak nampak
2: ya, isinya kosong. Jadi teman-teman di panti tersebut itu bakalan ngebuka dan kadonya itu beberapa lapis loh Kak.
1: Itu yang saya trik sih Kak.
3: Bukan prank,
1: kayak tadi Alex sudah bilang, jadi itu as a trik saya, bahwa saya mau ajarin anak-anak bahwa itu triknya adalah walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita ada harapan tentang Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kasih gitu loh, itu pasti ada. Walaupun mungkin masih lama jalannya atau prosesnya. Nah, di saat itu pun saya kasih ajarin teman-teman untuk kayak misalkan buka kado tuh susah sampai mereka buka tuh kosong. Nah, ternyata nanti ada trik lagi di kantong saya. Ya. Nanti ada teman-teman baca ayat itu, terus ternyata nanti ada satu kardus yang saya kasih bahwa itu isinya sebenarnya. Jadi jangan takut, sebenarnya ada hadiahnya.
2: Tapi gitu. Belum saatnya.
1: Jadi gitu. Itu kayak hadiahnya tuh yang tadi tuh cuman esoterik, terus ada di sini, ternyata di situ gitu. Jadi itu maksud tersendiri.
3: Manipulatif
1: sih.
3: Juga dia.
2: Tapi keren loh Kak. Tersebut yang kayak saya juga takjub loh yang gimana saya.
3: Dia lebih ini dia pengennya
2: gitu.
3: Dia pengennya ada sisi entertainnya dia.
1: Nah. Oh my god.
2: Jadi pada saat iya kan? Itu yang kayak saya juga takjub sama Raja yang dimana itu.
1: Makasih Ael.
2: Makasih. Soalnya pada saat itu kan saya nggak tahu ya kultur-kultur mengenai ini. Jadi yang kayak Raja kepikiran, ih kayaknya kita bagus deh ini buat kegiatan Natal juga. Terus kami like as a team gitu, jadi kayak boleh kita juga bakalan super kok asalkan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi di sini aja yang urus beberapa ininya kak. Jadi kita bakalan ngebantu gitu cuma untuk teknisinya mungkin. Wih, itu
3: teknisi jadi teknisi juga.
2: Sepenuhnya aja yang ini kak, yang handle yang kayak games-gamesnya. Jadi kita bakalan ngikut gitu sama.
3: Sebenarnya kan di setiap event itu kan dari situ, walaupun mungkin ada yang bilang ini kerjanya as a team, tapi dari situ kan kelihatan tuh, oh ini sosok kepemimpinannya, misalnya si Raja ini kuat di sini.
1: Enggak kok.
3: Misalnya sisi entertainment, oh si Ariel nih dapat. Jadi misalnya nanti the next program kan gampang, tinggal ngarahin aja. Oh, kamu kayaknya lebih cocok di sini bro.
1: Cocoknya di mana gitu?
3: Biar
1: diarahin. Gitu.
3: Biar cepet selesai dan makin keren. Nah kira-kira untuk anak-anak muda di luar sana nih, yang lagi nonton atau mungkin dengerin kita ini, apa yang kalian mau motivate nih?
2: Oke, mungkin dari saya pertama ya. Kalau saya sih nggak usah mager-mager, yang gimana teman-teman saya juga.
3: Kayak program pemerintah nih anti mager gitu.
2: Enggak kak, soalnya sebelumnya itu saya ngajak teman ya untuk ikut kegiatannya ini jalan bareng, tapi jawabannya mager dan mager, jadi ih kamu ngapain sih? Iya, yang kayak mau ini enggak, mau relasi enggak, karena kan saya pikir di jalan bareng itu kan banyak orang ya, jadi mungkin di situ batu loncatan untuk kita loh sebagai nanti kan we never know, siapa tahu kita butuh inilah kan bisa ini kita cari-cari di lewat jalan bareng gitu.
3: Nggak mau dianya.
2: Nah iya jawabannya.
3: Tapi kan jangan patah semangat bro.
2: Jawab dan disitulah saatnya saya yang kayak ih nggak apa-apa deh, daftar sendiri aja, dan akhirnya keterima sih satu kali shoot.
3: Ya apa yang kalian, apa yang misalnya Ariel deh, apa yang mau Ariel sampein deh?
2: Mungkin banyak di teman-teman di luar sana itu yang masih muda dan teman-teman Gen Z lainnya itu yang merasa dirinya mager-mageran gitu. Harapan saya sih sama teman-teman yang lain itu stop mager ya, soalnya kalau kalian terapin itu terus kayaknya bukan apa ya, tapi kalian bakalan di situ-situ terus. Jadi ayolah buat sesuatu yang keren dan hebat di luar sana gitu. Gak usah kesampingkan dulu magernya gitu. Kan kita bisa bangun dunia yang keren gitu untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita tetap di tempat tidur, apa sih yang bakalan dibangun? Dunia betul, mimpi betul, doang
3: betul,
2: sih.
3: Betul. Kalau Raja gimana nih? Okay. Kalau Raja pasti sudah ada konsep nih. Satu lembar, dua lembar.
1: Wow.
2: Raja.
1: Kalau ada Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 muda maka niscaya aku akan guncangkan dunia. Tapi menurut saya kalau 10 pemuda saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau menurut saya sendiri ada salah satu kata yang saya suka, yaitu apabila salah satu lidi dipatahkan akan sangat mudah, tapi kalau semisal lidi itu menjadi sebuah sapu pasti akan susah untuk dipatahkan. Jadi ayo bersama-sama menjadi agen perubahan, jadi agen gerak. Jadi teman-teman kalau mau join di Lanjut Bergerak, ayo. Dan terakhir dari saya, kalau teman-teman mau bahagia, kejarlah kebahagiaan itu. Kita sih
3: kejar ya. Kejar, jangan mager.
2: Itu sih intinya. Jangan mager guys.
3: Oke deh. Sekali lagi nih, kalau ada yang mau ikut mungkin belum bisa daftar atau mungkin mau join-join dulu, berarti masuknya ke jalan bareng dulu ya.
2: Nah iya.
1: Betul.
3: Kemana mereka kepo?
2: Oke, jadi teman-teman yang lain itu kalau misalnya kepo-kepo mengenai jalan bareng sekitarnya itu mungkin boleh follow akun Instagram Jalan Bareng Makassar. Dan di situ itu udah terlampir beberapa aktivasinya. Tapi kalau mau searching lagi boleh ya. Mulai dari Lanjut Bergerak, jari jemari, yang jari jemari itu kegiatan aktivasi juga kak. Aktivasi buat ini kegiatan tangan, kerajinan tangan. Terus ada diskusi buku bareng yang
3: diskusi buku iya, juga ya.
2: Diskusi buku bareng yang tadi barusan di ini dilaksanakan. Terus mungkin ini ya, tim saya juga lanjut bergerak yang super duper keren. Langsung aja follow lanjut bergerak.
3: Lanjut bergerak.
2: Nah, yeah, itu yeah, cuma satu yang profilnya itu hitam putih. Hitam putih.
3: Kalaupun mungkin tidak pengen terikat dengan kegiatan-kegiatannya, tapi mau support,
1: betul,
3: setiap kegiatannya lanjut bergerak gitu ya, nggak apa-apa ya?
1: Boleh banget.
2: Boleh.
3: Kalau di IG-nya ya, Raja apa? Siapa tahu dia mau japri gitu ke Raja.
1: Boleh. Atau teman-teman bisa langsung aja kepoin di @lanjutbergerak, atau teman-teman mau mau langsung memberikan gifting untuk teman-teman yang ada saat melakukan volunteering, yeah, teman-teman juga bisa langsung saja DM di @lanjutbergerak situ.
3: Lanjut saja.
1: Gitu. Oh,
3: di dalam ada Raja kok. Okay. Ada Ariel kok di dalam.
1: Iya, ya. Tenangkan diri.
3: Tenangkan diri. Sukses terus teman-teman.
1: Oke. Okay. Okay, terima kasih Kak.
3: Nah, untuk Anda pendengar dengan dan juga pemirsa, boleh tonton kembali di kanal YouTube Prosat dari Makassar, Lanjut Bergerak, malam hari ini ya. Ada slogannya katanya dari Lanjut Bergerak. Saya Arman dan juga teman-teman ada Raja dan Ariel nih yang menginspirasi kita malam hari dengan Lanjut Bergerak.
2: Lanjut bergerak,
1: lanjutkan pergerakan.
3: Oke, okay, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda ngobras, ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini tepat pukul 22:05 waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini. Lagu telah kami siapkan juga untuk Anda tentunya, kali ini dari lagu-lagu luar negeri, nostalgia kita ya. Ada lagu Madonna, La Isla Bonita, kemudian David Foster and Olivia Newton-John dengan The Best of Me. Ada Bryan Adams dengan Heaven, kemudian Billy Ocean dengan Sunday. Kemudian ada Rod Stewart dengan That What Friends Are For. Ada Sophie dengan lagunya I Love You. Stevie Wonder dengan I Just Call To Say I Love You. Ada Michael Bolton dengan How Am I Supposed To Live Without You. Ada Alphaville dengan Forever Young dan Dan Breed dengan Boulevard. Kita akan menerima telepon yang berikut ini. Ada Buang Datu di Pinrang, benar gak sih?
6: Halo, assalamualaikum Mbak Risna. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Puang Datu. Bagaimana ini kabar?
6: Iya, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Mbak Risna juga baik, amin.
5: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
6: Lagunya Madonna.
5: Lagunya Madonna.
6: La Isla Bonita.
5: Oke.
6: La Isla. Oke. Lagunya Jumpa Buah. Opa Is. Ada juga Pak Rading. Mm-hmm. Ada juga Asri Woto. Bahar Caming. Ada Andi Anissa. Pak Hakimnya. Sumi Delukmu. Pak Bagong. Ada juga Nurmina M. Nur. Rahmayani Tasmung. Ada Ina di Selayar. Arpa di Selayar. Tika di Sabah. Yuda. Pak Lupus. Pak Abdullah Desewa, Pak Gapur, Desde Nompo, Dimas, Maya, Amah, Sakri di Pondrebone, Riko Putra Pengembana, Uli Ape, Waida Martawati, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinrang.
5: Iya. Terima kasih Puan Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0821-3333-9440. Hari Senin. Apakah hari Senin Anda tadi menyenangkan atau malah masih ada yang juga beraktivitas di luar rumah pada malam hari ini sebagai tulang punggung keluarga, pencari nafkah, siang malam bekerja. Wah, jangan lupa untuk bergabung ya. Sedikit hiburan dari kami, Anda juga bisa merequest lagu. Kali ini lagunya dari barat, dari luar negeri. Tadi ada Puang Datu yang request lagu Madonna, La Isla Bonita. Kita akan menerima telepon berikut ini. Ada siapa kira-kira? Halo, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Iya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan ibu siapa ini?
7: Dengan Kak Uki dari
5: sini. Kak Uki, ih Masya Allah, cantik natawa ini. Profil WA-nya
7: Dende.
5: Ping-ping begitu, ih cantik. Di mana Ki itu foto?
7: Di kampung.
5: Di mana?
7: Sopeng.
5: Oh, di Sopeng. Bagus nan tau ah.
7: Di jembatan.
5: Iya, ih cantik. Spill spill ki dulu baju tak. Oke, kau ki mau ki request lagu apa ini?
7: Mengikut Mas aja di lagunya Pondat.
5: Oh, mengikut. Kalau salam-salamnya mau ki salam untuk siapa?
7: Oh, pertama tadi buat Pondat di Sumbang, ada Kak Mungin di Sumbang, Kak Entasmo.
5: Iya.
7: Ada Kopi, Nasi Selara, ada Kemal Media Timur, ada Putri, Kak Yang Hendrawan, ada Sam Samesa, Nama Magani, terus ada Mo Yasir, ada Fadil, ada Pak Asri Duo tuh, Pak Aldi, Pak Bobby, ada Pak Arjuna juga, ada Bu Sumi, Ibu Hamar Tawati, Api Pangka, dan warga Bone, ada Tante Hasna, Dara Biru, Mayan Putri Bone, dan Anca, dan semuanya. Ada Cinta Tawa, dan semuanya nih Densa yang lagi tua, terima kasih.
5: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menerima lagi telepon berikut ini, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dengan siapa di mana?
8: Dengan Indah di Sofian Resna.
5: Halo Kak Indah.
8: Iya, halo juga.
5: Wah, bagaimana kabarnya?
8: Alhamdulillah, sehat.
5: Alhamdulillah.
8: Madeceng.
5: Madeceng mana?
8: Madeceng. Baji-baji.
5: Baji-baji, Ji.
8: Sehat-sehat.
5: Bagaimana?
8: Api-api wae. Alamane niro.
5: Semua bahasa dikuasai sama Kak Indah.
8: Kecuali bahasa Inggris.
5: Oh, berguru. Kepada
8: berguru,
5: saya.
8: Berguru, berguru. Ya, makanya. Apa nih? Kalau malam good night ya?
5: Iya, good night.
8: Good night.
5: Kalau selamat.
8: Apa kabar?
5: Iya, benar-benar. How are you?
8: Benar tuh.
5: Iya,
8: benar tuh.
5: Benar-benar.
8: Iya, iya. Sebenarnya saya tahu sedikit.
5: Iya. Kak Indah mau kirim ke lagunya siapa?
8: Apa di situ lagunya, deh?
5: Ada lagu The Best of Me dari David Foster and Olivia Newton, kemudian Bryan Adams dengan Heaven, Billy Ocean dengan Suddenly, Suddenly, Rod Stewart dengan That What Friends Are For, ada Sophie dengan I Love You.
8: Itu mah.
5: Yang mana?
8: Lagunya Sophie.
5: Sophie, I Love You.
8: I Love You, Rizna.
5: Terima kasih.
8: Thank you.
5: Wah. Aduh, aku langsung ini merah pipi aku nih.
8: Yang namanya tuh I Love You buat adikku, ya kan?
5: Iya, I Love You kan ini cakupannya luas untuk adik, untuk orang terkasih.
8: Sama adik, sayang sama adik, kakak, saudara, ya kan? Bukan saja orang terkasih kita cintai, tapi
5: betul,
8: semua yang ada di sekeliling kita.
5: Nah, okay. Mencintai diri sendiri jangan lupa.
8: Ya, jangan itu lupa penting. Mencintai diri sendiri, jangan mencintai orang lain tapi diri sendiri dilupa.
5: Jadi mau curhat nih sama Kak Indah.
8: Ya, curhat. Masih sanero.
5: Wah, luar biasa, luar biasa.
8: Oh, kasih nap buangnya.
5: Nah, sama-sama kini dulu.
8: Nah, banyak apa kapalnya? Oh, tadi ku dengar itu banyak sekali ini satu puan datu tuh.
5: Nah.
8: Jadi daripada panjang kali lebar ke juga menyapa, saya tidak tahu siapa saya mau siapa, ikut mah di situ sapaannya.
5: Iya tahu, Ana.
8: Kalau nak siapa nih puan datu berarti ikut nih juga aku siapa, ya kan?
5: Paketan puan datu ini.
8: Iya, paketan. Karena puan datu kan banyak minat siapa, jadi ikut mah. Dan spesialnya saya, ada tapi saya ada spesialku.
5: Ih, siapa tuh spesialnya?
8: Uyi, siapa di pokoknya siapa itu yang dumba-dumba mau di spesial. Yang spesial buat Andi Erwin tau dia lagi bobo-bobo manis ini. Buat Derisna selamat tiba-tiba saya selalu
5: iya kita juga
8: dan tetap jaga kesehatan deh karena ini musim tidak menentu kan.
5: Betul, musim tidak menentu.
8: Kalau pulang ke tengah malam nah di Makassar saya lihat di Mexico itu rawan ya kan
5: deh, iya
8: tidak apa namanya kurang aman,
5: kurang kondusif
8: ya, kurang aman ini Makassar saya dengar itu.
5: Iya, baik.
8: Jadi hati-hati gitu kalau pulang. Oke deh.
5: Terima kasih.
8: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita menyapa lagi dari warga Sopeng. Kali ini ada Pak Yani. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
9: Ruang rindu, memori lewat lagu.
5: Bagaimana kabar tak ini Pak Yani? Sehat-sehat Jeki?
9: Alhamdulillah, sehat-sehat.
5: Alhamdulillah. Sopeng bagaimana cuaca?
9: Cerah-cerah.
5: Cerah-cerah. Iya. Lagunya mau ke request apa ini?
9: Lagunya apa itu? Barisnya.
5: Ada lagu dari Madonna, La Isla Bonita, kemudian Sophie dengan I Love You, ada David Foster, The Best of Me, Bryan Adams dengan Heaven, Billy yeah, Ocean. Yang mana? Yang Sophie?
9: I Love You. Iya.
5: Yeah. Oh, iya. Yeah. Sapa-sapa Ki dulu.
9: Ya, yeah, yang baru lewat. Ada Puan Datu, ada Tika, ada Maya. Ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bunda Dewi, Dimas, Bobby, Asar, Layasari, Rosdina Yasir, Yang Enrawang, Munda Ganing, Sri Sinta, Estelara, Tantri sama Esti, Nurdi Marus, Bunda Sopi, Sanisa Maisar, Andi Anissa, ada Uki, ada Putri, Sherly Margareta, Rustam Prahara, Ama, Aulia, Dian Rekan.
5: Baik, terakhir nih Pak Yani, siapa-siapa?
9: Pak Asar, dan semua-semuanya Mbak Arsina.
5: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah di request ya. Ada La Isla Bonita dan juga lagu dari Sophie, I Love You.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: tentang ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabar ta ini, Kak Asri?
1: Alhamdulillah, madi cengmo.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Oke, okay, request lagu kidul loh. Mungkin lagunya siapa?
1: Baru kayak ini mami.
0: Ah iya, saya bacakan kipalik lagi. Iya. Ada Alphaville dengan Forever Young, kemudian Michael Bolton How Am I Supposed to Live Without You, Stevie Wonder dengan I Just
1: Call. Yang kedua,
0: How Am I Supposed to Live Without You? Oke.
1: Iya. Ya, kirim salam dulu, Dik.
0: Iya, salam-salam ya. Kidul loh.
1: Ya, kirim salamnya yang baru lewat. Ada Pogodati di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Opa Ding. Ada Pak Dula Sewa. Semoga sehat selalu. Ada Aldi Malengkeri, Pak Arjuna. Ada siapa lagi? Buat Tantir di Pare bersama Yesi. Ada Bunda Sopi di Pau-Pau. Ada Ina Kestalara. Ada Samsya Maisar. Ada Fusin Daniel Yasir. Ada Ahmad Dianitas Nur, ada Nur Nidain Nur, ada Nur juga di Maro, buat Isti di Pare, di Maya di Masamba, Ika di Sabang, Ika juga di Sabang, Pak Lut di Mari-Mari, buat di mana itu di siapa lagi, Aulia di Endreka, atau di Endreka Nuri juga, Nuri tadi Takalar, buat semua-semuanya tempat terkisah lagi. Buat Pak Irsina, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Asri ya. Kita akan menerima telepon berikut ini, ada siapa kira-kira? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, siapa ya?
0: Siapa, hayo? Dengan Risna lo ini.
2: Iya, dengan Risma.
0: Iya, bagaimana kabar? Ini ibu siapa di mana?
2: Sumi di BTN Pau Pabrik.
0: Ibu Sumi di BTN Pau Pau. Bagaimana kabar? Sehat-sehat, Jeki?
2: BTN Pau Pabrik.
0: Oh, BTN Pabrik?
2: Pepabri.
0: Oh maaf, saya dengarnya kenapa jadi pau-pau ya. Di mana itu BTN Pepabri?
2: Di Sudiang, dekat asrama haji.
0: Oh, di Sudiang. Iya. Rame berarti di sana sekarang. Orang naik haji banyak. Kenapa? Rame ini di sekitar
2: banyak
0: lingkungan
2: tempat. Sekali apalagi kalau mau masuk di asrama haji, calon jemaah haji.
0: Iya, masya Allah. Request lagu ke dulu, Ibu Sumi.
2: Ya.
0: Mau ke request lagunya siapa ini?
2: Lagu pertama.
0: Lagu pertama saja? Oke.
2: Iya.
0: Salam-salam dulu
2: Kak Asri tadi, deh, salam kenal. Ada Opa Din, Pak Is, Pak Datu Bekas Mawati DP dan semua yang tanpa terkecuali. Saya mengikuti di Pak Astri di waktu itu ucap yang sapa-sapa.
0: Iya.
2: Spesial ya lagi tugas. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki dan sak-sak selalu.
0: Baik. Terima kasih. Sehat selalu, Ki. Kita akan menerima telepon, ada Pak Bobi nih kali ini di Polman. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Bobi.
3: Selamat malam, Risna.
0: Bagaimana ini kabar, tak? Sehat-sehat, Jeki?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Bagaimana Polman cuacanya akhir-akhir ini?
3: Cuacanya sangat panas, kadang-kadang mendung, kadang panas lagi.
0: Oh ya, harus jaga kesehatan ini baik-baik kalau begitu cuacanya.
3: Insya Allah.
0: Masya Allah. Request lagu kidul, mau ke lagunya siapa?
3: Apa tadi yang kedua?
0: Yang kedua tadi ada Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You? Yang itu. Kalau salam-salamnya mau buat siapa?

0: Nyapa buat Pak Bunda Sewang, Pak Gapor, Bang Anwar, ada Ica Indah, Tika Yuda Ina, kemudian Bunda Sopi, Samsi Mahesar, Rosiana Yasir, Ina Kisalara, ada Bang Dimas, Bang Rio, Bang Ali, Puan Dato, Nur Ala, Nur Hikmah, Mbak Tasri, Opading, Raya Sari, ada Rostam Prahara, Aldi Hidayat, Luar Zareta, Ahmad Yani Tasmu, Nurnina Endur. Siapa tadi yang baru lewat?
1: Ada Ibu Sumi di Sudia.
0: Ada Ibu Sumi, ada Ibu Wahida, dan Adi Anissa bersama Pak Hakim. Semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam.
1: Terima kasih. Oke,
0: Rina. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Mari pendengar, bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita akan menerima telepon ada Ibu Andi Anissa di Bantaeng. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabar tak ini?
1: Alhamdulillah, nyampun.
0: Request lagu Ki dulu, mau lagunya siapa?
1: Lagu apa sih?
0: Ada lagu dari David Foster, The Best of Me, kemudian Bryan Adams, Heaven.
1: Itu yang pertama, Mbak.
0: Yang pertama, okay. Sapa-sapanya?
1: Yeah. Buat Ibu Linda, sama Ibu Linda, Ica Iwone, Ibu Linda, Alam Linda, Sapa Ika, Luna, Pak Mobil, Masuk, Fadil, Pak Ibu Suri, Pak Dhani, Pak Dhani, semuanya Pak Dhani.
0: Iya.
1: Biasanya
0: baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kembali kami mengundang Anda untuk bergabung di 082133339440. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Risna.
0: Iya, waalaikumsalam, Pak Gafur.
2: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kita iya, bagaimana kabar tak?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mau ke request lagu apa ini?
2: Jadi kembali lagu Risna.
0: Saya pilihkan.
2: Iya.
0: Iya, sapa-sapanya.
2: Pertama Puan Dati di Pindrang.
0: Iya. Yeah.
2: 11-11.
0: Mm-mm.
2: Anwar di Kumala.
0: Iya. Yeah.
2: Bang Bobby di Purmam.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Jana Yahir.
0: Mm-mm.
2: Sinta Lucy di NU.
0: Iya. Yeah.
2: Linda tadi di Septing.
0: Mm-mm. Siapa lagi?
2: Linda Sophie.
0: Iya. Yeah.
2: Nesli Nompo. Ponto, Aldi di Lima Para Pindrang, Bandimas, Opasin, semuanya manusia, itu barisnya lanjut tugas kita.
0: Iya, terima kasih Pak Gafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mengundang Anda untuk bergabung di 082133339440. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalaya Sari. Alhamdulillah, kabar baik. Kita iya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau ke request lagu apa ini?
3: Ya, lagu ini.
0: Ada lagu dari Bryan Adams, Heaven, kemudian Billy Ocean dengan lagunya Satellite, Rod Stewart.
3: Ya,
0: nomor 2. Oke. Okay. Salam-salamnya mau buat siapa?
3: Kirim salam ya. Ada Bunda Sopi, ada Kak Vika, ada Pak Mahdi Kota Baru, ada Pak Bobi di Polman Kalesardino, Kanto Duri, Pak Asri, ada Pak Ali juga, ada Pak Arjuna, ada siapa, Kak Dimas, ada siapa lagi ya. Semua-semuanya ajakin tanpa terkecuali. Buat Kak Karisma, semoga sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang telah Anda request. Ada lagu The Best of Me dari David Foster dan juga Billy Ocean dengan Sunlight berikut ini.

Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dan kita cukupkan ruang rindu pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung tadi beberapa pendengar kita, dan jangan khawatir, ruang rindu akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah yang di Pro 1 RRI Makassar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pada malam itu ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu menghantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
1: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
1: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
1: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
1: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dan aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita kali ini di Makassar pagi ini. Dari jam 5 pagi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda, dan saat ini seperti biasa perjumpaan kami di Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa. Kali ini kita bersama dengan narasumber kami, pendengar, yang menemani kita, Ibu Dr. Haja Rahmi Damis MA. Beliau seorang dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan juga seorang mubalig di Kota Makassar, yang kali ini akan menemani kita dengan topik membentuk kesalihan sosial, yang saat ini tengah tersambung bersama kami di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustazah, membentuk kesalihan sosial yang insya Allah hari ini akan kita sampaikan kepada pendengar Pro 1. Tabe Ustazah, kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, tentunya karunia yang sangat terbesar dan terindah dalam kehidupan kita tiada lain adalah iman dan Islam. Karena dengan iman itulah kita bisa beraktivitas untuk memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai wujud dari kita sebagai makhluk sosial. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan contoh teladan kita, terutama dalam membentuk ya kepribadian dan sekaligus kesalehan sosial di dalam masyarakat, terutama masyarakat Madinah saat itu. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melihat ya bagaimana sebenarnya kita membangun suatu masyarakat yang Islami. Ya, karena kita sebagai umat manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna, yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk yang diciptakan oleh-Nya. Nah, tentunya untuk bisa mewujudkan sebagai hamba yang termulia, maka tidaklah hanya kita memperbaiki diri kita sendiri, dengan kata lain menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sangat terpenting itu bagaimana kita membangun ataukah membentuk hubungan yang baik dengan sesama umat manusia, bahkan bukan hanya sesama umat manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan buribat alaihimud dillatu aina ma tukifu illa bihablim

0: innallah wa habli minan nas ya. Ditimpakan kehinaan siapa saja dan di mana saja kecuali yang memperbaiki ataukah bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagus hubungannya dengan sesama manusia. Nah, hubungan sesama manusia inilah yang merupakan ya suatu hal yang banyak kita temukan di masyarakat itu di ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena yang dipikirkan ataukah apalagi dengan menghadapi suasana sekarang itu sangatlah individualistik. Padahal perlu kita pahami untuk bisa membentuk ya kesalehan sosial ini sangat penting kita pahami bahwa kita ini umat manusia adalah makhluk sosial dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Wahai manusia, semua kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa untuk saling kenal mengenal. Ya. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa di dalam kita bermasyarakat itu tidak bisa terlepas dari yang namanya perbedaan. Apakah itu perbedaan dari segi bangsa, perbedaan dari segi suku, perbedaan dari segi aliran, ya, perbedaan dari segi pemahaman keagamaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan bahwa semua kita ini adalah sama. Yang paling mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya yang mengetahui siapa orang bertakwa itu adalah Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah kita memahami posisi kita sebagai makhluk sosial, maka tentunya bagaimana kita harus bersikap terhadap sesama umat manusia, ya, ataukah sesama makhluk. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan seseorang itu beriman manakala dia tidak mencintai di sesamanya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Oleh pakar hadis ya Abdul Qadir Aziz almarhum itu menegaskan bahwa yang dimaksudkan yuhibba di situ itu adalah memperlakukan ya sesamanya itu sama dengan memperlakukan dirinya. Nah, inilah yang tidak terwujud di tengah-tengah masyarakat sehingga apa yang terjadi ya kesalehan sosial itu sangat lemah ya atau jarang kita temukan karena setiap saat kita itu yang merasa was-was ya. Nah, ini yang sangat penting kita pahami bahwa predikat keimanan kita itu bisa kita raih, bisa kita sandang dengan sempurna manakala kita memperlakukan saudara-saudara kita itu sama dengan memperlakukan diri kita. Dan tentunya lah dimulai dari ya keluarga kita. Dalam keluarga kita, kita harus bangun bagaimana sikap saling hormat menghormati ya, saling sayang menyayangi, dan budayakanlah yang menjadi falsafah hidup kita ya sikap sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Sebenarnya falsafah hidup kita sebagai seorang Bugis ini ya sangat beretika sekali. Itu sudah terkikis sedikit demi sedikit, sehingga jarang sekali ya kita temukan bagaimana orang itu sifatnya tahu. Ya, artinya memanusiakan manusia. Nah, kalau ini yang kita coba praktekkan dalam kehidupan masyarakat, maka tidak kita akan saling mencela, tidak kita akan saling merendahkan. Bahkan yang terwujud di dalam ya, itu karena kita kan memperlakukan orang sama dengan memperlakukan diri kita. Maka itulah tidak akan tega kita melihat saudara-saudara kita yang kekurangan. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal udwan akan terwujud. Yakni kita saling membantu antara sesama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu adalah kebaikan. Dan itu kita saling membantu, saling membantu dalam mencegah kemungkaran. Nah, ini yang sangat ya kita nanti-nantikan. Dan sebagai umat yang beragama, ya tanamkanlah hal ini ya, bagaimana kita melihat saudara kita menderita, maka janganlah membiarkan itu. Tetapi janganlah kita menjadi sumber ya penderitaan saudara-saudara kita. Bagaimana dikatakan sumber persaudaraan kita? Kitalah yang menciptakan kegaduhan, kitalah yang menciptakan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tegakkanlah ataukah kembalikanlah sifat kapal itu, memanusiakan manusia dan saling menghargai sifat kelebih dan saling mengingatkan ya untuk kebaikan-kebaikan sifat keingat. Ini yang kita harus kembalikan ya dan amalkan sebagai seorang ya Buddhis dalam kehidupan kita sehari-hari, mulailah dari keluarga kita. Dan kemudian kita harus melangkah ya, melangkah ke sekitar kita, tetangga-tetangga kita. Maka marilah kita melihat ya tetangga, menghargai tetangga kita bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun modelnya. Jangan ada kesan bahwa kitalah yang lebih utama, kitalah yang paling pintar. Semua kita ini adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang terjadi perbedaan, maka marilah kita duduk bersama dengan menerapkan wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya kita berdiskusi, tapi diskusi itu adalah sangat menyenangkan. Jangan melemparkan ya tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan ya terhadap seseorang ataukah masyarakat yang tidak sealiran dengan kita. Tetapi marilah kita mencoba melihat bahwasanya perbedaan itu adalah merupakan suatu rahmat, dan kita sepakat dalam perbedaan. Karena kapan kita ada klaim kebenaran, hanya golongan kita lah pendapat kita yang benar, yang lain itu salah. Maka ini adalah merupakan sumber keresahan di dalam masyarakat. Nah, karena itulah maka apa yang terjadi sangatlah jauh kita dari kesalehan sosial ini. Jadi cobalah kita menghargai pendapat orang. Ya, artinya kecerdasan emosional kita itu harus kita miliki. Ya, yang dimaksudkan kecerdasan emosional itu adalah empati kita terhadap sesama umat manusia, bahkan terhadap sesama makhluk. Itu yang kita harus wujudkan agar supaya terciptalah kesalehan sosial ini. Kalau empati kita itu tidak baik ataukah kita tidak wujudkan, maka otomatislah sikap individualistik yang akan muncul. Nah, jika ini yang terjadi, maka tunggulah ya kehancuran kita, dan tunggulah ya kedamaian yang kita impikan di dalam bermasyarakat itu akan sangat jauh. Sekiranya ini yang merupakan pengantar dulu kita dalam dialog pagi ini. Mudah-mudahan kita menjadi semuanya ini menjadi orang-orang yang bisa membentuk karakter ataukah kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sementara saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustazah. Nah, Ustazah mengobrol seputar tentang kesalihan sosial yang membuat Irsan penasaran. Di Islam itu kita diajarkan untuk habdul minallah dan juga habdul minannas. Jika memang kehidupan manusia adalah untuk menyembah Tuhannya, kenapa akhirnya kita di Islam diajarkan untuk berkehidupan sosial dengan baik, menjaga hubungan manusia dengan baik, bukannya kita diciptakan untuk bersujud kepadanya? Itu bagaimana itu, Ustazah Tabe?
0: Sebenarnya kan begini, wujud dari hablum minallah kita itu adalah tergambar dari apa namanya hablum minannas kita. Jadi apakah hablum minallah kita ini betul-betul ikhlas? Karena kan yang diperintahkan dalam beribadah itu ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Yaitu aku tidak memerintahkan untuk beribadah kecuali secara ikhlas. Dan ikhlas itu semata-mata untuk Allah. Tidak ada tujuan lain, tendisi lain. Nah, jika pengakuan kita itu dan kita buktikan dengan sujud kita kepada Allah secara ikhlas, ya, maka tentunya komitmen kita itu ya haruslah mengamalkan apa yang merupakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan salah satu perintahnya itu adalah membangun ya hubungan sosial ini, atau dengan kata lain membentuk ya masyarakat yang ataukah kita menjadi rahmatan lil alamin. Itu merupakan suatu perintahnya. Maka dari itu, jika kita tidak menjalankan itu, berarti kita membangkang kepadanya. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik secara ikhlas kalau kita membangkang? Ya, bukan berarti nanti kita ucapkan, tapi perbuatan-perbuatan kita itu ataukah ucapan-ucapan kita itu bukan memang mengatakan ya kita tidak percaya Tuhan, enggak aneh yang demikian. Tetapi coba kalau kita ya di dalam sujud kita itu yang begitu panjang ya, kita melantunkan di dalam duduk kita bersimpu di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah suatu pernyataan, persaksian ya, atau dengan kata lain memperbaharui keimanan kita. Tetapi hanyalah ucapan. Nah, sekarang Tuhan memerlukan bukti, karena yang dimaksudkan dengan iman kita itu bukanlah sekedar ikrar saja bilisan, bukan. Tetapi bagaimana pembuktian? Kita kan sudah saya bersumpah, ya istilahnya kan begitu kalau kita bersyahadat. Hanya Engkau lah, tapi buktikanlah bagaimana hanya Engkau yang saya sembah. Sekarang perintahku kok tidak jalani? Kan itu yang dimaksudkan sebenarnya di situ. Ya, yang untuk kita menyadari diri kita bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Nah, untuk makhluk sosial maka jabarkanlah ataukah wujudkanlah itu secara damai. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita berhablum minannas, saling menyenangkan, ya, saling bahu membahu untuk menciptakan suatu kedamaian, bukan bersifat individualistik. Ya, biarlah ya, yang penting saya bahagia, kau menderita tidak ada urusan saya. Itulah yang demikian itu adalah orang-orang yang egois, dan orang-orang yang egois itu enggak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu.
1: Wah, ternyata cukup kompleks artinya akhirnya ya, Ustazah.
0: Iya, betul.
1: Baik. Ustazah, ini ada penelpon dari pendengar kita. Saya izin untuk mengangkat teleponnya dulu, Ustazah. Iya. Baik, silakan kembali di 0821-333-3944-0. Dari lain telepon tadi, ini kita coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Handayani di Parepare.
1: Ibu Handayani di Parepare, silahkan pertanyaannya Ibu Handayani.
2: Yang saya mau pertanyakan, assalamualaikum Pak Ibu Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: saya mau bertanya Ustazah, bagaimana caranya itu kita membangun silaturahmi yang bagus, dan bagaimana pula kita mengamalkan amal-amal saleh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustazah. Ini menjaga silaturahmi dan menjalankan perintah saleh. Agak panjang kayaknya nih Ustazah. Mungkin disingkat Ustazah karena sudah masuk lewat 50 dari pukul 5 tabe.
0: Ya, saya kira gini ya, untuk membangun silaturahim itu kita harus memandang saudara kita itu adalah sama. Ya, Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya senantiasalah kamu bersama dengan orang-orang yang miskin. Kenapa diperintahkan demikian? Karena kalau kita berada di tengah-tengah mereka, maka itu rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita miliki. Karena yang menjadi persoalan besar dalam kehidupan kita sekarang ini adalah tidak puasnya kita terhadap apa yang dimiliki. Rasa syukur kita itu kurang, sehingga inilah yang mendorong kita untuk meraih apa yang sesungguhnya belum bisa kita raih. Sehingga disinilah silaturahim itu bisa rusak di situ. Nah, ini yang sangat terpenting. Maka di sini hati kita yang harus kita perbaiki, Bu. Jadi hati kita ya. Jadi senantiasa Luqmanul Hakim memesankan, lupakanlah segala keburukan orang lain ya terhadap kita, tapi ingatlah kebaikannya sekecil apapun. Lupakanlah itu tadi keburukan sebesar apapun. Kalau ini yang kita coba amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah silaturahim itu bisa kita wujud. Dan begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam praktekkan, membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, apakah kita bisa? Saya kira kita bisa kalau ego kita bisa turunkan. Nah, itu yang harus kita coba bangun, karena bagaimanapun ya ibadah kita itu banyaknya, kalau memang hablum minannas kita ini tidak bagus, maka itu merupakan salah satu bukti bahwa ibadah-ibadah kita itu belum diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira begitu.
1: Baik Ustazah. Ini sepertinya masih ada rangkaian telepon, tapi mohon maaf Pak Muhlis ya yang menderingkan line telepon kami karena melihat perjumpaan kita sudah masuk di pukul 5 lewat 53 menit. Jadi mungkin kita sudah tidak bisa mengangkat line telepon. Terakhir Ustazah, untuk menutup perjumpaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, mungkin boleh disimpulkan dan juga diberikan rangkaian doa untuk menutup perjumpaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Tabe, saya persilakan Ustazah.
0: Baik, pendengar RRI yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyadari diri kita sebagai makhluk sosial dan mewujudkan ya apa yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membalas keburukan dengan kebaikan. Dan jika tidak bisa kita ya berkata dengan baik, maka lebih baiklah kita diam. Diam itu adalah emas dan bicara itu adalah perak. Ini juga adalah falsafah hidup kita sebagai orang Bugis. Dan masyarakatkanlah atau wujudkanlah ya sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Setelah itu mari kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menyatukan hati dan pikiran kita. Ilahina anta maqsudina waridaka matulubina. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun dan maha penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami dan dosa pemimpin-pemimpin kami serta dosa saudara-saudara kami yang seiman baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa la alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan segala kekurangan dan kehilapan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah atas serangkaian perjumpaan di hari ini di Mutiara Pagi untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Baik pendengar, menantikan waktu perjumpaan kami di Warta Berita Sulawesi Selatan untuk pagi hari tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Irsan Saputra menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Berikut kami sampaikan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Tenggelam di belakang sini. Kalau saya, kita ikut apapun yang terbaik buat masyarakat.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari Berita, warga Kelurahan Panyula, Kabupaten Bone mulai kembali beraktivitas pasca banjir. DPRD Makassar dukung keputusan pusat soal lokasi PSEL kembali ke semula demi warga. Inilah Warta Berita selengkapnya. Warga Kelurahan Panyula, Kabupaten Bone mulai kembali beraktivitas pasca banjir. Laporan Ayunia Nindiati.

Berita selanjutnya, pengamat lingkungan Mustam Arif menilai proyek PSEL yang akan dikembalikan ke Kecamatan Tamalan Rea akan berdampak negatif terhadap warga. Selengkapnya dalam sorotan berita yang akan dipandu Rahmadani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustam Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dani.
0: Apa kabar, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Ya, ini pembangunan proyek PFL, pengelolaan sampah pemberdayaan listrik ini kan sempat menuai polemik yang sebelumnya memang dirancangkan di Kecamatan Pamanre ya, akhirnya berpindah ke TPA Antang, kembali lagi ke tempat semula di Kecamatan Pamanre, dan kembali warga melakukan penolakan. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Musa?
1: Iya, saya terkesan ini proyek ya kayaknya ada ini apa tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dengan sektor dan pemerintah daerah. Nah, ini kan pertama kan di Villa Tamalandrea ya, lokasi itu kan kemudian diprotes warga melakukan penolakan karena memang layak ditolak karena pertimbangan dampak lingkungan, karena itu daerah memang sudah masuk ke dalam pemukiman, jadi bukan sekian meter, tapi di bagian-bagian tertentu itu kalau saya tidak salah itu sudah berbatasan dengan pagar rumah masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini secara ekologi memang tidak layak, meskipun ada alat-alatan teknis yang bisa safety untuk operasional sini pembangkit listrik ada sampah. Nah, kemudian itu kan kemudian dipindahkan lagi, diambil keputusan kembali ke satu lokasi dengan PLTA di Padiantar. Tapi rupanya itu ada masalah, secara masalah juga. Dan kemudian ini kan proyek strategis nasional. Nah, salah satu kalau kita perhatikan, salah satu ini kecenderungan dari strategis nasional PPN itu cenderung tidak melihat kondisi yang ada di daerah, sehingga kemudian kita terkesan bahwa pemerintah pusat itu memaksakan kehendak melalui proyek PPN ini, proyek strategis nasional ini lewat proyek yang diburu kemarin. Kalau saya tidak salah, pernyataan Menteri Keuangan kemarin itu mengatakan bahwa Presiden sudah mewanti-wanti untuk cepat beroperasi. Nah, kita sayangkan karena pemerintah pusat memaksakan ini, kemudian tidak melihat kondisi yang ada di daerah, siapa baik masyarakat maupun bagaimana pemerintah daerah menghadapi kondisi tersebut. Nah, oleh karena itu juga kemudian kalau kita melihat baik strategis nasional ini, kemudian pertanyaannya, karena ini kan membangun pembangkit listrik tenaga campur atau pembangkit listrik itu kan ini kan proyek yang tak panjang Nah, ini ketika ini tidak dipertimbangkan dengan matang, dengan feasibility study yang besar, dengan amdal yang terburu-buru, ini juga kan akan menjadi masalah kemudian hari. Jadi saya pikir antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk melihat kalau memang tidak layak atau memang Makassar belum membutuhkan pembangkit listrik tenaga tampak, itu perlu dipertimbangkan.
0: Ada misalnya alternatif ya, pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan PLTA ini, Pak.
1: Betul. Jadi kalau saya misalnya dari pemerintah kota, saya akan menolak dengan mempertimbangkan. Soalnya kita sedikit saja visibility study ya, jadi kelayakan. Apakah memang kita bertanya kembali apakah masyarakat si Kota Makassar ini krisis listrik, selatan ini krisis listrik, sehingga kemudian kita harus memaksakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, saya pikir oleh karena itu menurut saya pemerintah daerah dan juga pemerintah pemerintah pusat untuk kembali melihat potensi kemudian melihat kelayakan apakah TSA Makassar itu memang punya kelayakan ekonomi yang betul-betul layak, ataukah kemudian jangan sampai kelayakan ekonominya tidak layak dan kemudian ketidaklayakan dampak ekologinya.
0: Baik.
1: Nah, ya.
0: Nah, Pak Bung, jika proyek ini tetap dilanjutkan, bagaimana pengawasan yang wajib dilakukan untuk bisa meminimalkan dampak negatifnya, Pak?
1: Ya, saya lihat ini proyek agak kisru karena ini ada kepentingan di sisi lain, di satu sisi kepentingan pusat untuk memaksakan proyek CSN itu proyek strategis nasional itu harus jalan. Sementara juga di sisi lain bahwa lokasi atau lahan yang diperuntukkan itu kan bermasalah. Permasalahan di lahan itu kan secara ekologi memang itu permasalahan serius. Kemudian juga ada di sisi lain, ini tarik menarik kepentingan antar investor. Pemerintah, terkesan pemerintah pusat itu mau memaksakan pertentangan masuk dengan investornya, kemudian memaksakan daerah-daerah juga saya tidak tahu apa. Karena kan kalau saya tidak salah, ketika pindah dari Kamalan Raya Seantang, itu kan bukan lagi investor yang di ini, Kamalan Raya, kalau saya tidak salah ya, saya tidak memaksakan itu, tapi kalau saya tidak salah itu ganti investor sehingga kemudian investor yang ada di PT Suspatus yang di Kemalan Ria itu kemudian mewacanakan untuk menuntut pemerintah Kota Makassar karena mengingkari MOU antara pemerintah Kota Makassar dengan investor yang pertama. Jadi memang rumit di satu sisi pemerintah pusat selama hal ini adalah presiden mau cepat, di sisi lain masyarakat terancam, masyarakat overloaded, di lain sektor juga berebutan untuk membangun itu. Jadi ini rumitnya kalau memang tidak ini, saya pikir ke depan juga tidak akan menjadi proyek yang tidak akan berjalan sesuai dengan ini apa yang diinginkan.
0: Baik, terima kasih Pak Wikom atas waktunya bersama dengan NLI pagi ini. Ya, siang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Warga Kelurahan Panyula, Kabupaten Bone mulai kembali beraktivitas pasca banjir, laporan Ayonia Nindiati.

0: Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, menanggapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSL yang kembali dikerahkan ke lokasi awal. Sebelumnya, proyek tersebut direncanakan di kawasan Kecamatan Tamalan Rea, bukan di wilayah TPA Antang, Kecamatan Manggala, namun berdasarkan keputusan baru pemerintah pusat, proyek PSL dikembalikan ke lokasi semula. Aswar Rasmi mengatakan pihaknya menghargai keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pemerintah pusat. Dia menegaskan DPRD akan melihat perkembangan lebih lanjut serta menunggu langkah konkret dari Wali Kota Makassar terkait pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, kebutuhan teknologi PSL dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah sangat mendesak. Pasalnya produksi sampah di Makassar telah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Aswar menambahkan Dewan pada prinsipnya mendukung kebijakan terbaik bagi masyarakat Kota Makassar dan berharap pemerintah kota tetap sejalan dengan keputusan pemerintah pusat.
1: Kalau saya, kita ikut apapun yang terbaik buat masyarakat Kota Makassar. Ya, tentu di pusat telah memikirkan dengan bersama. Ada wakil kita Pak Wali dalam rapat tersebut. Nanti kita tunggu apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Wali. Intinya bahwa kami dari DPRD meminta untuk segera di karena memang kebutuhan akan teknologi PSL dalam pengelolaan sampah Kota Makassar itu sangat-sangat kita butuhkan segera, karena jumlah sampah kita di atas 1.000 ton itu luar biasa per hari.
0: Ia optimistis Wali Kota Makassar akan mengambil langkah yang selaras demi kepentingan warga dan percepatan penanganan sampah di kota ini. Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, menanggapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSL yang kembali dikerahkan ke lokasi awal. Sebelumnya, proyek tersebut direncanakan di kawasan Kecamatan Tamalan Rea, bukan di wilayah TPA Antang, Kecamatan Manggala, namun berdasarkan keputusan baru pemerintah pusat, proyek PSL dikembalikan ke lokasi semula. Aswar Rasmi mengatakan pihaknya menghargai keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pemerintah pusat. Dia menegaskan DPRD akan melihat perkembangan lebih lanjut serta menunggu langkah konkret dari Wali Kota Makassar terkait pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, kebutuhan teknologi PSL dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah sangat mendesak. Pasalnya produksi sampah di Makassar telah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Aswar menambahkan Dewan pada prinsipnya mendukung kebijakan terbaik bagi masyarakat Kota Makassar dan berharap pemerintah kota tetap sejalan dengan keputusan pemerintah pusat.
1: Kalau saya, kita ikut apapun yang terbaik buat masyarakat Kota Makassar. Ya, tentu di pusat telah memikirkan dengan bersama. Ada wakil kita Pak Wali dalam rapat tersebut. Nanti kita tunggu apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Wali. Intinya bahwa kami dari DPRD meminta untuk segera di karena memang kebutuhan akan teknologi PSL dalam pengelolaan sampah Kota Makassar itu sangat-sangat kita butuhkan segera, karena jumlah sampah kita di atas 1.000 ton itu luar biasa per hari.
0: Ia optimistis Wali Kota Makassar akan mengambil langkah yang selaras demi kepentingan warga dan percepatan penanganan sampah di kota ini. Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, menanggapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSL yang kembali dikerahkan ke lokasi awal. Sebelumnya, proyek tersebut direncanakan di kawasan Kecamatan Tamalan Rea, bukan di wilayah TPA Antang, Kecamatan Manggala, namun berdasarkan keputusan baru pemerintah pusat, proyek PSL dikembalikan ke lokasi semula. Aswar Rasmi mengatakan pihaknya menghargai keputusan yang ditetapkan oleh Menteri.
2: Warga Kelurahan Panyula, Kabupaten Bone, mulai kembali beraktivitas pasca banjir. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Banjir yang melanda Kabupaten Bone sejak Jumat 8 Mei 2026 lalu masih menyisakan dampak bagi warga terdampak di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete, Riatang Timur. Sejumlah warga kini mulai membersihkan rumah serta menghitung kerugian akibat perabot dan alat produksi yang terendam air. Salah seorang warga Panyula, Amir, mengaku rumahnya terendam hingga hampir 2 meter dan menyebabkan mesin produksi serta barang elektronik miliknya rusak. Ia juga menyebut, selama bertahun-tahun wilayahnya menjadi langganan banjir. Namun baru kali ini bantuan benar-benar dirasakan warga.
4: Tenggelam di belakang. Penting pada waktu mesin pabrik. Tidak mengusir karena air 5 kali di depan. Berapa kali banjir tidak pernah dapat bantuan. Hari ini kalau kena kena.
3: Sementara itu, Camat Tanete Riatang Timur Andi Habibi mengatakan, kondisi banjir di 6 kelurahan terdampak kini mulai berangsur normal setelah air surut seluruhnya. Meski demikian, warga masih berupaya membersihkan rumah dan barang-barang yang sebelumnya terendam banjir. Menurutnya, berdasarkan data sementara pemerintah kecamatan, sebanyak 880 kepala keluarga terdampak banjir di wilayah tersebut.
5: Dari 8 kelurahan itu, yang ada 6 kelurahan yang paling terdampak kan itu yang Panyula. Semua itu yang saat sekarang itu alhamdulillah sudah ada turun semua air. Untuk masyarakat yang ini kan masih agak terdampak karena barang-barangnya juga yang terendam.
3: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone disebut menjadi yang terparah sejak tahun 2018 dan menyebabkan 2 warga meninggal dunia.
2: DPRD Makassar dukung program PT-PT Laut dengan catatan lindungi warga pesisir.

0: Program Transportasi Laut atau PTPT Laut yang digagas pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan dari DPRD Makassar. Program ini dinilai sebagai kebutuhan lama masyarakat khususnya untuk menunjang konektivitas antar pulau. Namun demikian, DPRD juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mematikan mata pencaharian warga pesisir yang selama ini bergantung pada transportasi laut tradisional. Dikonfirmasi kemarin, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy, menegaskan pihaknya mendukung penuh program tersebut, tetapi meminta pemerintah tetap memperhatikan dampak sosialnya. Pihaknya terus mensupport karena itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat lama ditampilkan masyarakat di sana. Tetapi jangan sampai ini mengganggu mata pencaharian warga. Ia menyebutkan banyak warga yang menggantungkan hidup dari perahu tradisional dan pajala yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Karena itu Rahmat mendorong Pemkot Makassar membuka ruang dialog dengan masyarakat terdampak agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari dan harus berkoordinasi dan duduk bersama dengan masyarakat yang punya transportasi laut supaya tidak menjadi permasalahan ke depan.
1: Transportasi laut, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Mungkin dilibatkan, jadi perahunya diganti atau seperti apa, nanti pemerintah kota yang koordinasi dengan warga sekitar. Betul, tidak mengganggu. Tentunya kan dengan diadakannya program seperti itu, tentunya Pak Wali sudah mengukur sebelum menjadikan program itu.
0: Ia juga membuka peluang agar warga dapat dilibatkan dalam skema transportasi baru, termasuk pengaturan jadwal hingga integrasi armada lokal ke dalam sistem yang disiapkan pemerintah. Dengan langkah antisipatif tersebut diharapkan program PTPT Laut dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan ekonomi masyarakat pesisir. Demikian, Harudi Murahi melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan pemberian imunisasi campak mencapai 95% pada Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperluas jangkauan pemberian imunisasi campak di titik-titik keramaian seperti di Car Free Day serta membuka pos-pos imunisasi campak di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah mengatakan, imunisasi campak ini penting agar membentuk kekebalan imun tubuh pada anak dan mencegah virus campak. Dikatakan saat ini penerima imunisasi campak sudah mencapai 62% dari target sebesar 95%. Olehnya itu ia menargetkan pemberian imunisasi campak bisa rampung 95% pada bulan Mei 2026.
4: Targetnya itu saya perpanjang lagi di Mei ini ya. Kami Mei ini saya sudah instruksikan kepada semua kepala puskesmas bahwa full untuk Mei ini untuk mengejar target kita mencapai di atas 95%. Karena dikategorikan bahwa sudah ada kekebalan imun secara mayoritas itu bila vaksinasi kita di atas 95%. Kalau dia di bawah 90% masih dikatakan belum bisa secara komunitas. Nah, kita cari ini komunitas kekebalan ya. Karena kalau tidak terjadi kekebalan komunitas, itu penularan masih bisa secepatnya terjadi. Nah, kalau itu tidak mereka kejar sampai 55%, percuma kita lakukan vaksinasi yang lainnya.
3: Sementara itu, orang tua di Makassar, Ika, mendukung pemberian imunisasi campak secara merata guna menghadirkan anak-anak yang sehat.
5: Menurut saya, vaksin campak itu penting ya, mengingat banyak penyakit-penyakit yang semakin ke sini itu semakin beragam. Terus, prinsip saya itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Upaya lain yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Makassar, yakni mengedukasi masyarakat dari rumah ke rumah terkait manfaat imunisasi campak. Dinas Kesehatan Kota Makassar memperluas jangkauan pemberian imunisasi campak di titik-titik keramaian seperti di Car Free Day.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Bupati Sidrap hadiri wisuda tahfiz 30 juz 46 santri di Masjid Agung Sidrap. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
0: Bupati Sidin dan Rapan Saruning Alri menghadiri proses wisuda atau penamatan santri tahfiz Al-Quran 30 juz angkatan ke-11 Lembaga Darul Imam atau Madatul Imam yang digelar di Masjid Agung Sidrap Ahad malam 10 Mei 2026. Sebanyak 46 santri dan santriwati resmi dinyatakan lulus yang berasal tidak hanya berasal dari Kabupaten Sidrap dan Sulawesi Selatan tapi juga dari luar daerah termasuk Kalimantan Utara. Dalam sambutannya, Sarudin menyoroti peran penting orang tua dalam keberhasilan para penghafal Al-Quran tersebut. Ia menegaskan capaian 30 juz tidak lepas dari doa pengorbanan dan kerja keras orang tua. Saharudin mengatakan dengan dorongan dan tetesan keringat orang tua, tentu akan dibalas dengan Yang Maha Kuasa di dunia dan akhirat. Ia juga mengaku bangga atas capaian para santri yang dinilai menjadi investasi akhirat bagi keluarga, sekaligus bagian dari upaya membangun generasi religius di Kabupaten Sidrap.
2: Kerukunan Wanita Mandar Sulawesi Barat diharapkan memperkuat solidaritas, menjaga nilai-nilai budaya Mandar, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Ermila menurunkan laporannya.
7: Badan Pengurus Wilayah BPW Kerukunan Wanita Mandar Sulawesi Barat KWMSB setelah mengadakan musyawarah daerah luar biasa yang berlangsung Sabtu lalu dengan agenda penunjukan ketua baru. Selanjutnya akan mengadakan pelantikan pada Rabu mendatang 13 Mei 2026. Ketua Umum Kerukunan Wanita Mandar Sulawesi Barat KWMSB Dr. Haja Hasriati Alimuddin Lidasain secara resmi akan ikut hadir melantik pengurus KWMSB Wilayah Sulawesi Selatan. Menurutnya, setelah melalui proses panjang pada musyawarah daerah luar biasa, ia berharap organisasi ini dengan kepemimpinan ketua yang baru akan berjalan sesuai visi dan misi perempuan Mandar di Sulawesi Selatan dengan memperkuat solidaritas, menjaga nilai-nilai budaya Mandar, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
8: Tetapi bagaimana kita menyelamatkan, memperkuat, dan memajukan organisasi yang kita cintai bersama? Namanya kerukunan dalam berorganisasi itu ya kita harus betul-betul mengedepankan bagaimana dalam lingkup organisasi kita itu kerukunan itu tetap kita jaga. Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperbaiki, untuk memperkuat, dan untuk melangkah ke depan untuk menjadi lebih baik.
7: Dr. Haji Asriati Alimuddin Lidasain menambahkan, KWMSB Wilayah Sulawesi Selatan akan menjadi wadah pemberdayaan perempuan Mandar agar mampu berkontribusi nyata di tengah masyarakat. Meskipun telah melalui proses yang sulit dengan mengadakan musyawarah daerah luar biasa dengan indikasi organisasi berjalan dengan tidak sehat, maka ia pun berharap kepemimpinan yang sekarang akan mewujudkan program yang lebih baik dan sehat dalam berorganisasi. Emi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan.
2: Dispora Sulawesi Selatan dorong sinergi pembinaan olahraga menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya pembinaan olahraga yang terstruktur dan sinergi antar lembaga untuk meningkatkan prestasi atlet daerah menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan peningkatan prestasi olahraga membutuhkan kerjasama yang kuat antara KONI, pemerintah daerah, dan seluruh cabang olahraga di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pengurus olahraga juga perlu melakukan pemetaan potensi cabang olahraga unggulan tanpa mengabaikan pembinaan olahraga lainnya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi olahraga dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.
10: Sulawesi Selatan, bunda atlet yang berbakat. Namun, potensi ini tidak akan maksimal tanpa manajemen yang profesional, pembinaan yang berstruktur, dan sinergi yang kuat antara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah daerah dan seluruhnya cabang olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Komitmennya
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap seluruh pengurus olahraga dapat bekerja secara solid untuk menciptakan iklim pembinaan yang nyaman bagi atlet, sekaligus meningkatkan prestasi olahraga Sulawesi Selatan di tingkat nasional.
2: KONI Pusat minta daerah tegak lurus dalam penanganan dualisme cabang olahraga. Laporan Amanda Salsabila Seleri.
9: Ketua Umum KONI Pusat menegaskan tidak ada dualisme cabang olahraga di bawah naungan KONI Pusat. Ketua Umum KONI Pusat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengatakan, setiap cabang olahraga yang menjadi anggota KONI Pusat hanya memiliki satu organisasi resmi. Ia menegaskan jika terdapat dualisme organisasi cabang olahraga, maka salah satunya berada di luar keanggotaan KONI Pusat. Marsiano juga meminta KONI Provinsi seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, untuk tetap mengikuti kebijakan dan struktur organisasi yang telah ditetapkan KONI Pusat.
11: Kalau masalah dualisme cabur itu dari KONI Pusat tidak ada. Semua yang anggota KONI Pusat itu hanya satu cabur.

0: Selain itu, Marciano Norman berharap kepengurusan KONI Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Darmawangsa Muin mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah dan melahirkan atlet berprestasi dunia seperti lifter nasional Rahmat Erwin Abdullah.
1: NPC Sulawesi Selatan silaturahmi bersama Kadispora Sulawesi Selatan usai pemilihan pengurus baru dalam Musorprov beberapa waktu lalu. Laporan Zainal Abidin.
2: Usai melaksanakan pemilihan ketua dan pengurus baru dalam penyelenggaraan Musorprov bulan April lalu, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Sulawesi Selatan lakukan kunjungan silaturahmi kepada Kadispora Sulsel. Hal ini disampaikan Ketua 1 NPC Sulsel Erlangga Wahyu Pratama saat dihubungi RRI pada Senin kemarin. Erlangga menyampaikan dalam kunjungan silaturahmi tersebut, pihaknya bersama Kadispora membahas sejumlah hal terkait peningkatan prestasi Paralimpian Sulsel serta bagaimana pembinaan olahraga disabilitas untuk kedepannya.
3: Itu kemarin silaturahmi karena kan memang kita baru habis musyawarah olahraga tingkat provinsi NPC Sulawesi Selatan kemarin dan SK kepengurusan 2025-2030 baru terbit. Jadi kita sekaligus silaturahmi audiensi bersama Pak Kadis sekaligus menyampaikan bahwa sudah terbentuk kepengurusan kita yang baru. Pertama, kegiatan tentu terkait dengan pembinaan prestasi secara umum ya, peningkatan-peningkatan prestasi. Pak Kadis berharap, pemerintah berharap tentu ada peningkatan-peningkatan prestasi dari teman-teman atlet paralimpian di Sulawesi Selatan. Yang kedua, terkait dengan pembinaan secara berkala, itu juga kemarin kita sempat bahas secara garis besar bagaimana caranya pembinaan berkala ini bisa tetap berkelanjutan karena ini tentu kan terkait dengan peningkatan prestasi di Sulawesi Selatan.
2: Erlangga juga menyampaikan dalam kunjungan tersebut pihaknya juga membahas terkait penyelenggaraan PEPALPROV dan pihak Dispora Sulsel menyatakan siap memberi dukungan untuk pelaksanaan event tersebut di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, saat ini pihaknya sedang berusaha mengkaji ulang terkait waktu dan venue penyelenggaraan event olahraga disabilitas antar kabupaten tersebut agar dapat dilaksanakan di tahun 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Informasi cuaca.
1: Informasi cuaca kali ini kami hadirkan langsung dilaporkan oleh rekan Astri dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan rekan prakirawan Astri.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 12 Mei 2026. Untuk pagi hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bantaeng, Boni, Bulukumba, Goa, Maros, Paru, Sopeng, Pangkep, Jenek Ponto, Kepulauan Selayar, dan Sinjai. Untuk siang sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Boni, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Palopo, dan Wajo. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Boni, Bulukumba, Kepulauan Selayar, dan Sinjai. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Peringatan dini waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asrian Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan Asriani. Baik, pendengar, menemani Anda kembali di Makassar pagi ini bersama saya Ersan Saputra menemani Anda.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1. Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Informasi Media Pro 1 RRI Makassar kami kutip langsung dari rri.co.id, Pusat Pemberitaan RRI se-Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat surveillance guna mencegah penularan virus zoonosis. Ia menekankan pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan menangani kasus penyakit. Puan menyatakan pemantauan kesehatan harus terus ditingkatkan secara intensif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi temuan kasus hantavirus. Hantavirus menjadi perhatian setelah ditemukan pada penumpang kapal pesiar di wilayah perairan Samudra Atlantik. Penyakit ini merupakan kelompok virus yang umumnya dibawa hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengungkap ada 23 kasus yang tersebar pada 9 provinsi Indonesia. Varian Andes virus diketahui dapat menular antar manusia dalam kondisi tertentu. Informasi berikutnya masih dari rri.co.id dari dunia olahraga, pendengar. NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan dan tingkat pada tingkat lokal. Acara ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti pembimbingan teknis secara intensif. Lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau PPPI serta sebuah hotel ternama kawasan Solo. Para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah. Seluruh pelatih mendapatkan materi beragam dari para pakar selama proses pembimbingan teknis berlangsung 3 hari. Kembali dalam negeri, pendengar, menginformasikan untuk Anda. Kementerian HAM akan menyalurkan draft RUU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM kepada Presiden Prabowo pada Juni atau Juli 2026. Saat ini, draft RUU tersebut kini memasuki tahap uji publik dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil, lembaga negara, hingga komunitas HAM. Menurut Pigai, revisi Undang-Undang HAM ini dirancang untuk menjadi payung besar perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Ia menyebut proses uji publik dilakukan sebagai bentuk kontrol publik agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan diterima masyarakat luas. Demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, dikutip langsung dari rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.

0: menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar. Makassar pagi ini.
2: Pro 1 RRI Makassar mendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa di pukul 7 pagi kami hadir untuk Anda mendengarkan opini-opini Anda dengan topik-topik tertentu yang akan kami berikan untuk Anda. Dan Anda dapat menyampaikan opini Anda seputar tentang topik kami. Dan di hari ini kami akan membahas seputar tentang dilema lokasi PSEL Makassar yang sebelumnya telah kami hadirkan juga di rangkaian berita tadi pendengar. Di mana lokasi yang tepat untuk proyek pengelolaan sampah energi listrik atau PSEL? Bagaimana menurut tak pendengar? Kira-kira di mana lokasi yang tepat untuk proyek pengolahan sampah energi listrik atau PSEL ini? Anda dapat mendengarkan layar telepon kami di 0821-3333-9440. Kenapa hal itu akhirnya kami jadikan sebagai topik? Nah ini melihat bagaimana dilema yang terjadi pendengar ya, bahwa adanya penolakan, terus juga adanya permintaan dari pusat untuk tidak dipindahkan lokasinya seperti kesepakatan sebelumnya. Sehingga tema ini kami angkat dan mendengarkan opini Anda. Nah sebenarnya di mana tempat yang tepat begitu untuk lokasi PSL kembali? Nah sebelumnya bersama dengan rekan kami Khairuddin Borahim, ada DPRD Makassar yang dukung keputusan pusat soal lokasi PSL yang kembali ke semula. Ini demi warga katanya. Nah, saat ini disampaikan oleh Komisi C DPRD Kota Makassar, Aswal Rasmin, menanggapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSL yang kembali diarahkan ke lokasi awal. Sebelumnya, proyek tersebut direncanakan di kawasan Kecamatan Tamalan Rea, bukan di wilayah TPA Antang, Kecamatan Manggala. Namun berdasarkan keputusan terbaru pemerintah pusat, proyek PSEL dikembalikan ke lokasi semula. Aswar Rasmin mengatakan pihaknya menghargai keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pemerintah pusat. Ia menegaskan DPRD akan melihat perkembangan lebih lanjut serta menunggu langkah konkret dari Wali Kota Makassar terkait pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, kebutuhan teknologi PSEL dalam pengolahan sampah di Kota Makassar sudah sangat mendesak. Pasalnya, produksi sampah di Makassar telah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Jaswar menambahkan, Dewan pada prinsipnya mendukung kebijakan terbaik bagi masyarakat Kota Makassar dan berharap pemerintah kota tetap sejalan dengan keputusan pemerintah pusat. Nah, bagaimana dengan Anda mendengar? Dari Bang Niko Bini kita coba kembali terkoneksi. Selamat pagi Bang Niko.
3: Selamat pagi Bung Irsan.
2: Selamat pagi Bang Niko, bagaimana kabarnya di hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah Bung, sehat Bung.
2: Alhamdulillah sehat Bang Niko. Bang Niko.
3: Siap.
2: Iya, ini ada dilema ini. Bagaimana Bang Niko melihat ini? Dan kira-kira tempat yang cocok versinya Bang Niko itu di mana sebenarnya?
3: Di Tamangapa.
2: Di Tamangapa, boleh dijelaskan mungkin ini Bang Niko, bagaimana opininya, silahkan.
3: Ya, yang pertama yang karena selama ini kan pembuangan TPA kita di Makassar ini kan ada di situ. Mm-hmm. Kemudian kalau kita memindahkan itu pengelolaan sampah energi, pengelolaan
2: PSEL. Yang PSL tersebut ya,
3: pengelolaan sampah energi listrik itu, mm-hmm. Kan sumber bahan bakunya itu kan dari sampah.
2: Iya.
3: Yeah. Sehingga kalau dia berada di tempat sampah itu di TPA yang ada sekarang ini kan mengurai mm-hmm. sampah-sampah yang ada di situ.
2: Iya.
3: Yeah. Untuk mengurangi penguraian sampah yang mengakibatkan bau yang kurang sedap di sana, mm-hmm. di teman-teman keluarga kita yang ada di Tamangapa. Mm-hmm. Saya kira sudah tepat itu keputusan pemerintah pusat, mm-hmm, bahwa TPA itu diberlakukan ataukah ditempatkan di TPA yang ada. Saya kira itu
2: keputusan yang
3: tepat menurut saya.
2: Iya, Bang Niko, ya. Sepertinya ada sedikit misinformasi yang Bang Niko tangkap. Nah, pemerintah pusat justru menyetujui penempatan dari PSL ini kembali ke proyek awal yang dulu sempat dicanangkan, yaitu ada di Tamalan Rea. Nah, tapi pemerintah kota sekarang inginnya di Antang, di Tamangapa.
3: Oh,
2: tapi
3: begitu.
2: Iya, betul. Jadi ini ya, makanya akhirnya dilema itu.
3: Kalau memang artinya bagi saya tidak dilema.
2: Hmm.
3: Karena itu proses berkelanjutan.
2: Oke.
3: Okay. Lalu pemerintah pusat lalu kemudian mengambil keputusan bahwa pengelolaan sampah itu di Tamalan Rea, saya kira itu juga hal yang baik, yang tepat. Mm-hmm. Menurut hanya yang perlu dikaji sekarang itu adalah amdalnya, analisa dampak lingkungannya.
2: Iya, dampak lingkungan, betul.
3: Nah, itu satu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pendistribusian bahan bakunya sampah. Karena di daerah wilayah itu daerah pinggiran kota di pusat kota, sehingga itu bisa mengakibatkan kemacetan di mana-mana. Saya tidak tahu di tempatnya di Tamalan Rea itu di mana. Hanya itu juga menjadi perlu pertimbangan untuk transportasi pengangkut sampah dari tempat sampah. Berarti tempat sampah yang ada di Tamangapa itu kan akan didistribusikan ke sana.
2: Iya, logikanya begitu, benar Pak Benny.
3: Iya, akan didistribusikan ke sana. Kemudian yang kedua adalah sampah-sampah yang akan diambil di Kota Makassar dan wilayah Maros Goa misalnya, itu juga mungkin akan didistribusikan ke sana. Nah, hanya yang perlu dipertimbangkan sekarang, yang perlu dianalisa sekarang itu adalah dampak transportasi, kemacetannya. Karena itu di pusat kota itu pusat keramaian. Di sana banyak kampus, di sana banyak kantor, di sana banyak aktivitas-aktivitas perumahan dan sebagainya. Nah, itu menjadi pertimbangan jalur alternatif untuk pengangkutan sampah. Baik sampah yang dipungut setiap harinya atau sampah yang diambil dari Tamangapa ke bawa ke sana, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, kenapa harus menjadi pertimbangan sementara sekarang saja? Kalau mobil sampah itu mengangkut sampahnya pada jam-jam aktivitas sore hari ataukah ya siang hari, itu kan cukup mengganggu. Kadang-kadang terjadi kemacetan hanya karena gara-gara mobil sampah. Kemudian mobil sampah juga kadang-kadang itu dia seenaknya saja. Itu menjadi catatan buat pemerintah kota. Yang pengangkut sampah itu kan kadang-kadang dia seenaknya saja, dia palang sana palang sini, akhirnya membuat jadi macet. Kita harus mengantri untuk menunggu dia mengangkut sampah. Itu sebetulnya tidak boleh. Sampah itu seharusnya kita belajar Kota Ambon. Kota Ambon itu kalau kita bangun pagi itu sudah tidak ada lagi aktivitas sampah. Tapi kotanya sudah bersih. Jadi tidak ada lagi hiruk pikuk mobil sampah. Kemudian mobil sampah itu membawa sampah tanpa melalui protap yang ada menutup di atasnya. Akhirnya sampah juga berserakan di jalanan. Untung-untung dia tidak kena pengendara mobil atau motor di belakangnya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan Bung Irsan.
2: Baik.
3: Halo?
2: Iya, halo.
3: Ya. Ya, jadi kalau saya mungkin tadi saya miss informasi tadi, sehingga saya mendukung ke Antang. Padahal kalau misalnya itu pemerintah pusat, itu artinya begini, PSL ini kan proyek warisan. Artinya proyek yang saya maksud dengan proyek warisan itu adalah proses itu sudah berjalan di pemerintahan kemarin. Itu sudah jalan sampai dengan, kalau saya tidak salah, kita baca informasi media itu. Kan sudah ada keputusan-keputusan. Lalu kemudian keputusan itu berkelanjutan, saya kira tidak boleh lagi kita menganulir itu. Dengan dalih apapun, karena itu sudah proses. Tinggal saja dijalankan itu. Hanya tadi, kalau misalnya itu diputuskan bahwa tempatnya itu di sana, berarti kemarin sudah dianalisa. Nah, sekarang tinggal saja misalnya sekarang pemerintahan sekarang coba menganalisis dengan timnya lagi ulang, menganalisa itu sehingga proyek itu bisa jalan. Jangan hanya gara-gara gengsi misalnya, gengsi karena oh ini bukan saya, kemudian hanya karena gengsi saya pindahkan tempatnya supaya menjadi membuat nama saya. Sering kali berulang kali kita menonton di TikTok maupun informasi media, kita belajar dari DKI Jakarta, DKI Jakarta Gubernur Pramono Anung. Bagaimana dia menciptakan, menyulap itu DKI dengan semuanya akan menjadi baik, kemudian semuanya akan menjadi bersatu dan tidak ada lagi riak-riak di Kota Makassar, di DKI Jakarta yang kita baca sekarang.
2: Iya.
3: Nah, ini seharusnya banyak pemerintah yang harus dibanding ke sana. Apa sih yang dilakukan oleh Pramono Anung? Trik apa yang harus dilakukan? Itu juga bisa kita lakukan di kota-kota. Jangan kita memimpin, kemudian ada ego pribadi kita, karena kemarin saya berseberangan dengan si A, tidak boleh, lebih baik kita tanya dia, ya belajarlah ke DKI lah, kalau saya secara pribadi.
2: Baik.
3: Belajar ke DKI, karena DKI dengan kepemimpinan Pramono dengan Rano sekarang ini, semua orang happy-happy saja di kota, kota ibu kota Jakarta kita. Saya kira itu.
2: Baik, Bang Beni. Ya,
3: jadi kesimpulan terakhir atau titipan saya, hilangkan ego, kemudian membangun kota ini dengan hati, sehingga semua bisa menikmati pembangunan kota ini melalui pajak yang kita bayar. Terima kasih, Bung.
2: Baik. Tirsan. Terima kasih banyak, Bang Niko Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi di line telepon 0821-3333-9440. Silahkan untuk Anda yang ingin menyampaikan opininya, boleh di 0821-3333-9440. Nah, pendengar, disampaikan oleh Niko Beni tadi, Bang Niko Beni menyampaikan bahwa dia setuju dengan pemutusan pemerintah pusat bahwa ditetapkan kembali ya, kembali di tempat sebelumnya, yaitu di Tamalanre ya, yang memang telah disepakati di pemerintahan kota sebelumnya. Dan disampaikan bahwa harusnya pemerintah kota yang sekarang mungkin mengkaji ulang, menurunkan timnya kembali, kenapa akhirnya Tamalanre ya kemarin terpilih untuk melakukan hal tersebut. Saya ke WhatsApp kembali, ada Bunda Sofia Saad. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi. Selamat pagi Bunda Sofia Saad, bagaimana kabar ini?
4: Alhamdulillah sudah mendingan.
2: Alhamdulillah sudah segar sedengar suaranya nih.
4: Oh iya, alhamdulillah. Kan sudah minum-minum teh.
2: Eh, masya Allah. Bunda, ini dilema lokasi nih Bunda. Di satu sisi pemerintah pusat menginginkan PSEL itu dibangun di lokasi proyek yang sebelumnya, yaitu di Kecamatan Tamalanre ya. Tapi pemerintah Kota Makassar menginginkan kemarin dibangunnya di TPA Antang kembali. Nah, kalau Bunda Sofia Saad sendiri, itu di mana lokasi yang tepat untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik ini, Bunda Tabe? Bagaimana menurut Ta?
4: Oh iya, terima kasih. Kalau ditempatkan kembali di TPA itu sangat amat sangat mengganggu. Karena begini, jam-jam sibuk itu mobil sampah berderetan sampai ada 1 kilo lebih itu kalau saya tidak salah, karena saya sudah beberapa kali mengalami. Pagi itu kan jam sibuknya orang mau ke kantor, mau kemana, tapi justru pagi itu terus jalanan kan di situ agak sempit ya, agak sempit, kemudian yang beloknya masuk ke TPA juga sempit, sehingga terjadilah kemacetan. Jadi itu kan kalau misalnya mobilnya itu sudah belok masuk, itu kan tinggal parkir di situ, yang dari dalam itu tunggu keluar, kemudian dari luar itu mau masuk lagi kembali. Di situ itu satu kekurangannya kalau di TPA. Tapi kalau misalnya di Tamalanre itu kondisinya memang memungkinkan, jalannya agak luas, tidak terjadi kemacetan, ya kenapa tidak ditempatkan di situ. Ya kalau memang kondisi jalan memang lebih mendingan daripada dibandingkan yang di Antang. Kasihan ya yang di belakangnya mobil sampah itu berderetan mobil sampai ke ujung-ujung sana. Ini karena mobil sampah kan antri masuknya. dan mengantar sampahnya itu pada jam-jam sibuk. Ya itu, jadi tinggalkan parkir mereka di situ, tidak bergerak mobilnya, sehingga mengganggu perjalanan pengendara lain. Mm-hmm. Coba kalau misalnya subuh atau tengah malam diantar sampahnya, jadi tidak terjadi kemacetan di sepanjang jalan yang menuju ke TPA. Mm-hmm. Nah, itu TPA itu kan orang kan kalau mau misalnya mau ke Moncoloe. Itu kan lewat situ, kemudian di Nipa, di Permandian itu kan, di situ juga itu kan jalan pintas menuju ke Nipa.
2: Iya betul.
4: Jadi sehingga terjadilah kemacetan. Jadi yang memang luar biasa sudah beberapa kali saya alami itu. Kalau saya ada keperluan di sekitar situ, sampai berjam-jam orang kasihan itu. kalau motor ya masih mendingan, tapi kalau mobil itu tidak bisa. Mau maju bagaimana, mau mundur lebih sulit lagi. Mm-hmm. Orang mau mutar, maksudnya mau belok arah kembali, tapi sudah tidak bisa. Nah, karena di belakangnya juga sudah banyak kendaraan. Mm-hmm. Jadi sekali lagi, kalau memang memungkinkan lokasi di Tamalan Rea, kenapa tidak? Dan terutama itu jalannya yang tidak terjadi kemacetan. Mm-hmm. Dan satu lagi, seandainya bisa sampahnya itu jangan dibawa ke TPA pada saat jam-jam sibuk. Mm-hmm. Itu kan mengganggu perjalanan orang yang mau bekerja.
2: Yeah.
4: Itu selalu itu saya rasakan itu, aduh jam-jam sibuk kok kenapa sampahnya dibawa pada pagi hari.
2: Iya.
4: Jangankan hari-hari biasa, hari Minggu saja masih juga macet. Nah, itu jadi karena orang kan keperluannya banyak kalau pagi kan, mengejar waktu, jadi sehingga terjadilah kemacetan. Saya kira seperti itu dari saya ya.
2: Baik Bunda Sofi.
4: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi Saat di Pau Pau yang menyampaikan opininya bahwa ya kalau memang mau dipindahkan di Tamalan Rea, di Kecamatan Tamalan Rea, jika memang tempatnya layak, kayak jalannya besar, akses mobilitasnya bagus, terus kalau sampah yang mau dimasukkan ke sana tidak menyebabkan kemacetan, ya kenapa tidak dipindahkan? Karena melihat kondisi TPA Antang sekarang yang sudah cukup padat, bahkan untuk memasukkan sampah itu harus dilakukan di pagi hari, dan itu sangat mengganggu ternyata aktivitas dari warga yang akan melalui jalan-jalan tersebut. Karena memang truk-truk sampah yang mengantri untuk memasukkan sampah ke dalam TPA itu cukup banyak dan memakan badan jalan, sehingga membuat jalan yang tadinya memang tidak terlalu besar akhirnya makin kecil. Yang dilalui dua jalur akhirnya menjadi satu jalur karena sebagian jalur ditempati oleh truk sampah nih pendengar. Itu disampaikan oleh Bunda Sophia Saat tadi. Nah, saya berpindah berikutnya ke Junaidi. Halo, assalamualaikum.
5: Pagi, Persa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Junaidi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
5: Alhamdulillah, baru-baru sudah minum air kopi.
2: Masya Allah. Bagaimana Nuri Baru hari ini? Aman-aman kah?
5: Iya, agak panas.
2: Agak panas. Baik, Bang Junaidi, bagaimana menurut Ta ini? Di mana lokasi yang tepat untuk proyek pengolahan sampah jadi energi listrik ini?
5: Kalau menurut saya, yang mana sih bagusnya ke Irsang ini?
2: Iya.
5: Kalau namanya tempat sampah, karena ini di Antang ini, di TPA ini sangat-sangat penuh sekali nih, sana. Iya. Jadi kalau menurut saya kata saya dengar kemarin itu di Radio Sebelah, bilang itu pembuangan sampah nanti dikasih pindah ke pada petani kata di mana?
2: Iya, di Tamalan Rea.
5: Oh, Tamalan Rea.
2: Iya.
5: Itu sangat-sangat bagus Rensang. Kalau di sana, apalagi kalau ada kali di sana pemerintah bisa harus memikirkan tempat sampah ini.
2: Iya.
5: Ya, harus dipikirkan dulu baru ditender. Mulai dari Pak Wali Kota, sampai gubernur,
2: iya,
5: sampai kalau perlu sampai di gua juga.
2: Begitu ya. Jadi ya, kabupaten yang ada di sekitar Kota Makassar juga dilibatkan untuk mempertimbangkan hal tersebut.
5: Maksudnya sampai di bupati juga bisa. Menurut saya.
2: Iya. Yeah.
5: Karena ini juga bukan untuk kita semua ini, untuk kita milik kita bersama.
2: Iya, iya.
5: Kalau ini diantai mana ini si turus sampah itu akan tidak bisa itu, Kak Isang. Tidak bisa, karena bagaimana caranya? Itu hari saya pernah ke hal itu.
2: Iya. Gimana itu, Bang Junaidi?
5: Diantai itu, saya pernah lewat di situ. Macet sekali di situ, mobil terus sampah.
2: Iya. Yeah.
5: Baru itu di jalan juga ditutup nih. Baru itu juga akses masuk di pembuangan sampah. Saya mau lebih besar juga.
2: Iya. Yeah.
5: Tidak bisa juga lewat karena menutup di dalam.
2: Oh iya iya iya.
5: Jadi kamu tuh. Kalau bisa ditamandre saja. Tapi dipikirkan dulu.
2: Iya. Yeah.
5: Harus menceritakan duduk kita
2: itu dan si pulung begitu ya?
5: Iya, harus rapat.
2: Duduk bersama.
5: Bersama. Bertahan.
2: Iya, iya, untuk menentukan mana ya bagus mika lokasinya ini begitu di.
5: Lokasinya bagus.
2: Iya.
5: Jadi kalau di situ merasa bagus, aman. Ya.
2: Ya di situ mau saja begitu di?
5: Ya, kalau saya mendukung kalau kita ada kan. Kita nama masyarakat di bawah jadi siapa apa kita.
2: Iya,
5: hanya
2: iya.
5: Hanya pemerintah
2: iya.
5: Tahu. Jangan saya akan bilang harus ini Pak Api ini harus memikirkan. Jangan tempat lain pikirkan, harus juga sampah juga harus pikirkan.
2: Ya. Baik, baik.
5: Iya. Jadi harus juga memikirkan itu.
2: Iya. Yeah.
5: Bagaimana ke depannya? Karena ini apalagi tuh misalnya tuh kalau ada kemanakan saya di atas kasih tinggal itu. Nah, itu pada ke sana satu hari di sana itu maunya sampai sebelah.
2: Karena
5: tidak penuh di dalam. Iya. Jadi kalau menurut saya itu sangat-sangat bagus kalau misalnya ada perpindahan.
2: Baik.
5: Ya.
2: Iya. Terima kasih banyak Bang Junaidi atas opini tak kalau begitu.
5: Iya. Terima banyak Kersa.
2: Iya. Sama-sama.
5: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Junaidi ya, baru saja bergabung melalui line telepon kita. Ada kembali nih warga Antang ini. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, warga.
6: Selamat pagi pemirsa.
2: Selamat pagi Bang Arjuna, bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah. Saya ini hampir tiap minggu mesti melalui nih sampah pemirsa ya.
2: Iya.
6: Tapi saat itu kurang karena ada jalan alternatif pemirsa.
2: Iya.
6: Kalau kita dari arah kota lewat Pasar Antan tentunya belok kiri ke Prunas.
2: Oh iya.
6: Untuk menuju ke Nipa-Nipa ya.
2: Iya. Yeah.
6: Jadi kan tidak lewat ini TP Haji. Kalau mau ke Bongcong Loe.
2: Oh iya.
6: Atau itu kan tembus juga jalanan ke BTP Bungirsak.
2: Iya.
6: Sampai ke bawah ya. Jadi ada tertik. Namun di Nipa-Nipa juga ya. Kalau Nipa-Nipa itu macet jalan bukan persoalan sampah dia. Terlalu banyak penjual.
2: Oke, kalau di Nipa-Nipa.
6: Ya. Situ semua ada penjual putu dan sebagainya kan. Lampar juga kan terbatas pemirsa kan.
2: Iya.
6: Jadi juga jadi kemacetan. Nah, kalau masalah persampahan.
2: Iya.
6: Kan dari kemarin kita dengar di Tamalandra ya. Bagaimana kan?
2: Iya.
6: Sudah
2: jadi
6: atau bagaimana?
2: Pemerintah kota sebelumnya itu telah kan sudah sempat dulu kita obrolkan ya di opini publik juga bahwa pembangunan itu PSEL di Tamalandra, tapi setelah pergantian pemerintah kota direncanakan ini akan dibangunnya di Antang. Begitu. Nah, tetapi
6: sekarang kalau di Antang jadi maaf ini di Antang sudah agak mungkin belum penuh betul tapi hampir penuh mi pemirsa.
2: Nah,
6: akibat sudah lama mi itu ya.
2: Iya. Yeah. Nah, terus dari pemerintah pusat ini menyampaikan bahwa kembali mi sama yang dulu. Dulu kan sudah ada mi tempatnya, kenapa tidak di sana? Kenapa pindah lagi ini? Jadi kayak begitu.
6: Ya. Jadi mungkin pemerintah perlu mikirnya bagaimana yang kalau sekiranya memang masih memungkinkan, tersetau itu sudah menggunung itu pengirsa.
2: Iya, iya.
6: Seputaran TPA itu.
2: Nah,
6: namun kan sekarang kan teknologi semakin canggih ya, mungkin ada cara lah supaya bisa dihancurkan lah atau bagaimana.
2: Iya.
6: Supaya bisa diolah dengan baik. Ini kalau masalah kemacetan enggak selalu juga pengirsa enggak sih. Suatu-suatu.
2: Tapi paling terasa tahu kalau misalnya dari arah kota menuju ke Samata.
6: Ya.
2: Nah, itu kan di situ terasa sekali tuh kalau kita melalui ya. Karena kan mau tidak mau harus lewat lewat situ ya.
6: Ya. Sebelum masuk ke TPA itu mulai macet situ sampai
2: ya.
6: Mina.
2: Betul. Ya. Nah, itu yang mungkin dirasakan itu oleh masyarakat ya.
6: Ya. Kalau dulu itu kan ada juga sapi yang lewat di sana.
2: Oh iya, betul.
6: Sekarang sapi sudah ada jalan alternatif, itu kan sudah ada bintang 5 di situ. Sebelum Pertamina kalau kita dari arah Samata ada kan jalan yang belok kanan itu mengesak. Di situ bisa lewat sapi. Alhamdulillah. Tapi namanya apa macet ya, tetap Indo menyusahkan lah.
2: Iya. Jadi baik. Jadi menurut Tai ini kalau memang masih bisa jadi antang dan masih mewaji ya diantang mo. Tapi kalau
6: ya,
2: memang
6: saja ya.
2: Tapi kalau memang ternyata harus pindah ya apa boleh buat begitu ya?
6: Ya, karena ada cadangan di Tambelan Ria atau ya.
2: Baik.
6: Sekian dulu mirsa. Mungkin ada teman-teman dari Anteng bisa melengkapi nih.
2: Saib, baik. Terima kasih banyak saya, Bang Arjuna.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita ke telepon WhatsApp kembali. Silahkan di 0821-3333-9440 atau di nomor telepon biasanya kami juga boleh. Di nomor yang sama 0821-3333-9440. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini, Pak?
7: Saya Pak Ahmad. Kebetulan setiap saat, setiap pagi melewati Taman Ngapa, terutama di TPA itu.
2: Iya. Jadi ini pengguna langsung yang merasakan begitu ya.
7: Saya setiap pagi, Pak. Kebetulan saya tinggal di Taman Raya dan beraktivitas di daerah sama setiap pagi.
2: Ah.
7: Jadi setiap saat saya lewat di situ tadi teman kita dari Antang bukan hanya truk sampah yang menjadi persoalan tapi juga rombongan sapi yang setiap pagi juga kita hadapi ya betul.
2: Nah Pak Ahmad, bagaimana menurut Pak ini dengan adanya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ini lagi dilema tempatnya bagusnya di mana gitu, bagaimana kita melihat ini Pak Ahmad?
7: Saya sebenarnya Pak dengan ini kan kita mengolah sampah ya.
2: Betul.
7: Jadi bukan memindahkan sampah dari rumah ke depan rumah, dari depan rumah ke TPA. Kan selama ini yang terjadi, kita hanya memindahkan sampah kita dari dapur, kemudian ke tempat sampah di depan rumah, baru sampah itu dibawa ke

0: sampah-sampah plastik kita kumpul, kemudian kita sedekahkan dalam tanda kutip ke pemulung. Itu yang kami lakukan kalau di rumah tangga saya, Pak ya. Sehingga sampah yang dibawa ke apa macam itu bisa berkurang. Itu yang pertama. Jadi mindset masyarakat kita, warga masyarakat itu untuk mengolah sampah, mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, terkait tempatnya Bapak dan Ibu, ini kan awalnya kan disepakati di Taman Rea. Hanya saya tidak tahu kemarin apa alasannya pemerintah kota menentukan lokasinya di Taman Rea. Karena kita bersama Taman Rea itu ikon pusat pendidikan. Di sana ada banyak perguruan tinggi.
1: Setuju.
0: Di sana banyak ada sekolah ya, yang memang menjadi ikon pusat pendidikan di Kota Makassar. Yang kedua, Taman Rea juga itu ikon pusat kesehatan. Di situ ada Rumah Sakit Wahidin, di situ ada banyak pusat kesehatan di situ, dan bahkan menjadi pusat kesehatan regional di kawasan timur Indonesia. Kalau umpamanya saya sepakat lebih tetap di antar, ini kan diolah, bukan dipindahkan ya Pak.
1: Betul, betul.
0: Karena kalau diolah, kalau dipindahkan pasti dia semakin bertambah. Tapi kalau diolah, itu akan artinya betul-betul sampah itu diolah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, umpamanya dalam hal ini dijadikan tenaga listrik. Nah, yang kedua Pak, kalau saya itu kan sudah banyak sampah di sana. Untuk sementara, kenapa kita tidak membuat semacam incinerator di antang sana, yang pembakaran itu yang zero waste itu? Itu kan untuk mengurangi tumpukan itu, jadi dibakar kemudian tengah ada pembakarannya itu Pak, seperti yang ada di jalan Talasa Lapang itu memang asapnya sedikit yang keluar. Ada alat, ada semacam tempat pembakaran sampah. Ketika asapnya keluar itu memang asapnya sangat minim. Bahkan kemarin mahasiswa kami di salah satu kabupaten membuat itu, dan memang asapnya dari cerobong itu sangat-sangat berkurang, sehingga polusi itu dapat kita kurangi. Tapi jadi itu hanya untuk apa namanya Pak, mengantisipasi jangka pendeknya.
1: Solusi sementara begitu ya Pak Hamad ya.
0: Solusi sementara Pak, daripada kita ini kan sudah ada anggarannya Pak.
1: Iya, betul.
0: Kasihan anggaran ini kembali ke negara kok tidak dimanfaatkan.
1: Baik.
0: Hanya persoalan tempat saja kalau saya. Kalau memang bisa di TPA Antang, kalau terkait umumnya kemacetan, memang perlu memang ada rekayasa. Tadi ada ibu sebelumnya ini menyatakan ya, kalau lebih seperti di zamannya Pak Malik B. Masri. Truk sampah beroperasi di malam hari. Saya ingat sekali dulu itu Pak, untuk mengantisipasi kemacetan di pagi hari. Betul yang dibilang tadi itu ibu. Jadi kalau kita kelewat Antang jam 6 sampai jam 7, ya minimal 5 mobil sampah di depan itu.
1: Padahal baru jam 7 pagi itu.
0: Ya begitu, baru jam 6 Pak, jam 6.
1: Baru jam 6? Karena
0: tinggal ke rumah jam 6.
1: Iya.
0: Karena untuk mengantisipasi kemacetan itu. Jadi itu kalau memang dulu kan disamanya Pak Malik B. Masud di Wali Kota, itu truk sampah beroperasi di malam hari. Pengen sekali itu waktu kami di rumah mahasiswa, pengen sekali, sehingga itu bisa mengurangi kemacetan untuk sementara Pak. Kalau memang ada lokasi di Antang di tempat TPA sekarang, tetap situ. Kali ini kan bukan jadi buang, tapi diolah ke sampahnya, sehingga sampah tidak menumpuk, tidak menggunung.
1: Betul.
0: Nah, tumpukan sampah yang ada sekarang itu, untuk sementara kita buat kayak incinerator. Jadi tempat pembakaran sampah, nah abunya itulah yang bisa dijadikan lagi bahan bermanfaat untuk umpamanya pembuatan batako.
1: Kan
0: begitu Pak. Itu sampai 50 meter saya dengar tingginya itu.
1: Berarti
0: itu dibakar untuk sebagainya.
1: Berarti
0: nah,
1: kalau
0: yang terakhir Pak sama sampaikan.
1: Iya, silakan.
0: Mulai sekarang pemerintah kota sudah melakukan edukasi ke tingkat RT. Mulai di rumah tangga dipilih itu sampah Pak. Jadi sampah-sampah organik jangan dibuang ke tempat sampah, dijadikan kompos di rumah. Kemudian sampah-sampah plastik, botol plastik itu dipilah memang nih. Sehingga yang ke Antang itu minimal kita bisa kurangi, tidak menumpuk saat sekarang ini. Di setiap kita jalan, sepanjang jalan banyak sampah menumpuk. Jadi memang harus mulai sekarang diedukasi itu warga, mulai tingkat RT, kemudian peran serta masyarakat, boleh dengan remaja masjid, pengurus masjid, majlis taklim, karang taruna, itu kita libatkan semua. Sehingga pengolahan sampah ini bukan hanya programnya pemerintah kota, tetapi menjadi program kita bersama warga Makassar.

0: Mungkin itu Pak dari saya.
1: Baik, Pak Ahmad. Terima kasih banyak atas opininya. Ini konkret sekali. Terima kasih banyak atas opini yang sudah disampaikan. Baik, pendengar Pro 1, ini masih banyak ini seperti warga Makassar cukup antusias. Saya kembali dari line WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana ya, Pak?
2: Dari Ramlan BTP.
1: Pak Ramlan di BTP. Nah, warga BTP juga bersuara ini. Setelah tadi ada beberapa warga Antang, akhirnya warga BTP bersuara. Bagaimana menurutnya ini, Pak Ramlan? Silahkan.
2: Jadi begini, saya mendengar sepintas ya sambil siap-siap berangkat. Jadi di rumah ini, saya tertarik dengan yang terakhir itu, bahwa sebaiknya Kota Makassar itu ada zona-zona ikoniknya. Misalnya wilayah pendidikan, wilayah mal-mal di Panakukang, terus seperti pusat kota di dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya memindahkan tempat sampah, pengolahan sampah di Taman Landria, apakah itu sudah maksudnya memberikan solusi atau apakah tidak menimbulkan masalah baru? Kalau saya itu kan sudah terjadi permasalahan sampah di Antang. Ya diselesaikan, jangan ditinggalkan. Dengan cara-cara pengolahan itu seperti tadi. Dengan adanya industri apa namanya, pembangkit listrik tenaga sampah ya. Itu kan bisa mengurangi, berarti kan solusi nih untuk mengurangi penumpukan sampah. Kalaupun misalnya pindah ke Taman Landria, masalah barunya adalah akan ditala itu yang diantang, tidak diselesaikan seperti itu. Nah, kalau saya infrastrukturnya saja yang diperbaiki, jalan masuknya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kemacetan, jalanan yang rapi, ada park. Saya rasa banyak kok ahli-ahli tata kota di Pemkot sana, di UNAS, di dalam lain di Universitas di Makassar ini. Libatkan mereka, buatkan jalur-jalur infrastrukturnya. Malah bisa jadi tempat rekreasi. Seperti itu barangkali.
1: Baik.
2: Pak saja singkatnya.
1: Terima kasih banyak atas opininya, Pak Ramlan.
2: Pendengar Dalaleng.
1: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, Pak Ramlan. Di Taman Landria, di BTP, ini menjadi salah satu warga. Ini sudut pandang yang menarik ya dari penelpon-penelpon kita. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih ingin bergabung di line telepon kami di 0821-3333-9440. Kembali dari line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Agak karibat tuh.
1: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana karibata ini?
3: Ya karibat medicine juga.
1: Alhamdulillah. Lama lagi baru Irsan dengar suaranya ini.
3: Ya susah tembus lah.
1: Oh susah tembus, iya. Tadi malam saya dengar suaranya request lagu.
3: Oh iya kah? Apa judulnya peleng?
1: Irsan sudah lupa itu judulnya.
3: Barangkali tidak didengar sih. Tapi tidak judulnya. Maka saya bukti judulnya. Tapi nanti orangnya bilang awe.
1: Karena lagu barat kan tadi malam kan.
3: Lagunya siapa nih? Saya lupa juga.
1: Lagu mancanegara tadi malam sama Rizna kan.
3: Sama Derizna.
1: Iya. Nah kalau tema kita hari ini bukan request lagu tapi seputar tentang di mana lokasi tempat untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Bagaimana kalau menurutnya Mbak Indah sendiri nih?
3: Kalau saya sih, kenapa mesti dipindah-pindah lah? Jadi, karena masalah yang lama itu, kalau menurut pribadi saya sendiri ya kan, itu kan sudah opini kan?
1: Iya, boleh.
3: Kalau saya bilang itu, di Antang itu kan dari tahun ke tahun. Nah, itu yang dicarikan cara, gimana caranya supaya bisa berkurang sampah itu, terus tidak ada kemacetan lain, terus warga atau masyarakat sekitarnya itu kodon tidak kena itu bau-bau ya kan. Ini ya kan, ini kan ada namanya program bulan-bulan kemarin kan sempat kudengar dirapatkan di Pemkot kan, untuk seluruh camat di Kota Makassar ya kan, dilibatkan untuk pembangkit listrik dari sampah ya, nggak salah ya.
1: Betul betul. Nah, iya.
3: Terus lokasinya di Tamalan Ria ya kan? Kalau memang sampah itu bisa dijadikan tenaga pembangkit listrik, kenapa bukan itu saja yang diantang ya kan? Tolonglah, karena mesti di situ berarti yang diantang itu sudah mau ditinggalkan begitu saja karena mungkin tidak ada solusinya gitu ya coba. Kasihan kan orang di sana. Di sini juga pastinya ada pro dan kontra orang Tamalan Ria, apakah bisa dia terima ya kan? Dan di situ nanti timbul lagi permasalahan di Kota Makassar kan, banyak sekali masalah saya lihat ya kan. Mana ini, mana itu, mana aduh pokoknya deh. Jadi saya rasa itu pemerintah kota itu harus betul-betul bijak mengambil tindakan ya kan. Menyelesaikan masalah, jangan masalah yang satu di ini ambil masalah yang baru ya kan. Seharusnya itu mengatasi masalah tanpa masalah, bukan masalah dengan masalah ya kan. Itu saja. Jadi saya bilang, perlu pikir ini kan, katanya sampah bisa dijadikan pembangkit tenaga listrik ya kan. Kenapa bukan yang diantang itu, carikan cara supaya bisa dijadikan itu, kan sudah banyak nih sampah di situ. Kalau yang di Tamalan Ria nanti kan baru orang mau mengambil lagi menimbun di sana kan untuk ini. Sedangkan yang diantang itu kan sudah ada nih ya kan. Giliran gimana tidak macet itu kan sudah ada aturan. Buang sampah saja waktu saya di Makassar itu buang sampahnya itu dari jam 6 sore kan sampai malam itu. Sekarang juga angkut sampahnya itu kan malam sih, bagusnya jangan di hari-hari kerja supaya tidak terjadi kemacetan ya kan. Mana nih orang itu pergi kantor, mana nih anak sekolah di sana ya kan, banyak kan. Apalagi kan di TPA itu dekat-dekat kampus sana kan juga kan, ada kampus di sekitar sana, otomatis kan banyak orang pergi kuliah, dosen ya kan. Jadi itu bagusnya itu bawa sampah ke sana itu mobil-mobil sampah itu jam-jam 10 ke atas lah bawa ke sana, otomatis kan tidak terjadi lagi antrian panjang kan ya kan. Mungkin seperti itu, dan itu pun diperlukan itu kerjasama antara lurah, camat dan pemerintah kota ya kan. Gimana menyelesaikan masalah, jangan cuma mau terima enaknya, tidak mau susah ya kan. Kalau perlu ya namanya ada Tudan Sipulun duduk bersama membahas masalah. Jangan mau duduk bersama karena ada enaknya, tapi kalau sisanya tidak ada yang mau duduk bersama, gimana coba mau selesai masalah seperti itu. Mungkin seperti itu sih saya masukkan ke Kak Indah.
1: Baik, kalau begitu Kak Indah.
3: Selamat bertugas, selalu sukses terus.
1: Sama-sama Mbak Indah.
3: RRI juga tetap ya di udara. Makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Indah di Sopeng tadi ya, baru saja bergabung sama kita. Ada Pak Jono juga kembali, kita coba berkomunikasi kembali. Assalamualaikum Pak Jono.
0: Waalaikumsalam Irsan, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, masih sehat, masih comot-comot ini Pak Jono.
0: Pak, tahankan itu. Kalau tidak comot-comot berarti ada masalah itu.
1: Begitu ya.
0: Iya, ada masalah.
1: Pak Jono bagaimana hari ini, sehat-sehat Pak Jono?
0: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, kan?
0: Bagaimana tidak sehat setiap minggu pergi rekreasi di RRI?
1: Stresnya hilang ya?
0: Iya.
1: Pak Jono, ini menarik ini tema kita kali ini. Di mana lokasi tepat untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik? Bagaimana menurut Pak?
0: Saya kira kalau itu ya lebih baik di tempat sendiri kan. Di antara sana kan sudah ada bambar, sudah di sana.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kan tidak dapat lagi diangkut, dipindahkan lagi. Seperti itu. Jadi kalau dipindahkan kemana? Apa itu akan orang yang masalah? Saya kira tidak akan menimbulkan masalah baru lagi.
1: Iya.
0: Ya kan, menimbulkan masalah baru lagi. Jadi tidak segampang itu sebenarnya memindahkan suatu. Kalau sama menurut saya, kenapa di situ, bukan di situ saja yang notabene bahan bakunya tidak ada. Ya kan? Dan yang mungkin diperlukan oleh pemerintah merelokasi semua yang ada di situ, penduduk yang ada di situ, ya kan, supaya tidak mengganggu, ya kan. Jadi itu kalau mau dipindahkan ada menimbulkan masalah baru lagi, itu apalagi kemacetan. Jadi itulah risiko sebenarnya. Risiko di tengah kota, di kota, karena setiap hari itu makin hari makin bertambah, makin ramai. Itu jadi itu risiko. Sekarang di kota-kota seperti Makassar, itu jam sibuk bukan hanya pagi siang, tapi malam juga kadang-kadang juga seperti itu. Iya kan? roda tidak pernah berhenti berputar.
1: Iya.
0: Setelah saya jadi susah juga. Susah juga kita mau bilang pagi hari atau apa sebagainya, ini kan sudah sangat padat penduduk juga. Jadi saya kira pemerintah pasti punya anu lah. Kalau saya sih menurut saya untuk pengolahan ini menjadi energi, sumber energi, saya kira lebih bagus deh. Di mana ada di mana tempat apa namanya bahan bakunya itu.
1: Iya, karena kan ceritanya sampah ini yang akan diolah supaya jadi listrik. Jadi mending di situ mau saja dibangun.
0: Di situ saja.
1: Jadi langsung tinggal didorong ceritanya lah bahasa simpelnya.
0: Iya kan. Baru kalau dipindahkan lagi kan akan menimbulkan banyak masalah lagi, menimbulkan masalah baru lagi, mana biayanya lagi makin membengkak lagi. Jadi lebih baik itu biayanya itu untuk operasional untuk memindahkan itu digunakan untuk merelokasi masyarakat yang di sekitar situ yang selama ini terdampak dengan adanya sampah di situ.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Pemerintah kan punya segalanya, punya uang. Kenapa sih demi untuk masyarakat? Kenapa tidak mau berkorban untuk di mereka? Ya kan? Ya, itu yang susah kalau pemerintah tidak mau berkorban.
1: Iya.
0: Untuk masyarakatnya, nah itu susah. Tapi selama pemerintah mau berkorban demi untuk kebaikan masyarakat, kenapa tidak? Pasti kita dukung lah semua.
1: Baik.
0: Jadi saya kira begitu, San.
1: Iya.
0: Saya cari kampanye saja dan saya susahnya. Kalau yang
1: baik,
0: kenapa harus susah?
1: Iya. Baik, Pak Jono. Terima
0: kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, baru saja ada Pak Jono ya di Makassar juga menyampaikan opininya. Sebagian besar tadi menyampaikan opininya nih warga Makassar. Sebagian besar sudah menyampaikan opini-opininya nih pendengar. Di line telepon kami tentunya masih dapat Anda deringkan di ujung-ujung perjumpaan kita. Saat ini ada Ibu Handayani nih dari Parepare. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ispa.
1: Iya, bagaimana kabarnya nih Bu Handayani hari ini? Sehat dikit?
4: Sehat di Pare.
1: Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Ibu Handayani dari warga Parepare sendiri. Bagaimana kita lihat ini kira-kira?
4: Warga Makassar.
1: Iya, silahkan.
4: Saya bukan warga Makassar, Bu Ispan. Tapi saya sering ke Makassar. Kebetulan ada anak di Nipa-Nipa.
1: Oh iya.
4: Itu kalau saya pribadi sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, supaya jangan lagi dipindahkan itu sampah-sampah ke Tenggelan Ria. Cukup diantar. Diantarlah diperbaiki. Bagaimana nunya? Kan itu macam jalanan sapi, jalanan mobil sampah kan bisa diatur supaya tidak macet. Ini kan kalau dipindahkan lagi itu untuk energi listrik ke Tamalan Rea lagi menjadi pusat sampah yang berbau. Karena bisa di Tamalan Rea itu pusat pendidikan, pusat kesehatan. Jadi jalanan provinsi dari kota itu sudah kita masih jauh, sudah berbau. Kalau sudah diantang kan sudah agak ke dalam. Jadi alangkah bagusnya kalau diantang, dikelola dan diperbaiki itu kan. Mungkin kalau bagi saya ini orang bodoh, orang dari luar kota, itu efektif sekali kalau diantang diperbaiki, baru ditata, itu mungkin bagus daripada pindah ke Tamalan Rea. Di Tamalan Rea pasti macet perjalanan kota untuk ke sekolah, ke pendidik, mana anak belajar. Kita mau kerja sakit apa, itu pasti macet di sana lagi nanti. Bertumpur di jalan raya. Itu kalau diantang sudah di dalam. Masuk misalnya ke dalam, buat tempatnya bisa ditata itu jalannya mobil sampah, jalannya sapi-sapi. Karena saya lihat memang banyak sapi di sana. Saya lihat juga, tapi kalau saya di Nipa-Nipa tidak ada juga kemacetan karena mobil sampah tidak lewat Nipa-Nipa.
1: Tidak lewat Nipa-Nipa, tapi lewat depan, ya.
4: kepada pemerintah ditinjau kembali, jangan dipindahkan ke Taman Andrea. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Handayani di Parepare yang menyampaikan. Saya bukan warga Makassar, Irsan, tapi kebetulan anak saya ada di Nipa-Nipa, tidak jauh dari Antang, daerah Antang bahkan. Ini sudah menyampaikan bahwa memang sebaiknya ya udah di Antang aja, karena kan itu udah strategisnya, udah tempatnya situ, udah cukup dalam juga. Takutnya kalau di Tamalan Ria itu akan menimbulkan kemacetan-kemacetan baru. Jadi di Antang belum selesai, nanti di Tamalan Ria ada lagi. Jadi akhirnya ada dua tempat nih, tempat yang bikin macet akhirnya begitu ya. Dan banyak kekhawatiran dari masyarakat, jangan sampai nanti di Tamalan Ria dibangun PSEL-nya, di Antang nanti akan terbengkalai. Pun nanti kalau misalnya sudah terbangun di Tamalan Ria, bagaimana dengan sumber dari sampahnya itu sendiri? Bukannya PSEL itu adalah sampah yang diolah menjadi energi listrik. Nah, sumbernya dari mana? Dari Antang ya, yang ada sekarang. Nah, terus kalau itu dimobilisasinya bagaimana untuk memindahkan sampah-sampahnya? Atau mungkin justru ada tempat sampah yang baru di Tamalan Ria itu. Nah, ini yang kekhawatiran dari masyarakat itu sendiri nih pendengar, terutama yang tinggal di sekitar kota Makassar. Baik pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini-opini Anda. Masih ada telepon dari Bang Aldi Hidayat juga. Tapi mohon maaf Bang Aldi, Irsan sepertinya sudah tidak sempat untuk angkat lagi karena melihat perjumpaan kita sudah lewat jam 7, sudah lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Takutnya nanti waktu kita sudah tidak sempat untuk mempersiapkan pindah untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, terima kasih banyak atas opini Anda. Saya ucapkan terima kasih tadi untuk ada Pak Niko Beni di Makassar, ada Bunda Sophia Saat juga di Pau-Pau, ada Pak Junaidi di Nuri Baru, ada Bang Arjuna di Baruga Antang, ada Pak Ahmad juga di Makassar, ada Pak Ramlan di Tamalan Ria, ada Mbak Indah di Kabupaten Sopeng, ada Pak Jono di Makassar, dan juga Ibu Handayani di Pare-Pare. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda. Berikutnya kita akan bersiap untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.